0: Selamat pagi ngeri bala lulu ang kita di luaran anirau ngerat ke tahun baru lah boleh kita pangkat kumang lah.
1: Oh dan ke jadi luluang nanti.
0: Lepas tahun tu luluang nak muja jadi kumang jadi tahun baru uji baru nih anak kita putar sa bangerja sistem ngawaknya nih.
1: Tahun tu jadi luluang tahun ni lah jadi kumang.
0: Tang semuanya pengai pernah siap ga anaknya tahun tu jadi luluang tahun ni lah saluah tindak ke boleh. Yaudah keren mai.
1: Okey, kita ke pagi tu bisa topik 2 pagi Y. Topik 2 pagi Y kita ke Sarito yang dia berkawan dengan sebuah ni tu.
0: Ya, jadi diperhati ke bahas Lampur menua kita Sarawak lalu pihak megah ya. Berita yang bisa dikongsi ke Malaysia di Facebook, di email kita di depan. Madah ke Selampur menua kita ya di Sarawak Sarito dekat bersembun sebenarnya ikas pengamai saja sudah ditemu, sudah ditetapkan lalu nyentuh ke pukul 8 pagi tadi kalau tidak salah aku kucing dalam 170 lebih punya ikas pengamah angin
1: kita di pukul 8 pagi tadi nah. Okey, pengingat sebuah tu mai macam netun bekas ubah tadi tahun 1997 bala amat sebuah mainnya tu
0: ya tahu pada kita sebuah ni ya ke pemadu legend laban terkenyit gua ngasuh ke tegepang baru ku nemu mainnya sebuah tu tahu ngasuh darurat tahu ngasuh perintah buku ruang kita nak taruh pansut dari rumah.
1: Berapa mainnya? 700-800 pian
0: lah. Dalam 800 lebih. Lalu jarak kita yang medaknya tadi. Nanti nak salah aku ya kurang hari 500 meter. Jarak menu kita medak tanya tadi.
1: Teka dulu yang dipedak kita.
0: Ikas menu kita medak. Lepas kebukanya halus kelabur maka dibalut sebuah mainnya. Jadi mainnya ingat naraku aku bapam dua gagal main.
1: Gagal na school.
0: Panyai kaki sebun. Panyai kaki sebun. Nengga ba berita madah ke orang ke ngaga pemenian awannya deh. Nel anang mengharap bilonya deh minyak. Ngai ko bagilah nanti sebun atur bupa sekolah.
1: Agi ka cuti.
0: Tapi misi mainnya lah benda agi bro temu time me pom dua nama kena kan madahnya udah bujang dah kena agi untak ambiak kada lawan mayanya nadanya udah madah enam keluar ngasuh ka agi pemain beluar nya pingat ku bala kami sebakiah sebab main besikal mainnya jalan mainnya besikal ban ku lawan kan jarak penglihatan luar medak mainnya nantu tanya ega nak nemu ketik atau kayu besikal cin ternyata ba madang belai
1: Nah pedah. Empat pemalat sebuah mainnya.
0: Empat pemalat yang nyamutai dikenang pulai ke rumah. Benar ya? Apa kepedihannya bakalnya? Hingga Nur mandi dulu. Nggak korang nemu yang main baluan.
1: Aku mainnya sebuah tahun. Tahun 10 tahun aku mainnya. Tahun 4. Dan ya, maya sebuah ya tun. Lepas ke nurun ke sekolah, kena basikal. Kena basikal. Aku tu tadi ke mana ya? Nak nemu cuti sekolah.
0: Nak nemu darurat maya. Nemu pesan sekolah.
1: Datai bas sekolah. Apa indah nak datang ke mana? Datai bas sekolah. Nama sekolah tu puas yang naik.
0: Confident sekolah.
1: Ya, baru kena mau sekolah tutup. Datai baru mainnya baru nemu sekolah. Nadai buka sekolah.
0: Banyak disetia ke darurat ke sekolah. Jadi tu berkenang ke ba ikas pengamah angin kita sehari tu ya kasi daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak kalau serian ngerekod ke pemandu tinggi pagi tahun ni yang tadi 185 nya cukup nak menah ke pengerai pihak megas perahan 168 kucing 166 muka 157 sibu 156 bintulu 154 samengau samalajau serikai 153 seaman 121 kata tu ya ke nak menah ke pengerai lalu di Miri 94 Limbang 77 Kapit 73 Sedahana.
1: Ya, Minang tugak ke Selatan Sarawak. Aku bagi bas Merahan Serian ngau di Kuching di tok ya ke Bala Aman itu.
0: Lalu di pelabak ke tetuk nyangka ya kaknya dia lagi ketungka hari hotspot atau ketitik panas udah ditemu ba menua seberai kita nya ba Kalimantan. Ada dia dah tadi ni. Jadi ngarap ke tetuk tadi nah jadi nanggol laban sebut bekawal ngau sebut nah Sabtu deh. Saya ku lama ya dah nak pun dah kita ke Kubit mari. Lama nak dah sebut
1: ya, sebab COVID subah sigi pamadiri mainnya.
0: Pamadiri lalu bisi muka kita itu tadinya darurat baru gamenya. Bisi dalam seminggu saya ko.
1: 2019 2019 pun 2019
0: 19 bukannya meh.
1: Ya.
0: Nanti nak salah ingat aku kita itu tadi leban banyak bala kita ke gawa dia so begintir-gintir tamak ngegai konti leban ke darurat jerbu mehnya. Ha, nya pulak menanggol ke bapak ngawak di kerja kita sehari-hari.
1: Ya. Kang ada ke bisi baru.
0: Nah, lah lagi nya sampal putunuk kita ke gawa. Oke, okay, cerita kita bagi tu enyak kenang ke pengingat lebuh maya maya bersebuan tu. Anak ngiranya pengingat tadi pahit, manis, tahu dikunci ke kita. Nu kita mulai ke pengingat mengenang ke pemedias di tapi kita lebuh maya ba ari ya ke nak tu mana itu tadi deh. Yang kali tadi bisnis ke dan tadi pengingat ya belum jalan pasal temu dah tiap puas orang pas nak nakal main nembal kita tu.
1: Abatun. Ke sengah-sengah leban ya.
0: Tahu.
1: Nanti ke komen kita ba Facebook Y FM Iban.
0: Atau lagi kemudian ya Daniel Maca yang tang sebenarnya dulu berperinang gaul lagu kedibai Melissa Thomas ke pagi tu. Encuki aja di

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Sejalai. 6 untuk ke 9 pagi, 2 pagi. Wai berkenan ke cerita lebih maya ariti bersebuan pagi itu, Daniel.
2: Ya, jadi maya cerita ngetua tuan tadi dah berkongsi ke cerita kepada tuan pun. Pengingat tahu ke cerita maya kita ke bersebuan sebuah tu.
1: Ya, kalau lagi dalam tahun 1997 mayanya sebuah, Daniel. Okey, jadi ya peringat kita ia ke terubah semua pagi dengan Wesley Snap. Pada tahun 1997 hanya ke bola nusi indeks IPU mainnya pengamah gayangin dah taiba 500 UPS sekolah semua tutup. Pemisi pulai ke menua megang. Tang pemenah ya ba menua sida ya. Jerubu balat amat mainnya ngasuh bungai riannya balat agi bebungai hari tahun ya ke udah nyoka tiap lemai meh medak balan tambah balas mawa nyo terbaik ba belah nutu pun rian nutu bungai tadi malam ni bos sebut lagi mayu kadang-kadang nyo ninggi atap rumah balas sudah tambah terbaik ya mayu cara kena ngulih mainnya bisi kerimba bisi kemukan bisi kerginti balan tambahnya jadi balas sudah kena biak kelandia enggak orang gagak ke pesiat tadi bambi ulih meh nyau bakal sniper sila mesir tetenya abah belah tambah mainnya nyau puah diri makai tangkira 3 bulan ni nyau ke bulan 10 nya meh nak nemu pemayuah buah rian mansau meh ya nyentuk kenyau nadi regal lapanya kalau mayuah
2: kau agak berbungai rian lepas sebuah ni tu, nanti ngacau ya?
1: Nak, nggak aku nemu. Tanya sama pihak aku cerita ke ditusi Wesley Snap tu. Tanya kan yang saya ku, maksudnya bunga rian tu, siti hari proses yang kenyadi, ianya tadi tegarin tambah mega. Leban tambah tu nak ke, kena berjalan ke agent, luar berjalan ke proses penembungaan, aku kata yang tadi deh. Amai benih, laki yang benih Hindu, perian, lalu ujung kenyat jadi buah. Jadi nyangka ketegal ke sebuah tu ternyata kan tambah aktif lagi kita nak kena movie. Benda masih aja lehunya.
2: Okey, hari capuk kira tu sama pagi guys dua aku ya. Tak majak kemarau hari itu aku ya.
1: Ya, man.
2: Di Sibu Jaya pun langit tu nanda itu pedak dah aku ya. Pelabak yang ke Selampur Sarawak sebuah seminggu tu. Okey, buat pengingat ya aku ya ke Pemandu Balat tahun 1997 ia pindah ngajar ba SK Nanggang Ungun di Kenawin. Sekali sida ia menyana nengah Batar Rajang tu engka sungai tu. Nengah Batar Rajang dah. Ngena speedboat ke pasar Kenawin. Nyau petang bakal ke malam hari ku ya. Andai boleh laju. Bumai ke lempu picit miat mainnya sebab ku ya. Ngambil ke perahu bukai atau ke ekspresnya tadi mendak sida ya. Ngai ke lantai ada tu.
1: Amat.
2: Ya ku ya amat tenggas mengat asai mai balan mai sin mai mai bini. Ngai jadi ke kemudian mai sida bini.
1: Nanti sidanya mai mai bunyi.
2: Dia bercerita ya tuan. Nak pedau tai ba sungai ke ya. Ni mai lampu picit.
1: Laban dalam tahun 1997 tina salah aku menok nawet mai lebih lagi menyare. Beda untuk bisi SS jalai ga.
2: Aman.
1: Agi mayu bepanggai ke ba sungai ke lebih lagi ba menua beka ngunguan tada semua tadi. Jalai pan buka-buka deh tu. Jadi nya mai nanti kita lagi bertengah ke jalai tasik jalai sungai lagi nya ke ngirau kati kita dibanding ke jalan aluan. Jalan aluan tu yang kau bisa dipasang kurang apinya lighting streetnya deh. Tanya pan ya siang mayanya. Lepas lighting street tu bisa ba ika sape kini ba penampak tu sekian. Nanti ya lagi petang ya lagi on ya.
2: Ya.
1: Ya nanti ya off punya jadah kalau berterang. Nanti bayi sebuah tu ya otomatik ya gitanya. Entah nanti bayi mendak bersungai. Di ni dia mendak light street ya bisa.
2: Ya mengharap kapi tu ni aja. Di sedak ya kau pedak ke pangan diri.
1: Pemicetnya meh.
2: Bukannya pedak dah.
1: Tahu jadi. Semua ini pedak orang saya terang. Nanti bakal ya bangsa orang ya keboyan. Ada yang jantuh.
2: Antu air.
1: Okey, selamat pagi menggagai ya. Christopher Empan Ria, peringat kita itu. Cita apa? Aik kata tadi. Dia berkena ke buat geang itu tahun 1997 lagi ngajar ba SMK Bataigan Sibu mainnya berkena ke bot express nang tak ngenggam semangat wae depan bos express maya tubuh pagi mainnya bal kembun bal kesebun sikit nadai pedas sekali api express pan sebenar uleh nenggau berapa meter aja ke mua ke bukai nak pedaknya berembun megang tadi ya bisi sebuah tu tadi nyong lantak tebing batu burak mayanya pai parai jamanya bapadi laban express karam daiwi ku ya
2: apa nak mungkin ke driver express ni tadi nemu jalan itu bapak aku belum balu bayar sudah ya
1: nya meh akhirnya berada katanya lepas aku bisik ke experience tu ke express tu orang merauk malam hari sekali nak muka-muka lampu picit pala orang yang kebak muanya deh ya kepatut nur nunjuk jalan ke gaya ke driver ini belakangnya cuma padam amat pedih ha pedih nadeh nya petang
2: api bulannya
1: apa api bapalal pun bulannya selalu ya dia kau dah muat tengah lampu picit palanya tanah muka-muka nama aku buah nyanya padam bitri itu pun ada yang banyak lama direk nanti wai nyombih dacok tunggul balas kena
2: nama kena kita mainnya
1: nadeh bersagam aja ambil lubah-lubah awal nadeh banyak lubah aja main ingin tete bakat tekan gai sepuluh jalan mana yang mendau tai.
2: Okey, dah situ kita hari di minit untur. Selamat kerja pengawal aku ya. Tahun 1997 ya tahun 1 ya. Ingat lalat aku ya. Dah ya segi ukai orang selalu pansur di rumah nanti ukai bisik aktiviti bak sekolah. Ya ngarau ke sebuah untuk kurang melak aku ya. Merisap mat mindahkin gitu. Nada itu ingat ya aku ya tuan. Ingat
1: lalat. Tahun sebuah tanah ingat. Kira ingat tawan Google aja. Oke, dari kawan dia ada terus lagi tempat cari yang peninggalan kita yang kebukaan eh. Lagi terus yang gegas ke mata pagi hari itu 2 pagi. Wai, sulu messenger, remesenji.

0: Samantala, Binali Hari, sa Dalamay, Pamarilang Malay.
1: Y FM, Sigulay sa Dalamay.
2: Radio YFM.
3: The 101.3 YFM.
4: Tentu ya, bagi mana ke YFM frekuensi 101.3 FM. Dia kunci yang lain ya.
5: Ya, dua pagi Y kita hari itu ngenang ke berkawan dengan topik sebun. Bak tahun 1997, Mayuh orang cerita ke 1997 tentang cerita kita dan mu. Sekarangnya bisik Mayuh balat gig kini sebedar 1997 sebab oleh kunci ke Facebook YFM Iban.
4: Auto ngecerita Justin Empuau tu Niel. Angia tu bak tahun 2019 kemarin. Okey itu tu dah baru-baru deh toto. Okay. Jadi terubah ya ninga sekolah tutup. Ya me orang ya ke pemadu gagal me ya nya. Ya. Pulai ke rumah manya lebih 200 IPU indeks pencemaran udara namanya udahnya bisik ga nyadi sekali dalam tahun 2015 subah maya agi tahun 6 temanya nari tutup sekolah. Mainnya kira bakal itu mainnya musim kemerdekaan. Kaya saya ke deja vu nih lagu Sati Siwa lagu temanya sebab laban mainnya mainnya jerbu.
5: Aku nih ya tema lagu hari kemasaan. Cun ke maya hari sebuan ke
4: maya. Nya saya kali nya saya kini muda sebuan kaya bakal itu pasang ke lagu nya. Saya kemainnya sebuan nya.
5: Ninggal ke baru. Okey tu jenika Johan, selamat pagi guys dua aku ya. Tu itu pengalaman buat cerita sebuah tu aku ya. Keterubah ya maya ya ba siti sekolah dini ya. Matu saya main ya aku ya. Laban ti kemarau panjang ngasuh sungai saya nyau ndak boleh di tengah perahu. Mesti sekali tu arahan dari UPS pelajar ngasuh nutup sekolah 2 minggu. Nanti ke pasar ke sepupu aku ya aku ya. Nyau berpanggil bayi pasang dulu aku ya. Anggai baik pasang laban nade boleh di tengah deh. Tengke nganjung air irup nengah jalan ladang ku ya. Udahnya tadi bisik ke pilun ke bank nganjung air ba sidak ya ba kandang semujan megak ku ya. Lalu kedua tu lebu jerbu tahun 2015 dia maya dipasuk ke hospital semujan. Laban ke asma deh. Asma dan yang tadinya 15 hari baru ya pansut hari hospital. Nya pengalaman ya meh ba tahun 2015 sebab laban ti kelalu balat amat bersebun di ujung kianya tadi kena attack asma.
4: Nya meh apa dia meh orang kelebih ke sikit apus kita tadi deh. Kadang-kadang meh bersebun tu orangnya meh orang madu sensitif benar. Nak tahu sesekali pansut keluar. Jadi ya ke penangi aku ba setiga ba sebuah na Sabtu tadi Niel lah. Ba nembiak kita kemari. Lama nembiak dia tu cukup sensitif. Mudah nak tahu daripada kita hari ya 10 ya ke dia ada 1% jadi sila ya mudah dikena serang asma.
5: Ya.
4: Nembiak dia tu. Mudah nak kena ampus nyawa ba baik ke tonggi ya semua. Utai ke sepuh-sepuh ke nyawa.
5: Ya. Awalnya kita selalu tu ngelalau sidak ketua yang sidak ke nembiannya tadi kalau lagi balat lagi mak kita ngelalau sidak yang lapan sidak yang pu tubuhnya tadi deka sensitif lagi.
4: Ya, mama.
5: Ya.
4: Okey, jadi ya tu peninggal kita uka best tahun 1997 amat tenggelam semangat maya sebuah satu kejerbu maya suba maya yagi gawa ba Tanjung Manis ke depan ekspres Bejalaya jam 8 pagi baranti ba pasar Serikai jadi bayanya bedau menantung si jalai gaknya segi sungainya meh jalai ke di tengah tang meh berhenti pasal serikanya belum jalan pihak kotuk ekspres merdak sidak ya tunggu panas tengok air ya baru boleh jalan tidak panas air tidak tengok tidak dapat jalan ya nyoka pukul 1:30 baru sidak ya mupuak berjalainya pan gadai-gadai mehnya ekspres mupuak pukul 4 baru datang ba Tanjung Mani mehnya amat tak genggam semangat semuanya jalannya lebat tenare pada utai ulu utai dili mua tengau nare ke pada kibak kanan nare ke pada mua sila klasi ekspres mehnya mata asai ke nyin sebayan demuanya
5: Lap dah ke payahnya. Tahun ke payah ya, kau yang tadi?
4: Ah, tahun 1997. Alapun dalam sejarah, pernah kebisi menggabala netizen kita itu berkongsi ke gambar-gambar lama. Kelebih lagi berkenang ke bak penusah jerbu atau ke sebuah nasab mayanya. Ya, kepada aku siti gambar ke bak waterfront-nya. Sebelah-belah tumbuh daruh hanahnya.
5: Ah, betul sih.
4: Pelabak aku tidak bisa daruh hanahnya pun nak boleh dipedak ketegalnya mayan itu.
5: Ya.
4: Lepas gambarnya terpedak aku amat terbedilnya tidak boleh pedak. Bedil naga atau buka spiannya lu pedak.
5: Lu pedak teks berain.
4: Hmm.
5: Okey, tu hari Nicholas Layau, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Pada tahun 2021, mainnya ya lagi gawat di Brunei Din. Hari Sibu pulai ke Brunei, lebuh mainnya hari kemarau panjai. Dan tadi, ia kadatai antara Bintulu dan Miri, tak bala amat bersebuan dia. Ayah agak kereta nada ikon ku ya. Tak boleh dipedak jalai jalai parking ketisi ke jalai lama jalai nada boleh dipedak ku ya. Nak ingat dia berapa jam ke nganti dia ni ajak pengalaman dia. Ya parking ketisi ku ya tuan. Nganti jalai ke tanya deh.
4: Nya tampak lagi. Nanti ndak lagi ke nya petang. Memang merisa udumenya. Tentu kan ketawa aku, apa gi tau. Kamu ni pengamai cerita ya, peninggal kita hari rantau sibunya. Berkenaan ke sebuah tu, amat pedih sama ya. Kenaan ke sebuah tu, kenaan ke mayanya sobat. Yang mana tahun, maya ke ngerepit kerpai, buka kerpai. Tidak ternyata pedak duit dalamnya.
5: Dah pedak tu ke segi nadai.
4: Kak ko mengambil duit dia. Engkau mata dinas budak kak kan ulang budak dia. Amal rayanya buka kerbaiknya dan pernah duit. Pak pernah sebulan. Okey, beberapa dulu kita ngalang lagu hari tiara masih kak pagi tu lagu pengingat tu.

0: Sana ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
0: YFM.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Iya, bab mengawak kita ke menjaga ke pengerai itu tadi. Nil jadi kau pernah kira kurang ke game activity kita kena gak brisk walk, jogging tu, menyari kena tu berapa pantang. Okey gak lisin gak suka telu ke gari yang aja di rumah. Ya kan banyak. Banyak juga kita boleh dadu kita cara selesai dari pun di rumah ni nil.
2: Ya, kita boleh ngemas barang baru mai, kita boleh ngemut, ngelap dari sebelah dinding yang kadah keliko-keliko aneh-aneh.
1: Jadi Siti Ari tanya, moga Siti hari exercise semoga
2: nanti hari bersih ya lah.
1: Nanti saya ke budau di Kliko karena nyakak exercise suak Japan maka ke tidak ya.
2: Gembik ke bisa Kliko.
1: Mana mai at gagak ya tidak ya. Okey, selamat pagi ngagai Diana Sadut. Maya tahun 1997 ya benua bersekolah sekolah menengah vocational betul mainnya. Oh, sini kami tau. Jadi nganti-nganti ya cikgu madah cuti ngambil ke boleh pulai ke menua magang mainnya suba. Anti anti maya mendarurat tu start berangkah kepada kurang lebih tengah sekolah. Entah ada tu menyekoyak-koyak ya, lengau mengagai batch tahun 1996-1997 ba sekolah menengah vocational betuang banyak. Dia tahu dari kalang nama KV College Vocational. Ah, 96-97 sekolah vocational yang masuk tahun kami sebab 99-2000 ditukar dengan sekolah menengah teknik.
2: Dan dia tu college vocational.
1: Dia tu jadi college vocational betul. Tiga evolusi dah ba betuang dia.
2: Okey, Wilson Wilton. Kenang ke maya sebun kelia. Mula tu amat kena ne.
1: Au au.
2: Lebuh berjalan sebelah pasar, bisi ari tersipak ke kaki orang belah kaki lima kedai Cina, ya. Dan yang tadi maya yang makai mi buat kedai Cina, salah hirup air ke. Nyo tirup ke air basuh sunduk.
1: Ya, amat nak kirinya kalau amat terkalu nggak bedanya. Ya, oke sebuah asamnya asal rumah ngulasnya. Artinya salah, nyomet salah itu. Pada kenyipak kaki orangnya Neil, bukan tersipanya si Yati kenyipaknya. Nada beda juga aku kalau empai dah lama hidup dunia tu memang sebuah tu nyonya terpedak kaki orang semua.
2: Serius
1: ngajar. Entah kenapa ceritanya. Aku lagi ingat cerita-cerita yang kecukup training tahun 1997 training. Murah yang ngawin tadi. Kalau yang di Indonesia dan di report ke Mayuah bila baju dalam lenyau.
2: Nama kebua.
1: Semuanya lenyau diambil digagak orang jadi kesengkabung muah. Jadi ya, ya jadi ya topik yang cukup angat cukup dilansa orang basura berita mainnya. Mainnya budak punya mesti zaman internet pakai itu nih.
2: Namanya kena main sebutnya.
1: Main sebut nak sebab Indonesia Raya lagi lepas yang pu katanya buat tu IPU datang ke 1,000 rupiah dah ya. Bah dia jadi dia report ke mainnya lepas ke nah nemu engkanya dan ada yang mesti belanja mengorang beli sengkabung semua. Nyawa kena baju dalam ya baju dalam di keempat kena jadi sengkabung semua.
2: Sudah kencurin ya sudah kena dari bini pelan-pelan.
1: Tahu kena tadi yang kakak kunci sium ketika saya bau. Okey, sama pagi menggagai peninggal kita yang kebuka kursi nyapa pagi tu nah. Kita mesti siapa lagi pagi tu? Mayua tu kamat ni tadi.
2: Ya.
1: Kita mesti temu Daniel.
2: Ni mesti ke dah dibaca lepas nyo bercampur itu tu.
1: Au au au.
2: Jens pinggiran tu tadi dah nah.
1: Jens pinggiran saya kudah.
2: Dah baca dah.
1: Au au.
2: Bercampur itu nan tu pedal tu.
1: Ya, menya buku lain megang saya tu. Lalu sama pagi saya ku pengajar junior sudah ni.
2: Bedau.
1: Jadi ku ya maya menua Sarawak sebun tak ke jerubu tu dah datai baru teringat ke maya subak ya. Sekolah maya ditutup. Jadi maya pengawa terjanggal maya darurat ya, jerubu diatur maya. Jadi buat tahun tu ngarap ke balas sidang MES Malaysia jampat lagi ngaga hujan tiru kena muai sebun asap tu sebenarnya nekul semua program ke aktiviti ke dekat di langgu.
2: Ya, nitia ke MES Malaysia tu madah tu ambis nadai naka 14 hari bulan 8 tu hanya baru engkau bisi hujan mimin kau sedar ya mana?
1: Lalu penerang bisi dikeluar ke di BKU megak ya. Semua program dia ke dipelabak ke dekat diatur dalam minggu tu engka dekat dilanjar ke ketegal hari ya ke cukup bersebun. Jadi ya Siti yang tadi music festival Boto Frandia enggak piam enggak ujung minggu tu free car day.
2: Dipinsil kan?
1: Engka dilanjar ke dulu. Dilanjar ke dulu ketegal ke hari nur kita itu tadi mengagak pengawati-wati bukul umur kena endang ya endang tu diperansang. Oh ni dah kita tengok soalnya gap ngeredi kan ngumpul ya. Orang yang ngasih berami bata tengah sebuan dia.
2: So nyirut ke sebuan pun. Okay, situ lagi tu hari itu betul. Pagi maya namanya akan turun ke baru lah. Nah, untuk sikal ke ya maya sebuan tu. Mana jalai, temda lain borek aja ke ya. Pasang api indah ke tembus ke jalai api. Upis tutup. Nanti orang nurun ke upis mainnya aku ya. Polis pun takut ke sebuah nasab mainnya.
1: Polis pun takut?
2: Nanti orang meronda. Siapa ke meronda?
1: Siapa ke pedih
2: cuba aja aku ya.
1: Bukannya
2: maya tahun 1997 maya sebuah sebuah. Ya meh hari atabatnya tadi.
1: Ya lepas sebuah. Semuanya ke Yakut. Lepas kita nak kalau kena sebuah. Baru ya kita diitirah ke darurat mainnya. Amata saya kebakar boleh mati lah. Apa sebenarnya pengira?
2: Ya, ukai merah lagi ni. Celum lebah kau mainnya.
1: Ya, mama.
2: Ukai namanya ukai ba amaran merah ni dah.
1: Lepas tu Siti ingat ku uji mainnya uji celok jari gelubah hidung. Mata celum jari.
2: Asap kelita.
1: Empat, kriyo pengamah amat gaya harinya. Tanya meh sama-sama kita itu tadi bersampai ke sebuah kita yang kita boleh dikontrol kita. Nah kalau raya nyentuk ke kita tadi darurat. Kasih ke belan demi ke sekolah.
2: Ya.
1: Hanya satu ya.
2: Apa yang mega anda yang nak nyagap ngerai Irau Aik Mayu serta korang ke aktiviti bak luar.
1: Nah okey. Ngonya tadi kami dah Daniel nyurut ke diri bak awak dua pagi wai kita ungkap ke pagi tu ni.
2: Selamat pagi serta selamat hari dua.
1: Lalu bertemu baru kita bak awak ya ke bunda.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang, tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Karena bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik, mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit

0: terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
1: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitikberatkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
3: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
4: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Mohd Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Muhammad Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa. Boleh?
1: Ya.
0: Baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, Jalur Gemilang.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
2: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, semestinya RTM teman setia anda. Pertemuan kita untuk itu Selasa 11 Ogos 2026 Masihi. Yang mana bersama dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Di mana-mana anda untuk 3 jam untuk itu. Dan yalah, si bahasa je. Kita duduk dah dalam bulan kebangsaan, bulan Ogos, 31 hari bulan. Okey, di mana kita akan menyambut bulan kebangsaan kita. Baik, di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Puan Jusmin. Lalu Puan, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Apa khabar Puan hari itu? Okay.
2: Khabar baik.
1: Baik, cuaca agak panas juga Puan. Tapi ya, untuk tinjauan yang lebih terperinci, kata orang itu, yang lebih detail lah. Oh. Okey, kita minta lah Puan untuk kongsikan tinjauan cuaca untuk Sabtu tengah kita hari itu. Silakan Puan.
2: Ya, terima kasih. Salam sejahtera. Disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi, petang sehingga malam ini berjerebu, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 sehingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat-barat laut selaju 20 sehingga 30 kilometer sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih Puan untuk tinjauan cuaca.
2: Sama-sama.
1: Selamat
2: ya.
1: Bertugas. Ya.
2: Selamat bertugas juga. Ya.
1: Puan Jaspin baru saja bersama dengan kita. Menerusi perkongsian untuk tinjauan cuaca itu 11 Ogos 2026 dan berdasarkan tinjauan cuaca oleh Puan Jospin tadi, ya, kita di Sibu dengan keadaan yang agak berjerebu untuk pagi itu, tambah juga dengan cuaca agak panas, jadi kita sarankan orang ramai untuk minum air kosong banyak-banyak loh untuk itu, dan elakkan terdedah kepada cuaca yang panas, ya, sinaran UV-nya agak tinggi lah untuk itu. Apapun yang terbaik untuk anda semua, selamat mencari rezeki buat anda. Tak kira di mana juga anda berada kini tu, baiknya dalam kenderaan kah ataupun di side kah, yang tengah masak mie, pena semua, kita ucapkan selamat penama tu memulakan tugasan kita untuk mencari rezeki di pagi Selasa. Okay, untuk hari itu.

0: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Kebangsaan 2026.
1: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah, penghidap penyakit sistem pernafasan, penghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkenaan. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkenaan cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkenaan.

0: kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah dan juga terus untuk berusaha menyebarkan ajaran Islam ini dengan cara yang aman, cara yang tenteram, cara yang damai, cara yang makmur, selaras dengan nama Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
1: Jam jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
2: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
1: Dah lah orang di depan macam siput. Sekejap ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak juga eh.
2: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Aku cik lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
1: Ada aku kisah. Biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
2: Ayai, cerdik kau.
3: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas.

sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek mara ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Alexandrova bagi memburu tempat keperlawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium Delphine Nkasa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baca baru
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okay, Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, pada hari ini ya, Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Syaza bersama anda hari ini 10 pagi hinggalah 2 petang. Dan pastinya pada hari ini kita ada Info Ekspresi 10.15 hingga pukul 11. Kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Siapakah gerangannya yang tengah menunggu ketika itu? Hello, Sazia.
4: Hello, Syaza.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, apa khabar kita, Tek?
4: Alhamdulillah, baik. Belum nampak gambar kita tu, Tek Zao.
3: Oh, belum ada upah kita tu.
4: Tengah
3: sihal. Kita teruskan dengan kita pun Info Ekspresi menggunakan radio, saluran radio kita di Sarawak FM dan juga Sibu FM. Tapi apapun, untuk visual kelak kita akan tunggu rakan kita tu, kita dapatkan isyarat rakan kita dari Sibu FM untuk dapatkan visualnya di Sinun. Okey. Dan untuk Sazia, macam mana dengan cuaca di sekitar Sibu kini tu?
4: Cuaca di Sibu, Sazia, ya Allah, berjerebulah dikit-dibu. Kayak panas, panasnya nang berangat benar lah kata orang.
3: Oh, terlalu panas, Somada.
4: Oh, pagi dah rasa dah berangat kata orang, bahang-bahangnya. Di sini dia juga kah?
3: Sama juga. Kalau diikutkan pada indeks bacaan IPU yang Syaza baca pagi tadi setakat pukul 8 tadilah. Pagi yang terkini dalam 166 bacaan indeks IPU pada hari itu. Dan kita setahulah kita akan boleh tanggalah bacaan indeks IPU dari semasa ke semasa menggunakan kita boleh ke laman sesawang MyEQMS. Di sini kita dapat tangga indeks bacaan IPU dari semasa ke semasa dari beberapa tempat lah, di beberapa tempat yang mungkin terkena jerebu.
4: Mana?
3: Pastu saya akan kongsikan dengan kita orang lah, pendengar-pendengar dari Sibu Sarawak FM dan juga Sibu FM tentang bacaan indeks IPU di beberapa tempat yang terjejas jerebu tu. Okey, dan Sazia, mungkin ada beberapa info yang telah pun disediakan oleh Sazia untuk perkongsian dalam Info Ekspresi ini.
4: Ada, Saza. Okey. Untuk infonya, hari bersama dengan pelanggan Pustaka Negeri Sarawak, di mana Pustaka Negeri Sarawak Sibu akan mengadakan program hari bersama dengan pelanggan 22 sampai 23 Ogos tu lah, bertempat di Pusat Beli Belah Terkemuka di Sibu dari jam 10 pagi sampai 7 petang. Program tu bertujuan sebenarnya untuk mempromosikan pelbagai perkhidmatan, kemudahan, inisiatif yang ditawarkan oleh Pustaka Negeri Sarawak Sibu kepada masyarakat umum di luar nun. Di sampingnya, program itu juga menjadi platform untuk mengeratkan hubungan dengan komuniti melalui penglibatan aktif agensi, rakan strategik dan orang ramai di luar nun lah dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan. Sepanjang program itu berlangsung, pengunjung berpeluang mendapatkan maklumat dan menyertai pelbagai aktiviti menarik seperti pendaftaran keahlian Pustaka Sibu, jualan buku Sarawakiana, book selection, counter reading seat, counter activity stamp serta counter promosi dan perkhidmatan pustaka. Turut diadakan ceramah reading seat dan pandai, pelbagai pertandingan, kuis, cabutan bertuah serta aktiviti interaktif yang sesuai untuk seisi keluarga. Kepada orang ramai di luar nun, terutamanya berada di kawasan Sibu, manfaatkanlah peluang tu untuk mengenali lebih dekat perkhidmatan Pustaka Negeri Sarawak di Sibu untuk menikmati pelbagai aktiviti yang disediakan. Ya, untuk info berkenaan dengan hari bersama dengan pelanggan Pustaka Negeri Sarawak di Sibu, Syaza.
3: antara info pertama yang Sazia kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM dan juga Sibu FM. Okey, dan mungkin ada info-info yang ingin Sazia nak kongsikan bersama dengan pendengar. Silakan,
4: ada lagi. Di Sibu, Sibu Tuan Rumah R Sawit International Marathon 2026 sasar 5,000 pelari, di mana bahagian Sibu bakal menjadi Tuan Rumah R Sawit International Marathon 2026 lah pada 22 November depan di Dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1 dan Fasa 2 dengan sasaran penyertaan seramai 5,000 pelari dari dalam dan luar negara. Timbalan Residen bahagian Sibu Christopher Ranggau Unting berkata penganjuran maraton merupakan hasil kerjasama rimbunan Sawit Berhad dan Sibu Divisional Tourism Task Group Sibu, manakala City Jogger Club bertindak sebagai penasihat teknikal bagi aspek pengurusan perlumbaan. R Sawit International Marathon 2026 tu mencatat sejarah tersendiri apabila nya dinaik taraf daripada RH Half Marathon 2025 kepada penganjuran maraton berskala penuh untuk tahun tu. Maraton tu sebenarnya bertujuan menarik lebih ramai pelancong domestik, antarabangsa dan menggalakkan gaya hidup sihat serta penyertaan komuniti di samping memberi limpahan ekonomi kepada perniagaan tempatan dan pihak berkepentingan. Acara tu juga menawarkan empat kategori Saza, perlumbaan iaitu 42 km, full maraton, 21 km, half marathon, 10 km competitive run dan 3 km fun run. Kategori 42 km akan dilepaskan pada pukul 12:30 malam pada 22 November kelak, diikuti 21 km pada jam 3 pagi. 10 km pada pukul 5 pagi dan 3 km fun run pada 6 pagi dengan masa penamat rasmi ditetapkan pada 7 pagi. Setiap peserta berdaftar akan menerima baju rasmilah untuk acara dan nombor bib, manakala peserta yang menamatkan perlumbaan akan menerima pingat penamat serta sijil elektronik. Pengambilan kit perlumbaan akan diadakan di sebuah hotel terkemuka di Sibu lah pada 20 hingga 21 November tu. Manakala pendaftaran dibuka sampailah 30 Ogos tu menerusi platform Checkpoint Sport atau BIIB. Timbalan Residen bahagian Sibu Christopher Ranggau Unting turut mengalu-alukan penyertaan pelari dari dalam dan luar negara serta berharap sokongan masyarakat khususnya warga Sibu dapat membantu menjayakan penganjuran R Sawit International Marathon 2026. Ya, antara info yang kita kongsikan
3: bersama dengan rakan kita, pendengar-pendengar kita di Sarawak
4: Saza.
3: Sebelum kita nak teruskan lagi info Sazia, apa kata Sazia hiburkan dulu pendengar-pendengar kita tu dengan lagu yang yang telah disediakan oleh Sazia di Sibu FM. Silakan Sazia.
4: Oh, memandangkan nasi lama lagi atlet-atlet Sukma atlet-atlet kita di Sarawak mewakili Sukma Sarawak ke-22 kelak, kita nak buatkan lagu gemilang untuk sidaknya.
3: Bersemangat
4: benar. Semoga naknya ngembak nama Sarawak tu lah dan
3: mengharumkan nama Sarawak. Oh, dapat pingat emas.
4: Betul, amin. Terus membawa atlet kita kejayaan lah untuk nama Sarawak Bumi Kenyalang tu. Okey, kita dengarkan lagu tu untuk atlet kita dari Sarawak. Gemilang. Sorry, FM. Sibu FM.

0: Ya, lagu yang cukup bersemangat kita dengar untuk
1: kan.
0: Sokongan kepada atlet-atlet orang Sarawak.
1: Si lama lagi Syaza.
0: Di Selangor.
1: Benar.
0: Semoga mereka berjaya membawa pingat emas kepada kita negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Sarawak. Baiklah Syaza, itu antara hiburan kita pada pagi ini. Mungkin Syaza nak kongsikan lagi info untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar kita pada hari ini. Silakan Syaza.
1: Ada infonya di mana Bomba Sibu akan mengadakan aktiviti larian amal Bomba Sibu 1 untuk tahun 2026 yang bakal berlangsung 16 Ogos tu kelak, hari Ahad tu, seawal jam 6 pagi di Balai Bomba dan Penyelamat Bomba Sungai Merah di Sibu. Untuk kategori 10 meter veteran lelaki dan wanita, lelaki wanita 10 kilometer dan fun run sejauh 3 kilometer. Program yang dianjurkan bukan jak memberi peluang kepada peserta mengamalkan gaya hidup yang sihat menerusi aktiviti larian, malah turut menawarkan pelbagai aktiviti sampingan yang sesuai untuk sesi keluarga. Antara tarikan utama yang disediakan adalah cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah yang menariklah Syaza untuk dimenangi, termasuk televisyen, barangan elektrik dan hamper pelbagai saiz. Selainnya juga peserta dan pengunjung berpeluang untuk menyertai juga sesi Zumba kita dan yang akan dikendalikan oleh jurulatih yang bertauliah Zin Mary dan Zin Zurana bagi memeriahkan suasana serta menggalakkan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat. Bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat, program tersebut turut menampilkan jualan rahmah yang menawarkan macam-macam barangan lah Syaza, barangan keperluan harian, ada makanan pada harga yang berpatutan. Apa yang lebih menarik juga, sempena larian amal bomba untuk tahun 2026 tu, ada lori air minuman jenama terkemuka akan disediakan sebagai kemudahan tambahan untuk peserta dan pengunjung sepanjang program untuk berlangsunglah. Dan penganjur berharap penganjuran larian amal Bomba Sibu dapat menjadi platform untuk mengeratkan hubungan antara anggota bomba dan masyarakat setempat, di samping memupuk semangat kebersamaan serta kesedaran terhadap kepentingan kesihatan dan aktiviti riada. Larian Amal Bomba Sibu 1 dijangka menjadi antara acara komuniti yang meriahlah pada tahun depan juga, dengan gabungan aktiviti sukan, kesihatan, jualan dan hiburan yang mampu menarik penyertaan pelbagai peringkat umur.
0: Itu perkongsian mengenai info yang ingin Syaza kongsikan bersama dengan anda.
1: Betul.
0: Okey, dan pastinya untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, ingin Syaza nak kongsikan dulu mengenai bacaan indeks di beberapa tempat yang terjejas jerebu pada waktu ini, pada sekarang inilah ya. Isu hangat juga yang mengenai jerebu ini. Okey, Sarawak di IPD Serian 189, di Samarahan Sarawak 170, di Kuching Sarawak 165, Bintulu Sarawak 159, Samalaju Sarawak 155, Mukah Sarawak 153, Sibu Sarawak. Aha, yang mendengar di Sibu Kreto, bacaan indeks kita orang 153. Oi. Di Sarikir Sarawak 153, Sri Aman Sarawak 153, Miri Sarawak 151 dan ILP Miri Sarawak di 119. Itu bacaan indeks setakat ini pada pukul 10.29 minit pagi yang ingin Syaza nak kongsikan bersama dengan anda. Dan pastinya kepada anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM juga, pastikan anda elakkan ataupun kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah.
1: Betul.
0: Bagi mengelakkan perkara-perkara yang tak diingini, contohnya demam, kata nak
1: batuk,
0: asam, batuk, selesema. Pastinya kita utamakan keselamatan kita dan juga kesihatan kita.
1: Memboleh juga maki apa pelitup, penutup hidungnya. Dan dipakai bagi melakukan aktiviti luar lah, utamanya golongan yang berisiko tinggi.
0: Dan juga pastikan kita all minum air secukupnya, kerap minum air kosong untuk membantu badan kekal hidrat dan membuang toksin. Pakai pelitup muka macam Syaza Mas Hadi, dan tutup tingkap rumah, elakkan habuk atau udara luar masuk ke dalam rumah, dan pasang penapis udara jika ada, dan semak sentiasalah bacaan udara IPU tadi, pantau status kualiti udara setempat melalui Jabatan Alam Sekitar ataupun aplikasi rasmi sebelum membuat apa-apa rancangan di luar ataupun aktiviti-aktiviti di luar. Yang itu antara pesanan-pesanan pada yang mendengar kita di Sarawak FM dan juga Sibu FM. Dan pastinya kita sama-samalah jaga kesihatan kita masing-masing itu. Okey, dan Syazia, mungkin ada lagi info-info yang Syazia nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita.
1: Ada, Syaza. Di Sibu, Majlis Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bagan Sibu untuk tahun 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijrah bakal diadakan pada 25 Ogos Tok Kelak bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, di mana Majlis itu adalah anjuran jawatan kuasa tetap perayaan Islam bahagian Sibu, tentunya menjadi menjadi antara acara yang dinanti-nantikan bagi menghimpunkan masyarakat Islam untuk bersama-sama menyemarakkan rasa cinta dan kasih sayang kepada junjungan besar Nabi Muhammad kita. Dalam pada masa yang sama, pelbagai persiapan di pola dilaksanakan bagi memastikan perjalanan untuk majlis dan perarakan berlangsung dengan lancar, termasuk ada pertandingan sepanduk kelak serta liputan sepanjang persiapan dan ketika majlis berlangsung.
0: Okey. Dan sebelum kita nak teruskan lagi info, ada lagi yang boleh dikongsikan?
1: Ada, sikit-sikit.
0: Sikit lagi, silakan dulu. Kita berhibur.
1: Okey. Majlis lagi. Mobile Labour Court atau Mahkamah Buruh Bergerak akan berada di Pejabat Daerah Kabung pada Rabu 19 Ogos 2026, Tok Saza. Bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Program Tok sebenarnya memberi kemudahanlah kepada para pekerja dan orang kami di luar nun untuk mendapatkan beberapa perkhidmatan berkaitan hal ehwal perburuhan, antaranya tuntutan kes buruh, aduan perburuhan serta khidmat nasihat perundangan. Jadi sekiranya ada persoalan mengenai hak sebagai pekerja berdepan dengan isu berkaitan dengan pekerjaan atau memerlukan panduan berkenaan dengan undang-undang perburuhan kita, pakailah peluang tu untuk mendapatkan maklumat dan khidmat nasihat terus daripada pihak yang berkenaan. Dan yang penting, perkhidmatan yang disediakan adalah percuma. Untuk pertanyaan lanjut, boleh menghubungi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak.
0: Okey. Itu antara info yang telah dikongsikan oleh Syazia. Baiklah Syazia, kita nak berhibur dulu Syazia. Kita nak hiburkan pendengar-pendengar kita sebelum kita nak teruskan lagi dengan info-info yang lain. Kita nak berhibur dengan Justin Bieber dengan lagu dia Pictures untuk anda yang tengah mendengar kami di Sibu FM dan juga Sarawak FM dalam Info Ekspresi.

0: Itu dia hiburan kita pada pagi ini, sinaran. Tapi
1: oh, sinaran.
0: Ini masih Rosa dan juga kalau tak silap Keklik kan?
1: Oh betul.
0: Keklik ya. Okey, yang menghiburkan kita pada pagi tu. Si Berasau 10.46 dah ambil pagi. Kita bersama dalam ruangan info ekspresi pada pagi ini. Okey, kita teruskan lagi info yang dah dikongsikan oleh Sazia tadi. Silakan Sazia.
1: Okey, info di Sibu di mana bomba berjaya padam kebakaran sebelum merebak seluruh rumah. Tindakan pantas anggota Balai Bomba dan Penyelamat berjaya menyelamatkan sebuah rumah struktur kekal daripada musnah sepenuhnya dalam kejadian kebakaran di Lorong Merdeka 5 di Sibu semalam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan panggilan kecemasan diterima jam 3.53 petang sebelum 10 anggota perserta jentera FRT dan unit EMRS dikerahkan ke lokasi dan operasi pemadaman dilakukan menggunakan satu aliran hos 100 kaki dan sumber air jentera sebelum api berjaya dikawal pada jam 4.15 petang daripada merebak ke ruang lain. Tiada mangsa dilaporkan tercedera. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 4.50 petang selepas pemeriksaan rapi memastikan lokasi selamat. Boleh kongsikan lagi sih?
0: Silakan aja.
1: Okey, 107 petani terima manfaat bantuan pertanian Madani Parlimen Lanang di mana seramai 107 petani sayur-sayuran dan buah-buahan dari kawasan Telian dan Menyan menerima manfaat daripada sesi pengagihan ketiga program I Love Lanang Bantuan Pertanian Madani 2026. Pusat Hikmat Ahli Parlimen Lanang dalam satu kenyataan berkata baja dan racun rumpai diagihkan kepada para petani menerusi inisiatif yang diperkenalkan Ahli Parlimen Lanang Alice Lau. Menurutnya kenyataan itu sebelum ini seramai 172 pengusaha sayur-sayuran, buah-buahan dan kawasan durin telah menerima manfaat daripada program berkenaan manakala sesi ke-20 memberi manfaat kepada 125 lagi petani sayur-sayuran dan buah-buahan dari kawasan Salim, Stabau. Para petani berdepan tekanan kewangan yang semakin meningkat berikutan kenaikan kos barangan, peningkatan perbelanjaan harian, perubahan keadaan cuaca serta kenaikan harga bekalan pertanian. Peningkatan kos ini akhirnya memberikan kesan kepada harga jualan hasil pertanian dan secara tidak langsung menambah tekanan kepada pengguna. Bagi meringankan beban petani dalam pengeluaran tanaman serta meningkatkan daya saing hasil pertanian Amerika, Alice Lau memulakan program berkenaan pada 2022. Pada 2023 dan 2024, bantuan tersebut diagihkan dalam dua kelompok pada setiap tahun, manakala program bagi 2025 diteruskan pada November 2025 yang lepas.
0: Itu antara info yang telah pun dikongsikan oleh Sazia. Dah cukup padat, banyak juga info yang telah Sazia kongsikan bersama dengan kita pada pagi tu. Okey, sebelum kita nak mengakhiri Ramadan info ekspresi pada pagi tu, apa kata kita singgah dululah ke laman Facebook Sarawak FM kita. Halo-halo lah kita di laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen dulu daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas di Sarawak FM dan juga Sibu FM. Hai, apa khabar kita dua? Alhamdulillah kami dah sihat aja. Pagi tu di Sibu, Sibuya panas cuacanya. Kami terus ke ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat juga. Untuk sahabat kami paling lama era tahun 80-an hingga awal 90-an, Mas Niah Mahri di Kampung Melanga, Melango Baru, Seratuk, Rashidah Edi dan semua yang mengenalinya lah dengan singkatan kita Tek lah. Kita dengan ucapannya Tek, selamat memasak, minta lagu apa-apa jat lagulah. InsyaAllah kami akan putarkan lagu apa-apa jat lagu untuk kita yang sambil-sambil dengar kami di Sarawak FM. Dan seterusnya kita dah bacakan dari Nora. Assalamualaikum Syaza dan juga Syazia di Sibu. Selamat bertugas, semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warna hari anda buat pendengar Sarawak FM. Satu sejiwa terima kasih DJ berdua, sama-sama juga untuk kita.
1: Sama-sama. Okay,
0: seterusnya daripada Sazia. Sazia mungkin dah bacakan komen daripada pendengar dari Sibu FM.
1: Okey, Suhayati Abdullah, assalamualaikum DJ Saza SFM dan DJ Sazia SFM, semoga sihat. Cuaca di Sibu sibu cerah dan panas. Salam ekspresi dan selamat memasak, katanya Saza. Buat semua sahabat Sok FM. Dan semoga dipermudahkan segala urusan. Tengah mula kerja rumah sambil layan info, ekspresi dan lagu terbaik di Sok FM. Nang terbaik, katanya
0: Nang
1: Saza.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sampainya ketak lentong memasak dalam ayah. Tak
1: dapat
0: dah mendengar tak duak tak macam loteh. Alhamdulillah terhibur. Okey. Apa-apa kita teruskan lagi dengan komen tadi Asazia. Seterusnya.
1: Okey. Nuriwi. Nuriwi. Apa guna kepok di ladang jikalau tidak berisi padi, katanya. Kusangka panas sampai ke petang. Rupanya mendung sudah sekarang ini. Pagi-pagi makan laksa. Hari ini hari Selasa. Ikan di laut, asam di darat. Dalam periuk duduk mufakat. Kalau cinta sudah melekat, gula jawa rasa coklat. Untuk hiburan hiburan ke katanya ke udara, cinta kampung Jamal Midat, Hajar Ruby, Wi Rohaya dan Ya Mustafa, Wi di Selalang, Siti Safari Nawati di Demak Laut, Hasmah Junaidi, Nur Kamsa Ibrahim, Aina Ainona Ahmad, Dininiah Miri, semua Bunga Seroja di Susun Selari, Hidup Subur Tepian Tasik, terus keceriaan di Ekspresi, Jurihebah dan lagu pilihan terbaik. Pagi-pagi pergi Aceh, terima kasih, katanya. Sama-sama.
0: Pantunnya banyak. Kita terhibur juga lah kita baca pantunnya. Terima kasih kepada Nurwi atas ucapan ataupun titipan komen kita di laman Facebook Sarawak FM. Baiklah, kita dah mungkin dah di penghujung info ekspresi pada pagi tu. Si berasa kelakar berhibur-hibur kita tik. Si berasa dah 10.52 dah. Apapun, terima kasih juga kepada Sazia yang berkongsikan info kepada pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita pada waktu ini. Semoga info tadi bermanfaat lah kepada anda yang tengah mendengar kami. Mungkin ada info yang perlu ditahu, perlu diketahui oleh pendengar-pendengar kita tu. Baiklah, kita terima kasih kepada Sazia. Mungkin Sazia ada apa-apa nak dikatakan sebelum akhirnya.
1: Terima kasih juga buat kita Sazia. InsyaAllah di info ekspresi yang lain pula kita jumpa lagi, okey?
0: InsyaAllah. Okey, terima kasih Sazia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia info ekspresi bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Okey, bersama dengan Sazia. Okey, dan apapun anda terus bersama kami di Sarawak FM. Syaz akan bersama anda hingga jam 2 petang nanti dalam info ekspresi warnai hari anda.

0: nyaman di kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Wak.

jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dipasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan.

Baik lagu daripada Igu Anthony. Malaikat Pengerinduk diharapkan bulan pengerinduk juga bersama dengan kita menerusi Sibu FM. Tengah mendengarkan kita menerusi RTM Klik katanya. Dan mungkin agak sibuk lah penama tu. Mulah kuih kicap belaga katanya. Apapun yang terbaik untuk anda. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Merani kepada semua pendengar Sibu FM. Terima kasih kepada rakan kita tadi, DJ Sazia dan juga DJ Dayang Farisa ataupun DJ Syasha kita dalam menerusi ekspresi Sarai FM 10 hingga 11 pagi tadi. Terima kasih kepada anda berdua.

Dan waktu kita ataupun jam kita dikunci kini itu 11.19 minit pagi dan dia sampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu Selasa 11 Ogos 2026 Masihi. Ia mana bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Waktu solat fardu Zul 4 menakumi Igan, Oyak Belingian, Mukah, Dalat Sibu, Kenamit Kapit dan juga Song. Zuhur 12.40 minit tengah hari, Asar pukul 3.59 minit petang. Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 7.57 minit malam dan Subuh 5.21 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zul 5. Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sariki, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.42 minit tengah hari, Asar pukul 4.01 minit petang. Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh 5.24 minit keesokan pagi. Dan waktu solat fardu Zul 6. Di mananya merangkumi Kabung, Lingga, Seriaman, Kelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratok Roban dan juga Debak. Zuhur 12.42 minit tengah hari, Asar pukul 4.01 minit petang. Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh 5.24 minit esok pagi. Sibai FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
2: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: projek ngagak jalai Ulu Tubai Mentawai. Tiba sambung ke Palan Dagang Temuai Bak Gunung Buddha di Limbang. Dekat di pejalai kengenak langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwu. Madaka projeknya ukai ndak nyadi di pejalai ke tang seminat dilanjar ke dulu. Alim meri awak ngadu ke Sarawak Sabah Link Road SSLR renggat kedua. Sebenau tu projeknya begak ndang bisi betapi ngau sekedar penanggul. Nyeng kawum nerima bantah tiba kawul ngau genturung Taman Negara Gunung Buddha ngau palan nur nekat air. Lalu perkara tu patut diperundiang ke ngau sili agi. Dato' Aidil Mansur Kejaku tu di Limbang, leboh ia kengabas projek ngagak jematan kedua Sungai Limbang. Berbangaunya, Dato' Aidil madah ke projek ngagak jematan kedua Sungai Limbangnya nang sebengkah hari sekedap projek jematan di Sarawak ke di Sarang Tembu dalam tahun tu. Projeknya diriput ke kira 90% tembu. Projeknya tiba ungkua RM188 juta, ukai semina bersambung ke Limbang Gau Brunei aja. Tang tau mengganyungka pemansang kanang menua bak seberai sungai. Tiga jematan bukai kedisaran dekat tembuk tahun tu ianya jematan Sejingkat di Kuching, jematan Batang Lupar 2 di Seri Aman, ngau jematan Batang Saribas 2 di Pusa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg demalam nerima penemuai Raban Menteri Besar Perak Dato' Sri Saarani Muhammad bak pengerami makai lemai ke diatur bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Dato' Sri Saarani ngau bala pemesai ti nyempulang ya diatur benung nemuai sambil gawak ke Sarawak berengkah hari miri kena hari minggu tu tadi. Penerang dalam post Facebook Sarawakku madah ke Dato' Sri Saarani sebedaunya bisi nemuai meribasa ngakai Dato' Patinggi Abang Johari. Maya penemuainya seduai megak sama bersilih ke penemu pasal jalai ke tau dikenak negap kagi kaul antara Perak ngau Sarawak kelebih agi bak perkara pemansang penglikun ngau jalai ngatur antara menua. Berita pasal sebun asap di Sarawak. Nekah pukul 10 pagi tadi, 11 kandang menua di Sarawak sama ngerikut ketika pengamah angin tau ke IPU tindak banah ke pengerai. Belalau ke penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, stesen pengamata angin BIPD Serian ngerikut ke IPU 189, Samarahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 lalu Samalaju 155. Berbangaunya Seri Aman, Serikai, Sibu Ngamukah sama ngerikut ke IPU 153, Miri 151. Lalu ILP Miri 119. Dua gig kanang berdua kesama ngerikut ke angin ti jalan pemersi ianya Kapit ti ngerikut ke IPU 77 ngau Limbang 74. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, serta disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu peringat, kita bergulai dengan YFM Bintulu, bawa ngelah tengah hari.
1: Nyinting hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuh 3 ngali hari.

Eh, dulu meri selamat tengah hari ngagai kita peningah. Tentu ya bakal selama nanti hari dua datai bak idari kami. YFM bintulu merindang kita bak awak ngelah tengah hari. Jadi sari tok 11 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu kita bergulai ngaku Flora Libat.

Ianya lagu keterubah kena mungkal awak ngelah tengah hari kita sari tak peningah. Siti lagu hari remjana lagu ke diberi nama Kaliah ke Pulai. Mic jam kita ingat pukul 12.11 minit tengah hari. Sekali lagi merik selamat tengah hari hingga kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu di selampung menua kita di Sarawak. Okay, seminat di Sarawak aja angka kita bisi mending ke kami hari RTM klik. Tak disebut kita di serata menua mana ya ke bisi bulan ngau kami. Kelebih lagi ninting hari dua. Datai Ba Idar YFM Bintulu merindang ba awak. Ngelah tengah hari nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tusun program atau kerintai program kita dalam kandang 3 jam untuk peningan ada berubah. Okey, dia bakal selama megak pukul 12.30 2 dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampung ya, buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu temuai aku lagi. Ianya sikap pemesai kelebih lagi Ari Upis pengerai bagi menua Bintulu. Nya tusun program bak jam kedua. Udahnya lagi jam ketiga urungnya pukul 2 ngali hari. Dia bisik program kini kita sari tok bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Udahnya pukul 2.30 ngali hari bisi dekat ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 sari tok. Udahnya pukul 3 kira tembok meh namanya kami berinang kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung pengari hari YFM Iban Kucing ba awak rentak ngali hari ke dekat merindang kita lagi nah. Kayaknya tu sunah program kita sari tok peningah. Jadi tentu yang ada pengharap bukai ngarap ke kita terus bugelai dengan kami udahnya kita ke benung nama pengawak jam ke dia tok ni nanti tengah hari tok terbagi benungnya dia ke diri dekat Merarau ya ke di rumahnya tadi kelebih lagi bala inai kita tentu benung kiruh di dapur jam ke dia tok benung berbelah jarinya tadi gawak. Tentunya tadi pendiangnya mendiang ke radio nah. Kadang nanti bisik lagu ke narit hati. Tentu bala kitanya tadi sambil ke berbelah di dapur sambil nyak berlagu. Napa ya? Nyak ke benung berbelah. Jadi hingga kita ke benung nama lagi pengawak jam ke dia tok ni. Berambil ke anak atau ke nganjung anak sekolah kini. Jadi tentu ke kita ngarap ke kita datai likun bak endur ke atau ke sekolah anak kita. Okey, kini-kini ajak kita ke tengah hari tu peningah. Nak ngira kini perjalai kita. Sama nyaga penglikun kelebih lagi maya bertengah ke jalan alun. Nah. Tangan tiuli, anang suah menyekurangnya suah pansut tak ke ngagak pengawak di luar kelebih lagi kita nemu bak menua kita jam ke dia tak benung di tuntung sebut ya tak ke disebut jerebu nanti nadai kebuah ke berat nadai pengawak ke nak uliah di seliah ke mana lagi jam ke dia tak kita dia di rumah sama nyaga pengerai diri empu. Bak hari kita ke bersebun tau tak ke jerebu tau tak bunyi ke lalau sidak hari upis pengerai kurang ke ngerja pengawak di rumah tak nanti nak uliah di seliah ke tentu ke kita ngena sengkabung hidung ngau mulut ya kelebih lagi maya kita ke di luar rumah ya mega ya ke suah disebut ngelamak tau ngirup air amat ngau cukup nah. Okey seminak maya hari ke bersebun ajak kita ke patut ngirup air amat ke cukup. Tambah hari ke bukai megak ne. Tok nambah kagi laban hari kita ke benung bersebun jam ke dia tok. Okey. Lengkap ke ceritanya peningah. Agi megak dekat terus merindang kita tok. Okey tok lagu ke diberi nama Petua Lubah Tuai.

ya, jadi pukul 12.30 tu lagi peningan aku dekat berlabuh ngenatai ke pesan berat ya. Datang sebedau mic kita tak akan ngenatai ke pesan berat. Merinang kita dulu ngau siti lagu dari Marilyn. Bersumpah masuk neraka.

Okey, jadi bajam ke dia Tok Peningan Munyika di Padah Kaku tadi dekat terus mengenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari Tok ya. Jadi ke terubah Tok pesan ngetas ulit lalu berantuh Tok. Jadi pesan Tok datai hari ahing anak Sinda madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantuh niang Indaya Sinda anak rimba. Sinda anak rimba tau ke Indai ahing nguan ulit 14 hari bulan 8 pukul 6 udahnya ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 serta pengawal berantuk ya kena malam 15 hari bulan 8 jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah Jimbun kampung Sungai Keliat lorong 6 Jalan Nanga Tamin Batang Oyak Selangau ya ngonya pesan tu ditujuk ngagai bala bak rumah Luli rumah Arun rumah Seruni rumah Alicia rumah Ujum rumah Bayang rumah Deli Pasir Terabai, Rumah Ilis, Rumah Pang, Rumah Anggiak, Ulu Bawah, Rumah Rampai, Ulu Bawah, Rumah Rantai, Ulu Bawah, Pia Megak, Rumah Birai di Ulu Bawah Megak, Pia Megak, Rumah Lawai, Nanga Junan, Kabam Layan, Barumah Buan, Nanga Langan, Linggi, Balari, Siung, Rumah Jimbau, Batang Uya, Ensurai, ngau semua Kabam Layan ya kebukai, kena oleh disebut di Tok Magang, ya, di Tok Madaka, di Kak ngetas ulit lalu berantu niang Sinda anak rimba niang Sinda anak rimba atau ke Indai Ahing ya jadi pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 ngau mega berantu pen diatur 15 hari bulan 8 ya pukul 8 malam nyentuh 7 pagi okeynya pesan ngetas ulit ngau berantu ke bisik dia terima jadi kedua atau peninga pesan ke dua tu ianya pesan muai ulit megak jadi tu dituju ngagai kabar melayan barumah badan nanga talung rumah tinggau lubuk pantau rumah ngindang rantau kemayau manis rumah Joni nanga stamang rumah David Ujan nanga spaya rumah guyu nanga ukum rumah Simon tutung ulu Tutung Ulu, Rumah Sambau Nanga Mengkak, Biar Megak Kabam Belayan Bak Rumah Birai Nanga Mengiling Rumah Brown Nanga Stapang Rumah Bundan, Rumah Anthony Kacung Rumah Lingga Lepung Mawang Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Biar Megak Kabam Belayan ya kebukai kena oleh disebut di Tok Magang ya jadi pesan Tok madah ke dekat muai ulit niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Endawi nanga jela lubuk antu ya jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai ngali anak nyegang bak lumo kusung 112-518-2406 ya kusung 112-518-2406 okeynya pesannya kedua jadi pesan bukai tu pesan pemati ya jadi pesan tu datai ari Aceh anak Mat tau ke Apailia madah ke Inaya Nantai anak Nanta Nantai anak Nanta tau ke Inai Seboy udah nadai kena 10 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Yanjong kena 12 hari bulan 8 2026 ianya gila hari tiga ya. Banyak pesan tu dituju ngagai ke pembelayan batang anak, batang muput kanan, ngau kibak, jalai tebing tasik, jalai tatau sibu, jalai tatau bintulu, pihak megak ke pembelayan bak labang atas ngau baruah, ke pembelayan bak rasan tubau, ngau megak ke pembelayan ya kebukai kena uliah dia sebut di Tok Magang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nangas sidang tatau ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngangil lumur tu ianya 010-98-58-699 tau ke 010-388-76-70 ya. Jadi tu pesan tu madah ke
nantai anak nanta, nantai anak nanta. Tok ke inai seboi udah nadai kena 10 hari bulan 8. Lalu dekat Dianjong kena 12 hari bulan 8. Ianya pergilah hari yang 3 ya. Jadi kabar belayan dipinta datai ngagai rumah Pol Kibung bak nanga sidang tatau. Okey, ianya pesan ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tau.

Okey, game juga ada kena tai ke pesan bukai tok peningah. Jadi ke sekali tok pesan tok datai Ari Mikal anak bungkuang ya, madah ke Inaya, Regina Dwi anak Bantin, Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin ya, udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 buat spita Serdang Selangor ya. Jadi tubuh niang dekat dibaik pulai ke menua kena 12 hari bulan 8 pukul 10.30 pagi ya, dekat datai di Sibu. Jadi dekat di Intu Bala Mayu ambak rumah Panjai William juga kena 12 hari bulan 8 2026 hari 3. Lalu dekat di Kubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ngonyak pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah, Pian Megak, Kabam Belayan, Bak Rumah Maga, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah, Pian Megak, Kabam Belayan, Bak Nanga Nirok, Sungai Ngemah, Ngau Megak, Kabam Belayan, ya, Kebukai, Kengelala, Regina Dwi, Anak Bantin, ya, Regina Dwi, Anak Bantin, tau ke Dwi, Anak Bantin, kena oleh dirintai ke Dito Magang, ya. Jadi, dekat Dintu Bala Mayu, Bak Rumah Panjai, William juga kena 12 hari bulan 8 serta dekat dikubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026. Okey, nyak pesan ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau.

Okey, jadi pukul 12.45 tengah hari, Tok Ligit Pendengar. Bakal sama dekat mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruth Ampong. Bak dalam program nama ni, nama ni ingat Nemu Kita. Tang sebedaunya kini kerundi yang tengah hari tu nak. Sebedau mic kita mendiang ke program Nemu Kita, berperinang dulu kita dengan sitik lagu ke sekali tu.

Ya, jadi ya, mari selamat tengah hari ngakai semua kita peningah. Lalu ke sekali itu datai bahawa idaraku mulai kita berkongsi ke berita bahawa program nemu kita. Ya. Jadi kebenar ya, ngelah tengah hari sehari itu hari bin dulu kita bergulai dengan DJ Flora tambah program nemu kita aku ya, DJ Perenciang berkongsi dengan kita berita ke nang yamat nyadi berita ke nyelai atau ke nak asai ke nak patut ya bansanya pihak tadi ngau meka ke bekawul ngau macam eh adat ulah sikap siko-siko kita atau ke adat budaya basiti-siti menua nyak ke nang ya dikunci ke aku buat nemu kita nyalai ke sari tau bahawa awak nemu kita-kita ianya peningah ku nanya kita tentu kita yang tadi bisik tak kalau ngasai ke diri yang tadi nak puas hati ngau tukuh tadi tukuh tubuh kita sekali kena buat pemasai tubuh kita main peninggi pandak baru kena teka ku tu tadi deh. Tentu bisik nak puas hati kadang-kadang ti kalau kita yang tadi bertunai tak ke bisik renunik kita bisik nak nyamai hati kita ini ya. Tama kita nak berani ke mantai ke nak berani ke nyawut tu renunik kita buat kita enak baru kurang buat kita enak pandak nap ya bis suah bukannya aku tu suah mai buat kita enak mit amat gak aku tu ngaku gak aku mit subah amat gak bisa gak saya nak nyamai lebih dikangau kurang lebih lagi nanti kita yang tadi bawa tuguang orang mayu lah kita ikut medok kok menama oh, terkenya di pihak kita aja jengau pala bawa kita yang baru lah kurang dia tu uliah aku nerima baru lah maku pandak maku mit maku tanya tadi narai pulai kena mana-mana amat kita gerai pihak ke pihak kertik aku tu tadi deh nak ngengai ke diri di kangau kurang mit nak ngengai di kangau kurang pandak baru aku amat maku gerai selalunya pemeri arif taro nyalainya kena aku ngawa mati ngawa merundi yang dirimpup ya, ya. Jadi pulai ngagai berita nemu kita tu peninga kelalu tinggi nyau juau-juau ngigak gari meli gari nyau kekitang ketancut panjai gaun kita kekitang umai itu nyamai ke kelalu tinggi. Bukannya agak munyi kata ku tadi nanti kita baru pandak lagi. Bukannya agak meli tanjut lagi. Nya kelalu panjai ke alah handak anjung kedai petetak ke. Nang kadang kita itu nak boleh ngemuas ke pengingin hati. Nyalai ke sekali tu peninga ngenang peninggi kita yang mensia berita kedekat dikunci ke ku bernemu kita tu ngenang peninggi kita peninggi tubuh kaku tu ukai peninggi ego ukai peninggi ninggi kediri ukai peninggi tubuh kita nyalai peninggi kita mensia tu selalu ya enti ba Malaysia tu peninga enti ya kelelaki purata ya kemayuan tadi peninggi antara 164 cm ngakai 167 cm atau ke 5 kaki 5 inci bekenyak meh purata enti kelelaki ba Malaysia itu peninggi kaku tu alu enti ya bisik tinggi garinya pan 170 cm ngakai 175 cm. Nanti ketinggi mamatnya lebih hari 175 cm. Jarang amat kita ketemu kurang peninggi bahasanya. Ya. Lalu nanti Indo, bak kita menua kita Malaysia atau Indo purata tinggi ianya antara 152 cm ngakai 156 cm atau 1.25 meter ngakai 1.56 meter atau konti bak kaki tadi sukat kaki baca kaki 4 kaki ngakai 5 kaki 1.4 inci kenyak meh jadi ngaku tu 152 meh sentimeter 152 cm peninga ya. Nyadinya sukat ba kita kita lelaki ngau induk kita Malaysia dia tu. Jadi ya ke sekali tu ngenang peninggi kita Malaysia tu kita ukai ba Malaysia tang ngenang peninggi siko induk ba menua Brazil. Ianya nama ya Alison Silva. Jadi Alison Silva tu peninga diau ba siti menua
kadikumai Salinópolis para Brazil. Jadi peninggi ilisen tu peninga ianya 2.1 meter. Ianya tau ke 6 kaki 10 inci tau ke 210 cm. Nah, peninggi ya 2.1 meter. Ayo ancik amat tinggi. Nyalai ngujuang ke ilisen tu peninga dikangau kurang berpenuh sidak ya dikangau ke ngena nama jirapah. Kasih tu dah ne. Nah, anam kenyak kita ya. Kadang-kadang kita amat kati kenyebutnya kita tu lain harga. Nama ngangau ke orang tadi bisik nama amat manah amat lagi. Nama kebukai gede kangau ambil contohnya galah datai ko medak sikunya galah medak ke peninggi tinggi jauh-jauh anyak galah datai tau ke nyak panjang panjang selalu kuning ah nanti medak orang nyak tinggi amat oh panjang nyak panjang datai lu kangau kepanjang nama encik steward lah nama flora lah nama kangau kepanjang ni kan jadi nyak me bakal nyak tu dah elisen tu tadi empat peninggi nama empat peninggi yang tadi dia kangau ke jerapah ni tu dah nak katik kenyebutnya tu sahti kang ransi ni ya nyalai dia tu umur elisen tu peninga 30 tahun. Ya, ia ada kena 27 hari bulan 9 tahun 1995. Elisen tu gerai, nada apa nama. Nyalai maya sekolah kau Elisen. Maya ya sekolah sebab ia bisik penanggul. Nyau kau tusuk rundiang ya. Ya, stres. Laban selalu dikemelik ke kaban sama sekolah ya. Medak ya ke kelalu tinggi, lalu dikangau nama zirapah. Bak sekolah. Nyalai tiap kali nadai ko ya munyi ko ya tanadai kalau kuninga bala kaban sama sekolah ngangau ke nama ko Elisen Eles Eles nadai jirapah ko sida ya nyalai nyak ngucung kia nyauka baduk sekolah tang bai umbu bai penyabar area atimpu dia uliah nembuk ke sekolah ya nyalai munya kakak tadi dia tu umur Elisen 30 tahun lalu peninggi ya dia tu 2.1 meter. Ya. Subak agi maya sekolah subak dah maya umur dia 10 tahun ko ya peninggi ya 1.7 meter. Dia tu peninggi ya 2.1 meter. Ya. Jadi lalu Elisen dia tu udah megak dia ko ba Brazil jadi induk pemadu tinggi ba menua Brazil ngembuan peninggi tinggi ba Brazil lalu pian mega okay seminat ba Brazil aja ta mega ba renggat dunia Elisen tu mega udah dia ko udah di record ya udah disurat peninggi ya udah disurat ke ba renggat dunia antara Indo ke pemadu tinggi ba seluruh dunia nya dia agak penguntung ya Elisen tu tadi. Nasib gak jadi pulai gak cerita ke Maya ke sekolahnya subak peninga. Jadi koya nasib gak Maya ya ke gimit Maya ya ke sekolah subak. Ia uliah ngeriang kati ya ngarundeng ya lebuah ke dikeduan ditundi dikemelik pelakaban ke Serambau Boya Maya nya. Nanti nepi ndak nemu meh nama pengucuang koya. Lalu dah meka ari namanya sukuang ari awam balapai naya tingum buat mujuak ya pesabar mujuang kaya dia tu pan ngemuan pengawak ke menyana. Jadi nama pengawak tu dah Elisen peninga dia tu pengawak Elisen jadi model siku ari model di Brazil kita sama nemu nanti disebut ke model tu inya model model gari sida mandang ke gari nang orang tinggi-tinggi ya kita medak nyalainya mah pengawak Elisen dia tu bisik ketik nyebutnya bisik berkat hari ya ketinggi orang kengemelik kia subak dia tu ya nyo gawak manah jadi model Elisen mega udah belaki ya bisik anak lelaki siku lalu tajak pan peninggi laki ya tadi normal airnya 1.62 meter tis dua ya berdiri berimai berpegai jari paras lelaki ya paras laki Elisen tadi semina nak paras cia tu dah Elisen ne tangnya nadai nanggul nadai nekul kasih sayau dua ya melaki ya bini jadi orang penyongai ya ki berduan nak berani ki berduan laban Elisen siku model ba menua Brazil lalu kenya mega apa indai Elisen tu peninga nak gak tinggi ianya antara 1.6 meter ngakai 1.7 meter. Retinya peninggi Elisen tu ukai ke Tegal Ari Puria. Nama kebuah. Bekeni Elisen tu tau kelalu tinggi.
antara sidak sebiliak. Laban elesen tu peningah bisi utai tumbuh atau ke dikumai jakuk kemayar itu jakuk sains ianya tumor utai tumbuh bak kedikumai kelenjar pituitari atau ke hypophysis. Utai itu tumbuh atau ke pituitari itu semak unta, lalu bisi utai tumbuh bak semak pituitari ngi elesen tu. Jadi pengawak pituitari itu peningat atau ke hypophysis itu kebenarnya merangsang hormon tubuh kita, ngasuh kita mansang tinggi ke, atau ke ngasuh kita pandak tak ke, jadi ngasuh kita yang tadi besar gemuk ke, atau ke ngasuh kita kurus mit. Nyak pengawak kedikumai pituitari atau ke hypophysis itu. Nyalai nyak membekang ya aku tu nak tu masa itu buah aku piak ke pituitari tu nyalai nak nyak me hormon di pansuat ke tubuh aku. Jadi ini elesen tu tadi ya besi utai tumbuh semak ngau pituitari nya utai tumbuhnya ti ngacau pituitari nya ngucuang ke proses tubuh ya tadi hormon tadi ngasuh madah gaya tubuh ya nuan ninggi tu ninggi tu ninggi tu bekenya kemansang tinggi tinggi tinggi nyak tetek ngasuh elesen tu tinggi ari tidak kebukai tinggi ari semua kita ke bedunya tu ka elesen jak siku induk ke pemadu tinggi nakak ke dia tu ia nyak peninggi ya berapa tadi ni peningah 2.1 meter nya. Nadi ngawak kita tinggi ke baruah ke panak ke amat meh pengingin nanti kita tinggi anang tak tinggi angan-angan aja tang tinggi uliah dicapai. Nyalai ingonya pening aja garunding jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari terus ke bulan kami ngelat ngari boleh nge DJ Flora nyentuk ke pukul 3 ngaliah hari itu lagi.

0: bulan tu. Nah, okey, sabang hari hari ngagai nuan apa puan rabai, ana mau berita lebih lagi ba sari tu.
1: Selamat ngagai hari berita waka tu mana hari minda baru dah baru gerai hari batu ah.
0: Kita penemu ni dia tahu gay hari kita tahu ke benuang bersebun tu tadi na. Au akhirnya meh habis kau ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tahu asai ke baru kak belabuh tu. Baru kak belabuh batu tu. Puan Rabai na. Au jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu berkau ngau ngamik ke kita meruan gerai ya, lebih lagi meruan nyaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tak disebut jakok ke hari tau jerbo na awak jadi tu puan rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau sili lagi lebih lagi ngagai bala peninggal tua ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebenarnya ya siti gaya rampak menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulir daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkenai ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegar pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegar hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ya nyak hari debu alus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensia nyak bakal hari asap kami hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah angus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Tak erti ya, mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyati ini. Bisiknya tadi menyekunuan semula jadi tau ke ya kediri itu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi. Nah, awak jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita meda hari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensia antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta ngau simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung. Pengawal nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak sampai matau penyakit ini di hari sebun ba 15 buah klinik sentina ba di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ya nya dalam tempoh lama dekat mereka empas namanya ngagai semua orang kelebih agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang tituai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit teraya bakal penyakit lempuang bakal asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukai lah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisik allergic orang ti kurang daya tahan, orang ti nginsap, orang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Ya, ya ke ngembuan risiko ya ke besar tau ke ya ke tinggi tau tadi ne ya ke baru dah di sebut nuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau lebih lagi nama tangkan kita lebih lagi berkawa ngau

0: pengerai tu, lebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tu, Puan Rabai.
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana lagi inti diau dalam rumah aja. Kurang ke ngereja pengawak berat ba luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih lagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya ke kena berkena ke motosikal bajalan alun. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi ya. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tik raya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon dalam mood angin dalam kenya deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan dan hidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tak ke nagang penyakit ya kelebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau sili lagi ngagai bala peninga tua kengali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke air pollution index API ianya penunjuk te ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida nitrogen dioksida ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA tu antara kosong hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang ndak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang pun tikasnya balat ndak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tak ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah atau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 nya tadi na. Awak ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah nanti boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na. Awak jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut.
1: Bisik mayu jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar
0: ya patut diperhatikan ya tadi na.
1: Jadi keterubah ya inya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% ari partikel halus sebuah tipe saiz 2 hingga 3 mikron ba angin ya. Ia mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak bertapis tama ari endur ke mimit antara sengkabung ngau mua. Sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulen nagang partikel besar dan halus sebun ari masuk ngagai salur seput. Dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingik kita aja. Jadi kedua serta endang diasuh dikena ianya N95 bangsa sengkabung hidung ke mulut boleh pemenda hari naiosya. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ya ulian napis abus tau ke petika kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari petika sebun ulian ditapis sengkabung tu. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk naga hidung ngau mulut kita. Angin teka dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya tau ke meli yang tak bedau bisik tu tadi ni peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang bertapik ngau sebun tau ke jerbu ne. Jadi ke penudi tu pun rabai nama pesan ke dekat dikenatai kenua kelebih gig ngagai bala peninga tua ke bisik mendeng ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang antinya mak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawal ngau sebun bakal mata berasai pedih serta berai gatar ku ngau suah batu hidung berai ngau suang kasih pedih senseput tau ke sendak seput tau ke pedih dada lalu kulit berasai gatar. Kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawendur kita. Jadi kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngali hari tok peningah kelebih lagi oleh meri penemu tok ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tok ianya meruan nyaga pengerai tok ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke besebun jam ke dia tok ke jerebu ngau tok nyau ke lelain merekung tok jam ke dia tok
1: ngaro-ngaro
0: ngaro asai ne tok sigit tegap menyi kurang sebun ngarap ke menyi kenuan tadi anang kurang ngirup air amat nah. Jadi ya sekali lagi menerima terima kasih mayuh ngai nuan puan rabai bertemu bak rika bukai.
1: Terima kasih yang megala bandah ngau ko kita lah.
0: Jaga sama jaga pengerai mana?
1: Sama jaga pengerai kita ya. Ya rupanya wahai kurang ke lagi aktiviti kita ba luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Okey, jadi peninga kira nyak nakak mai kita berbelanggu kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, nyak tadik pedingah udah mai kita mendiang ke randau aku ngau puan Rabai Bagong ya. Nyebut berkawa ngau ngambil ke kitai seruran nyaga pengerai kelebih lagi maya musim ke besebun tau tau ke jerbo tau. Anang kurang ngirup ai amat. Menyikaku tau pendingah rekuang tau pen nak entuh berapa ke sari tau ne. Engka tegah sebun ke tau pelabak ku tau ke kurang ngirup ai. Ai kuaku ni yang tadi ukai ai bukainya ne ai amat. Okey, lengkap ke kita topik berkawa ngau sebun yang tadi peningah. Ngarap kena boleh ngirik pemerhati hati ke kita. Kelebih lagi, berkini kita nyaga pengerai ni. Tadi topik berkawa ngau menua kita ke benung bersebun tau ke jerbo jam ke dia tau. Lengkap ke nyak. Laban ke sekali tau lagi megak dekat terus merindang kita tau peningah. Siti tanya ngagi kita tau peningah ni. Entik tadi nyak menua kita ke bersebun. Kini entik pengerindok kita di lamun sebun. Berkini nak ni. Bisik kini kalak ni ngah pengerindok di lamun sebun. Sama-sama kita mendengarkan lagu hari. Ni yang Michael Jemat, pengerindok di lamun sebun.

Ya, laban asap ti balat bersebun naunya kebuah pengerindok di lamun sebun eh. Okey, hanya lagu kena merindang kita kaki terus sebulan dengan kami tau peninga kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita sari tau. Kena 11/8 tahun 2026. Okey, jadi ke sekali tu peningan dekat ngenatai ke Siti pesan tu. Jadi pesan tu nuju Tony anak Sating, pia megak nuju Angelia anak Langai, pia ngau megak nuju Angelina Sol ya, ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan tu minta kita tiga tu tadi bertelepon ngagai Nicholas Kuliang Jarau ya bak Lumo 017-807-2209 ya 017-807-2209 ya ngau nanggap penglengkas ya laban bisik perkara ya ke berat dekat di Keranau ke ngau kita ianya Tony anak satu Tiang Angelia anak Langai ngau mega Angelina ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Kita akan lala ya ke bisik dia sebut aku namanya tadi. Nadai salah kita tahu nambung pesan tok ngagai sida tiga ne. Kayaknya pesannya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Jadi lagi mega dekat terus merindang kita. Tau sikit lagu Ari Elizabeth Sawai. Pengerindok di Tujah.

Yang harap kata perinang mengga kita ke bisik minta lagu hari Rikin Drusen lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Mic jam kita yang agak pukul 1.32 minit ngali hari. Sekali lagi merit selama ngali hari bertemu kita bak jam kedua ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lagi bengkang megak bugulai ngaku Flora Libat yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tok peningan aku dekat berkongsi ke sekedar berita, sekedar pengawak, lebih lagi ya ke bisik dekat diatur dengan megak ya aku dah diatur di bagi menua kami Bintulo ya, lebih lagi nyebut bak bulan 8 tu. Jadi tu peningat kena 14 hari bulan 8 tu ilah ianya hari 5 di dekat datai tu ianya bisik dekat diatur pengawak ke dikumai Carnival Pendidikan Madani 2026 upis pelajar bagi menua Bintulo ya dekat diatur menyikaku tadi 14 hari bulan 8 bisik dua itik palan dur ngatur Carnival Pendidikan Madani 2026 tu ianya ba SM ke kemena ngau megak ba SK1 Garden City di Bintulo ya. Tentu yang mayo macam pengawak atau ke program bisik diatur nyerumbak Carnival Pendidikan Madani 2026 tu tentu yang megak bisik kawa ngau pengawak pelajar ya. Ya ke uliah meri penguntung lebih gig ngagai bala nembia sekolah. Jadi pengawak tu dekat belabuh diatur pukul 8 pagi nyentuh 5 lemai ya. Jadi mayu macam program diatur bakal pengawak ke dikumai bicara nadi negara pia mega bisi tribuna anti buli pia mega Jen Cilik Madani bisi mega cabutan bertuah ngau mega bisi ngagak pameran pendidikan dan kerjaya ya. Jadi tau meh pengawak ya ke bisik dekat diatur kena 14 hari bulan 8 tu ilak ba SMK Kemenang Omega SK1 Garden City Bintulo.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ianya Siti lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku. Ngai ke kumpu dunia tu Kediri. Peningan sunyi ke penghidup untuk Kediri aja kita itu ngempu dunia. Sama-sama mengkitai hidup bak dunia tu ne. Bukulai manah kita ngau pangan diri. Ya, seminat lagu aja kena merindah dengan kita bala peningah. Serta sebedar lagu hari Olivia C-nya tadi. Kita pembisik berperindah dengan Siti lagu hari Rosalina Bilung tadi. Ne, pengerinduk ngejang pergi. Dikenak ku merindang Mr. Sandin Benedict. Yang ada hari ini, yang dengar ke lagunya ku ya. Ne? Baru dengar ke lagunya ku ya. Okay, harap kata perindang meh Mr. Sandin. Mana pengawak ke ngali hari tau. Engkau benua ngetu merarau kini. Tau ke benua ngerejau pengawak kini jam ke dia tau. Selamat ngerejau pengawak. Ngagai kita semua nak. Okey, lagi moga tu peningan berkongsi ke sekedar pengawak yang kebisik dekat diatur di pintu lo tu. Kena 22 hari bulan 8 ti dekat data itu elak. Ianya pengawak ke dikumbai program Aging with Grace. Ianya meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Jadi pengawak tu dekat diatur 22 hari bulan 8. Belabuh 7.30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari bak Dewan Suara Bin Tulu ya. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni ngau megak Budaya Malaysia serta megak Kaban Parlimen Bin Tulu. Tok pengawak kebisik dekat diatur 22 hari bulan 8 ya. Tentu ya memang macam program bukai kebisik diatur berserimai ngau program tu. Ianya bisik merit lica, lica kedikumai ceramah pemakan dan sihat bisa megak lica kelebih lagi okay, tak ke ngecik pengerai megak bisa diatur ianya minda sihat pengesanan awak Alzheimer ngau megak brand games ngau megak mayuah pengawak bukai kena ulih di rintai ke dito magang ya. Nyak sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi dibagi menua kami Bin Tulu kena 22 hari bulan 8 dekat datai to ilah. Thank you.

Okey, lagi moga dekat berkongsi ke pengawak bukai tu peningah ke bisik diatur kelebih lagi 4 bulan 8 tu. Ianya pengawak merik darah ya, nanti kita bisik dekat merik darah. Kita tahu datai kena 16 bulan 8 tu lah ngagai Boulevard Mall ya. Pelabuh 10 pagi nyentuk pukul 12 tengah tengah hari. Atau ngagai kita ke bisik dekat merik darah. Banyak pengawak ke bisik diatur kelebih lagi bah ujung minggu tu. Kira berita kedua penudi dikunci kaku. Okey, kelebih lagi bak jam kedua ngelah tengah hari kita ungkup sari tok ya. Jadi bakal selama megak peningat pukul 2 ngali hari itu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Cheryl Ludan bak dalam program Kini Kita Sari Tok. Kini kita dekat Rawun Berjalai. Antik mai pukul 2 ngali hari itu lagi. Datang sebelum mai kita mendiang ke program Kini Kita Sari Tok. Okey, kita berperindang dulu ngau sitik lagu Ari Esnanalah. Pesan Nuju Sulu.

Ya Penina, bertemu baru kita buat program kini kita Sarito. Sarito hari dua, Ninting hari dua aku datang baru buka lengok kita buat program tu. Jadi kini kita Sarito Penina. Sarito aku mai kita rawun yang nyak palan ke dituju

pengantin engineer kita di menua Sarawak itu. Mai orang udah ninga pasal tekat air bakun tu tang ndak mayu ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya pemesaya tumar ti ditapi ngau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak tu meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau dari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak timuntang. Ya ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujungnya tekat airnya tembok digagak lalu berengkah ngasil ke kuasa karan. Dalam tahun 2011 dia tu tekat air bakunnya Siti Ari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kitai Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baluy, ianya anak sungai besar Sungai Rajang, sungai kepemaduk panjai di Malaysia. Ia berpalan bak pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Yang dipejalai kita selalu ia dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peningah. Keterubah ya, tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig penggunaan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih ya 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 MW lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air baku untuk guna mat peningah ya batang function yang ngasil kekuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil kekuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri kandang dul industri sekolah, hospital, ngau mayu macam perkawunan mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke Siti Ari pun penatai kuasa tiulia dikenak baru laban yang ngena putar semula jadi air. Ngagak tekat air ti besai bakatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air ke besai ngujuang ke berapa buah gentur pendiau dipindah ngagai kandang dur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai penghidup komuniti ke bisik kawul lalu nyadi aspek keguna dalam sejarah pemansang tekat air bakun. Yang ingat ke kitai, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen batang tuju yang ngagak digagak dikena ngasil kekuasa karan. Tang dia tu tekat air bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat air ti ngaliat kati. Hari kandang dua berarti kenyak dia

Muai mengkau oleh mendak panorama terkatai ngau tasik baku entik besai kelimpah rinya. Muai mengkau oleh nepan perahu ngasai ke pemanah tasik. Pian mengkau oleh ngasai ke berikan gayo tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu tik ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi injinya ngasuah kandang dortuk nyelaik serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebelum kita ngujung ke program Seretok Peninga, aku berkongsi ke sekedar info di ngerinduk Kati. Kati nuan nemu dekat air bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik bakun di tempat berbelakang dekat airnya pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik di pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak Malaysia tu tadi peningah. Dekat air tu jalai ketangguh pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Dekat air bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak ia nganyan ke penyulut engineer menua pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden berbak ngonyak yang megak ngingat ke kitai pemesai guna nyaga timbang antara pemansang rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat dekat air bakun tu meh siti ari ikon tik dikemegah ke menua kitai Sarawak. Ia peningah nyak tadi berkawul ngau tekat air bakun bak program kita kesar itu. Jadi minggu baru aku datai baru bak program kini kita sar itu berkunci ngau kita topik kebukai ngonya aku Syara Ludan.

Ianya Siti lagu dari Rofina Salang, lagu ke diberi nama Put Sardin Puang. Ini nemu bisik kita belawak sardin kini tadik peninga. Nyau menyukur tiba-tiba aku tu teringat ke sardin lah. Leban ke namanya berarti ke tajuk lagunya tadik lah. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningan baru ko belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 sarito. Ni nemu kita mesti dekat ngenatai ke pesan rindu hati. Seraya kita ke benung dugau-dugau kini jam ke dia tok di rumah. Lepas kita endang sikit di lalau namanya dia di rumah. Nanti semak nadai kebuah ke berat ya di kerja kita di luar. Banari kita jam ke dia tau benuang bersebun tau ke jerebo tau sama-sama nyaga pengerai kita ini. Ane irau nak kita menyukurang nak kita boring di rumah ni. Laban nanti kita berasai sunyi pasang aja radio ni. Laban kami sikit semampai merindang kita. Okey, semi nak bak ngelah tengah hari. Laban udah ngelah tengah hari tu lagi ditampung megak. Bala kaban aku ni hari YFM Iban Kuciang ba awak rentak ngali hari. Nah. Okey, jadi tok peningah Siti gerah megak ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tok madah ke jabatan farmasi Hospital Bintulu dia tok ya. Nyedia ke servis farmasi 24 jam berengkah 3008 tok tadi. Jadi pengawak tu berkawal ngau kelebih lagi berubah hari sistem on call ngagai sistem aktif ya ke bepalan bak counter discharge kelebih lagi tunga api megak farmasi pesakit dalam IPD tu dikena nentu ke servis farmasi ya bisik disedia ke belama ngau jam operasi dilancar ke tau ke diterus ke. Reti ya bisik 24 jam ya perkhidmatan farmasi bak Hospital Bintulu. Tok dah berlabuh 3008 tok tadi. Tok nari 7 bukai, tok Siti hari komitmen Hospital Bintulu kelebih lagi dikena ngenegap kaget pengawak meri servis pihak megak ngangkat kaget standard akreditasi serta nambah ke tau ke ngangkat ke penglikun ngau kualiti kelebih lagi bak pengawak ngintu bala orang ke sakit ya tau ke pesakit. Nyak Siti gerah di kunci kaku ngau bala kita peningah. Lebih lagi nya nuju kita di Bintulu di tok.

banyak lagu dari Penny McLean, lagu ke diberi nama Nuan Milih Pergi. Ni pilih kita peningan jam ke dia tau, Milih Pergi tau ke milih lagi terus sebulan dengan kami. Tang, nanti kita nanya aku ngasuh kita milih terus bulan dengan kami mana. Ni nemu engkau nama kita bisik di kirim, okay, bisik di kirim, bisik di pesan korang ba pesarin hati kita lebih gig ba hari dua sari tu. Ni nemu bala kaban kita kini bisik ngirim pesan rindu hati nak ninga kita lagi nanti sida ya bisik mesan ke kita. Nah, okey, hato peninga kita runai. Selamat ngali hari DJ ke, selamat berjalan ke pengawak genuan. Panas amat menua tu DJ, kanya dia minta tebah ke lagu Kunci Hati dari May Franklin. Kaya dituju ngagai semua peninga. Lalu merit terima kasih ngagai DJ ko ya. Okey, sama-sama mega. Nyak pesan peninga kita ya keterubah. Udahnya merit semangat ngali hari megak ngagai Shasha Manda ke bisik megak nyapa kita di live kita itu ba live Facebook pia mega. Okey, semina ba live Facebook tu peninga pia mega kita boleh medak kami ba live TikTok Bintul FM ne. Okey, tok macam baru pesan tu ari Richa Unup semangali hari DJ Flo ke sama berjalan ke pengawak bersebun hari kami di tok ke ba jalan simpang Simunjan. Ya, dia minta lagu Niang Michael Jemat ke Pengerindok di Lamun Sebun. Nah, udah ditebah ku lagunya tadi ne. Di kena yang berindah nga khabar na Facebook nga bala betungai ya, kaya pesan ngarap ke terperindang. Okey, hanya ari Richa Unup udahnya atau ari Mary Ubun Martin, hanya dia yang minta selamat berjalan ke pengawak kaya minta lagu Menyadik kaya ari masterpiece kaya di kena yang berindah nga menyadik ya ngau sida es bilik aku ya di nanga lipus kenawit pia megak nuju bala khabar ya ke bisik di tag editor Robin Ijud sebilik di Bintulu kelo nyalu sebilik ke lalu ngagai anak menantu ya Ucok ya semua sidak tok di suai ke di Batu Nia ngarap ke semua gerai berlama.

Kebukai Tok Ari Anita Nawai, Hai DJ Flora, kaya sama ngalih hari, sama berjalan ke pengawak ngolikun, kaya gaya hari nakak pemanas, kaya kelaluangat bak sepahuah kuyanya. Dia minta sebarang lagu, kaya ditujung ngagai semua peningah Hawaii fan bintulu, pia mega anti Selina, Inaindun bak Miri, Doni M di IPD Limbang, kaya Alicia Tony di bintulu, pia mega sida es rumah bak engkerbai paku, kaya lalu mega nuju kabang belayan di sebarang alai, endu diau ko ya ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari to. Kennedy Ama minta lagu Acan Kenuan Kutaban ke Bulan ke ditujung ngagai semua ke ngelala kelebihagi ngagai bala kaban ya bak Facebook serta ngagai bala cousin ya Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di Muka, Runian sebilik di Bintulu serta ngagai sida es rumah di Sungai Lawung Atas ke ngarap ke terperindang bakal ke ngalih hari.

Okay, berkenaan ke pesan dari bala peningat kita, lebih lagi dari Facebook kami, RTM Bintulu. Atau hari TikTok gitu ni. Ngai ga ngelawung ke sidak ke buat TikTok tu. Lagi nama-nama macam pesan ku ku bala sidak itu ni. Atau buku cermang tu sama ngali hari DJ ke serma berjalan ke pengawak angin wan sari tu. Okay, sama ngali hari mega. Udahnya mayu lagi ke buka itu bakal sidak Suhaida Su Judan Antau NM ngau ya ke buka. Lagi memang macam ni udah merinang kita ngau lagu-lagu ya kebisik di ya pintak bala peningat kita itu. Okey, Igu Anthony meligai pengerindau.

Eh, mayuh kita ke bisik minta lagunya Peningang, ngarap ke terperinang mana? Alaban bisik megak bak list lagu kita ungkup sarito. Nek lebih agak bak awak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, tu hari Jessica Eaton, semangat hari koya marah ketempu hari bau, okay, bersebun di bau. Jadi bak segmen pesari nuati minta lagu Nuan Milih Pergi koya hari penanyi Penny McLean ke di kena merindang bala peninga ke klibagi peminat setia Bintulu FM. Terima kasih DJ koya. Okey, sama-sama. Udah dia tebah ku megak lagunya tadi ne. Alice Spencer, sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak cukup angat ba paku sepawah ku yang jadi ya minta lagu bisik undang selepak batu. Pen udah megak dia tebah mayuh lagu ke dipinta kita ke bendaria udah dia tebah ku ke ngali hari tau. Kelebih lagi ku ya tau dikena merindang ke bala staff ba SK nang segenua. Ulu ibau kapit ku ya inai mau inai bunda bak Tanjung Baru Paku inai dindun inai jenun bak Jukun Paku kami min entimuak bak nangalup rimbas ke isan yang maklani bak Sungai Besar Lacau apai kibin bak IPD Miri serta semua kenglala pesan jaga pengerai irup air mayuh-mayuh ke maya musim kemarau tak ke jerebu tak ke yan eh. Terima kasih DJ sama-sama. Kebukai tu hari Mary Nanta sama ngelih hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari berkapit kayaknya dia minta lagu Meligai Pengerinduk ke hari Igu Anthony. Kena merindang semua orang kenglala lebih lagi khabar Facebook ngabala madik ya bak Sari Serikai ngaudi kucing nya ajak DJ. Terima kasih Juni Ben sama berjalan ke pengawak ke ya panas di Miri kayaknya dia minta lagu Jospin Jalin Amai Aku Tik Dulu. Okay, dia kena yang merindang dari empu ngabala khabar Facebook ya bakal Syamanda, Induk Kenawit, Madeline Isan, kuya, Banggi, Manduh, Doria Kloni, merinsak je pun nama tu ne. Zarina Jantum, kaya ngau nak tinggal ngagai apa yang ngindai ya, batuai rumah Murin Bakung, Aik Jalai Linggau, kuya. Pesan ngirup Aik Mayuah, kaya musim angat bakato, manah magam pesan bala peningan kita ina. Semua ngasuh kita itu tadi sama-sama nyaga pengerai na. Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak ko ya panas di Kenawit yang dia minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson di kena merindang sidak Michael Bung Mary Ubun Martin Lina Bugis Emilia Amy Richard Serena Sendai Janang Syasha Mana Juni Ben Rosliau Bibiana Robina Polimas yang ngau ya kebukai mayuah dia tag editor ne tentu kita tok nemu apa yang bisa tag kita buat Facebook tok lalu nuju ngagai nuan megak DJ ke serta semua peminat YFM Bintulu ke ngau semua peninga megak ke ngarap ke kita terperindang serta rindu-rindu selalu okey hanya pesan dari bala peninga kita ke sekali tok atau lagu hari Stila Philip ngentuk ke mimpi.

Okeynya, lagu Aristila Philip ngentuk ke mimpi. Lagu kedua penudi kita bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Ketok nyapa dulu ni pendengar kita TikTok Bintul FM. Terima kasih yang kita ke seluruhan bulan kami. Tok nama yang 123 nama TikTok itu ni. Mansa aja tok yang ngetu nak lama. Okey, terima kasih yang 123 pian megak. Merisa mengalihari ngagai ayak jugit udanya ya kebuka itu mayuh kebenar ya. Roslin ke ya, selamat lemai DJ Panas menua kami bak suang ko ya, aik pun langkang pedis kak ke pasar ko ya, tok peninggal kita hari suang tu na. Ok ke bukai tu Mia, hari kapit madah ke Panas megak di kapit udahnya B, minta lagu tungkat semangat ke nuju bala kaban ia ke ngelala ya.

Okay, hari itu kita terbaik ngagai Facebook kami RTM Bintulu. Kak pernah kiak-kiak mentau deh. Ngiga tau ke ngenatai ke pesari nuati kita bari dua mayuah kebenar ya tau. Benar mentau. Ngau nak keulih maca tak ke ngenatai ke pesan kita. Catherine Robin, selamat ngali hari kesama berjalan ke pengawal.

Pemegang merik semanggali hari ngagai ujuh cawung di bawah penangat amat Tok DJ Koyak. Andrew Ibi hari tatau minta lagu Dayang Bintang kianuju Jadam, Murad, Fabian, Jambai, Inai Ilum, Inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak kianuju Inai Siti selama hari pengada koyak. Terima kasih DJ Flora. Ya, sama hari pengada megak ngagai siapa ke dituju ke Andrew Ibi tu tadi ni Inai Siti. Pihak megak ngagai kita ke bukai ke nyambut hari pengada sari tau berapa hari bulan 11 hari bulan 8 merik selamat nyambut hari pengada ke kita. Anadai sampai bukai ya, tentu yang harap ke kita semampai gerai serta megak mujur ba pengawak ke di kerja majak mansang ba penghidup serta panjai umur nak. Okey, ke bukai tu Dublin ke baja semangali hari koya spinak madah ke panas serta jerebu ke abak batu 15 kucing seria. Stemmer, Stevie, Still Love semangali hari ke sama ngerja pengawal ungkup saritoknya dia minta lagu Sulu Sapa Aku koya Ari Frankie Will. Okay, terima kasih DJ Flora. Okay, sama-sama. Iba Vincent sama berjalan ke pengawal Ari Sibu Jaya cukup angat Ari saritok. Mayu apa dengar kita ke berkunci ke gaya Arina. Okay, terima kasih Mayu okay, kita aku dah ngenatai ke Pesari Nuati sekali ke Facebook kami tau ke TikTok kami Bintul FM agi Mayu kebenarian nak sempat tau kena uli dibaca aku magang ne. Naban pukul 3 tu lagi kita dekat bergulai dengan YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita. Jadi aku kira nakak tu ajak me merindang kita peninga kelebih lagi ba awak ngela tengah hari kita bertemu kita bak hari ke bukai sama-sama nyaga pengerai anang menyukurang antik nadai kebuah mindah mana lagi dia di rumah ne. Tapi bagi bak gaya hari kita jam ke dia tok ke benun jerbu tok ke bersebun ya okay, sama-sama nyaga pengerai semua. Jadi yang mupuk dulu aku ni ngah ke kita ngau sitik lagu kita ke sekali tau kena nutup awak ngelah tengah hari kita. Siti, lagu hari Pimi Chloe, Pergilah Lu Nak Pulai. Bye-bye.

0: Kupis, Konsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar Nur Balau Kaban Konsil Negeri Bawung melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelandi arkitek lebih hagi siling atrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Nur Bawung bisim ke upis untuk Bala Kaban Konsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri Ibnadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun pemegak kecuba Ibnadi yang diketuan agung di Malaysia di peringkat gagak urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menu pengkat etnik kukur abang bangsa di dalam bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mantan kanan lalu dikepit kubu negereta telah ketiba di gagak usai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk Pala Raban Temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
2: Jaku Pransang Kesaritu Ngemuan Penyabarati Ngemuan Penyabarati tau kemeliarati sigiutai di mana Nang patut kita ngemuan penyabarati Lebuh kena dituntung penusah Tau kemaya dengah penanggul lampi hidup kita Nanti nitiah kati kita Dekak me kita mutar penusah kita tekalanya Kita dekak kurang nitiah kutai tersebut kita Tau kengah

0: Isminaalah tala ja uleng ubahati men sia. Orang ti bumai bekebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sida tinganti utai ti ditanam sida mansut kasil. Siku atlet tinggal orang bepekit belomba, nemu ia patut ransiang latih diri, nanti ia kak dulu sangkai diadan. Ia mesti ngebuan penglihat hati. Bersabar meh ngau dirimpu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Bayak kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau ke gereja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laman kita nemu hasil jari ti manah ndak boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat maik pengagau hati ngai kitai du di hari ilo. Kita dekat puas hati medap manah hasil jari dirimpu. Bala nembiak ti bersekolah, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laban penemu ti dalam ndak boleh capai kitai dalam sehari dua. Hari kita ti ngembuan penglihat hati, kita tak boleh pemujur, tak ke sukses tu di hari ilo. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngembuan penglihat hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tajak bisnes ia kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang ndak patut diteju tebiar ngapa, nyadi repok tajak pan yang nadai tentu ngeluar hasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun, baka air dipasang surut. Bersabar meh kitai. Bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku, ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Becuntuh bab penyabar alah talang ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang kebdosa, neraka peniau. Ia sanggup ngambi kita pulai baru ngagi ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita, pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambi kita pulai baru. Laban dari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belama ya.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Gagal boleh akhirkan padi lagu hari Ricky Andrews nama rindang kita bawa rentak ngalih hari. Jam dia tu 10 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari selama ngalih hari. Serta meri terima kasih hingga kita kagi mengkam pulang kami buat YFM ke benua mendiang ke YFM. Banyak dalam kereta kini jam ke dia tu buat upi seraya ke ngerja pengawak kita. Lalu kita ke buat tamu megak palandur berbeli barang bakal supermarket. Banyak megak mendiang ke kami kena RTM klik Astro Channel 871 atau ke frekuensi di semak engkau kita jadi merit. Terima kasih mayuh-mayuh laban milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita bersari-sari. Jadi dia tu bawa rentang hari kita bergelang aku Nancy Tambom tak isi nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi perindang kita engkau lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkongsi ngau kita sekedar pengawak pengerami serta berita kelebih lagi berita ke nyadi bak menua kita ya. Nanggu yang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami Bawai FM. Anang ngiga ulih lagu hari Lily Stephen.

0: Pagi
1: Timang Kremat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul.

0: Ya, lagu hari ujian merindang, lagu pegari merindang kita bawa rentak ngalih hari. Selamat ngalih hari, selamat mendengar ke kami bawa YFM. Jadi tu berkongsi dengan kita lalau pengerai maya penusah sebun kalai kita kemudah lagi kena penyakit bakal nak mit induk kengandung penanggul lempuang sakit jantung kau orang tuai dilalau anang gereja pengawak baluar. Jadi suah empungas mua serta ndur bukai serta ngagandur bukai ke kena angin luar. Jadi apa megah kita megah dilalau sama ngirup air amat mayu lalu kita ke bisik penanggul lempuang gau tungkul hati nantinya mak ngasai maja balak sakit engkanya bisik berasai senak seput kini jampat nganjung diri berubat. Sama kita nyaga pengerai harap ke engkanya kita bisik suah habis tau ke bisik pengawak berluar kini ananda ngena sengkabung hidung engkau mulut.
1: Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Statistik bandang kepenusah bepadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Maya makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Kais minak ujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nyak mana haji.
4: Dekat nemu randau berkaul ngau pengujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
5: Lepas itu jadi memang lokasi deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami juga

0: Yalah Gerishan Ivan dengan Berumban Ngujung ke jam dia tu pukul 3.38 minit ngalih hari. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin 11 kena menua di Sarawak lagi ngerikut ke tikas pengamah angin IPU ke nak mana ke pengerai orang pukul 3 ngalih hari tu tadi peninggal ke BC di Pedak ber APIMS atau ke penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin. Jadi ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerikut ke IPU 189 ditangkan ke Hengau Semerahan 169 Kuching 166 Hengau Bintulu 159 lalu muka Hengau Semelaju sama ngerikut ke IPU 155 lalu tiga kandang menua ti ngerikut ke IPU 154 ianya Sri Aman, Sri Kai, engkau Sibu untuk peninggal. Lalu berbak ngonya dia miring rekod ke IPU 148 serta ILP miri ngerikut ke 121. Jadi itu kapit engkau Limbang sama ngerikut ke IPU berikas kejalan pemersi ianya 79 engkau 73. Ya, tadi penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ke ulih daripada kita mega bak portal. Penyakit influenza A dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.
1: Pagi Rewind. Hari pengeluh inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu penlebak ya tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban ni teh ke tour agent ko ya ku web ya ba penglikun sigi lebih dijaga ti kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua luar ke dituju nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat
2: diplomat
1: ke lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya
2: aban sentanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh ngot ngot nak uli
1: aku ah one ko jako ke healing tinduk-tinduk apa nak uli healing
2: ko ngasa kumpul kurus tinduk deh ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya nah dai mata ngai tinduk tengah kurang lagi.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita sudah sedia bersedia ke kak menu sapa juara carta kenyalan minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa ngau kami.
5: Alah, dulu. Yalah, dulu.
4: Lagu ngau.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Manyu Acara Kena Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Ya, pukul 4 tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program hashtag Nembia Aktif ke bergulang kau Brandon yang siku Nembia hari Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan sebenarnya tu lagu hari Abang Kaya Bisik Undang Selepas Batu.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Yang mana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
3: Ya aku mula selalu dishwasher.
2: Dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Pernah ke? Oh nyapan hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tu tadi.
2: Pernah dicat. Ya dah mantai ketanggai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
4: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kaya kota semua.
4: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
3: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita intern hari 2
7: malam minggu peluang bertemu
6: pukul 4 lemai YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
8: Hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
9: Hai, Monica.
8: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
9: Hello, Harry.
10: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
9: Hai, Larry.

0: Yasmin nak dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet ke ni?
2: Agai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But why FM?
4: Okay, berkelanggu kami bahawa hashtag nombor aktif bahawa YFM untuk sari tok kalai bahawa hashtag nombor aktif kita sari tok kita dekat berkelanggu siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi lagi nyadi tak lagi belajar ke benar ya ke dekat berandang aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya. Okay, ngelalu ke Brandon datang lagi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
5: Selamat ngelari ya. Terima kasih DJ Daniel dan nyempet ku ngagai konti YFM to first time kat aku kita.
4: First time ni. Oh, mansa upis RTM tu suai?
5: Suai kat lah. Selalu tak.
4: Asa hari ni tu, Brandon?
5: Aku suba ada ba Negeri Sembilan. Aku dia. Dia ba campsite Seraju dia lah ban abak aku sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai Samarahan tahun 2021.
4: Abak dia tu lagi jadi sedadu dah pincin?
5: Dah pincin dah.
4: Dah pincin lah. Lama dah pincin?
5: Dah lama tak.
4: Lama tu ni?
5: 4 tahun tak lah.
4: Ada ba Negeri Sembilan sebab?
5: Oh, ba Hospital Segamat.
4: Segamat? Di Johor.
5: Out.
4: Oh, dan ya, ngagai camp di Negeri Sembilan?
5: Camp Syed Sarajuddin.
4: Okey, retinya ba Johor ni, bisa? Kita udah dia ba Johor ke sebab? Sebelah tu?
5: Nadai, memang cuma lahir je bak Hospital Segamatnya. Tapi dia bak Tampin.
4: Tampin. Dan camp bak Negeri Sembilan. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
5: Umur aku dia tu 21 tahun. Aku dia tu nyambung belajar bak ICAT University College.
4: Bak ICAT dia. Berapa

0: 2021. Oh, retinya tadi Brandon sekolah hari tadika nyentuk ngagai pompat sigi di Negeri Sembilan.
1: Oh, Pak, sigi Pak Semenanjung ni.
0: Andi Semenanjung. Pompat baru pindah kita. Pompatnya apa Brandon sigi pincin nah.
1: Oh, alu pincin.
0: Kita tu sigi dia sigi orang Kota Semenanjung Brandon apa yang ngoi ndai sigi?
1: Apa yang ngoi ndai sigi orang Kuching lah kami.
0: Orang Kuching itu.
1: Tapi nanti bakal bisi gawai Christmas selalu pulai kampung kami Baksuh.
0: Suah di ni?
1: Bak Samarahan.
0: Samarahan. Jauhnya hari perumahan kita dia.
1: Dalam 40 minit kena galah.
0: Nah jauh nah. Suahnya rumah Kediri-Kediri ni.
1: Rumah Kediri-Kediri.
0: Mayu orang bak suahnya tadi segi ban magang atau ke bercampur?
1: Iban.
0: Iban magang. Rami kita dia gawai?
1: Rami gak lah.
0: Rami berdewan.
1: Bak rumah-rumah lah.
0: Rumah siko-siko na. Okey, kos ke dia ambil bah IPT dia tu?
1: Ke bah ambil bah IKET dia tu Bachelor of Science in Agro Technology.
0: Nama tanya teknikal mak bunyi ya.
1: Ya, bakal kos pasal apa nya? Lebih ke pertanian lah.
0: Ya, dia nama agriculture.
1: Agro technology.
0: Okay.
1: Program tu ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adunya.
0: Ya ke hari Prima Sarawak disediakan yang ngukup nembiak ya ke belajarnya tadi ke ngambilnya kira ke diberi ya berkena ajak mana. Mayu kita ke ngambil kosnya berapa penyampau?
1: Setakat tu saya kurang lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos yang ke free nya.
0: Lamanya dah?
1: Baru tahun tu.
0: Baru tahun tu ni. Artinya Brandon siku hari orang ke Terubah ke ngambil kos ya ke disediakan perintah tu lah. Ni sedia berita mana. Terus sigi minat agri pengawal ke bertanam begitu ke Brandon?
1: Oh, sigi minat.
0: Sigi minat ni. Baru main bersih bertanam.
1: Sebab main bak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun bak dia. Bakal nanam daun ubi, cangkuk. Bak Semenanjung dia lah.
0: Kan jadi tumbuh
1: jadi gak lah.
0: Ulian jadi ni. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukanya tadi. Bakal terung asamnya korang madah tanah nak nentu mana korang mesti kalah nanam terung dayaknya ke kita dia Brandon.
1: Sebab kalak cuba tapi nyak main tak jadi.
0: Nyak main tanah ya.
1: Tanah yang tak cun.
0: Okey. Sigi kos tu dipilih Brandon po tau ke apa yang dia merangsang tau ke
1: begini? Sigi aku po kak ngambil.
0: Sigi Brandon po. Apa yang dia nadai nagyang ne?
1: Nadai. Sigi dia nyuruh je apa yang aku kak ambil yang aku minat.
0: Nadai masuk campur buat Brandon po kos ia kan diambil ne?
1: Nadai.
0: Okey Brandon. Perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
1: Perkara dikerinduk ko. Aku selalu nitih bakal contoh lah basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia ngau orang kampung nolong-nolong orang. Nyalah perkara yang dikerinduk ko.
0: Okay. Seberapa tua berperindang Brandon tak kena itu dah lama. Tuan kena berkau dengan kos nanti tadi ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil nuan ba IPT atau ke ba IKS tadi?
1: 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Tahun ketiga baru intern.
0: Tahun ketiga intern berapa bulan?
1: Rasanya 4 ke 6 bulan.
0: 4 ke 6 bulan
1: lah.
0: Ingat internnya siapa? Ingat dua internnya.
1: Kadang-kadang bisa kita, IKAT ya dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
0: Udah bisa rundang dini ke intern atau ke lab kerja?
1: Aku dah rundang ke intern bak Salkra ke sebab Kota Samarahannya lah.
0: Salkra ke bisa terabai besar ni. Okay, udah tu lagi tu beranda masih lagi Brandon. Aku bagi berkawan dengan siswa
1: sukarelawan siswa.
0: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Datuk lagi kita beranda ngasih lagi berkawan dengan
2: dekat nemu randa berkawal dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena biar.
3: Lepas tidak segi memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biar. Kami

0: Okey, lagu hari serami anang guai Brenda kata about hashtag nambia aktif. Mayu kaban Brandon ke bisinya apa ba Facebook tu kaban Brandon ke bisinya apa Kaisara Ishira by Brandon banyak tolong orang ke ya. Nolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tok bisik diberi 6 pilar maka teras. Ya Kaisaranya ya teras kesehatan. Dia mesti ada program jauhi vape ngau rokok. Kau nolong ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Masjid ba.
1: Ba. Okey, banyak kami misi ba Semenanjung Dian.
0: Oh, Semenanjung Dian. Okey, begitu namanya berada si dia berkawannya ni. Bisa Salina Mezi apa bangganya di grup Metro, Irene Fina, Brandon Gobles, kaya Benister Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni si Benister tu ni.
1: Benisternya uncle ya sebab sama sedadung wabak ku gak bak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia buat Samarinda kan?
0: Okey, orang Samarinda dia. Hai, orang Samarinda mau berita kita semua. Tok kawan kita Brandon di tok. Okey, ba sekolah sobak Brandon tu aktif bernama kalau ngari ke sekolah ba lomba ngemayan tok kabak pidato ke apa ke?
1: Sobak mai ba sekolah ku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan ku kalau ngau antara bangsa lah.
0: Kini?
1: Tapi perkemahannya ia ba Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau covid mainnya jadi kami tak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping ba camp Melaka nak silapku ngau sidak yang kali dua negara ngakai Malaysia
0: gitu ke hari ini sidak ya?
1: Sidak bisa hari Kemboja Indonesia ngau Singapura
0: begini korang milih kita ke ngau campingnya nah
1: mainnya maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapis. Contoh bahkan 60 orang 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri yang kebak negerinya semua satu negeri lah. Campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kentik kebangsaan.
0: Artinya hari
1: wakil antara bangsa.
0: Hari kebangsaan dulu udahnya hari kebangsaan ya baru ngegai antara bangsa. Bukan ini korang milihnya nih nama kriteria ke patut bisik intinya mak kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
1: Banyak kami bisik bakal individu pu penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah si dia nilai kepimpinan ngonya di ketua kumpulan.
0: Ya, yeah, leadershipnya ke di pedak sedana ngau bisik mau terbuka ya ke di pedak nih.
1: Ya.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sidak pegawai.
0: Pegawai
1: pegawai perkemahannya lah.
0: Nyebut berkawan ngau perkemahan antarabangsanya. Sidak ya kari student bukainya tadinya. Nama di kerja kita begulai ni. Tahu ke kita ni tadi ke Malaysia, Malaysia. Kemboja, Kemboja. Tahu ke bisi aktiviti begulai?
1: Mayanya aku dikira beruntunglah labanku segrup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ya lah bahkan ni budaya kita buat Malaysia tu kami bertukar banyak bertukar pandangan. Apa yang ke hari Indonesia yang kita lemak lagi Malaysia. Apa yang ke sidak Malaysia lemak lagi Indonesia. Bertukar pandangan dengan sidak ya lah.
0: Ya. Kita hanya segi berkemah bak kampung bukan ni?
1: Ya bak bakal pusat latihan lah.
0: Pusat latihan. Pusat latihan Siti Palana di Gempuruk Korea Badia ni. Ya. Kelimpai hari kita akan berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke maya kita berkemahnya ni bak kemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bahkan ini semua kita lemak lagi Malaysia. Apa yang kesidak Malaysia lemak lagi Indonesia. Bertukar pandangan kesidak ya lah.
0: Ya. Kita hanya segi berkemah bak kampung bukan ni?
1: Ya bak bakal pusat latihan lah.
0: Pusat latihan. Pusat latihan Siti Palana di Gempuruk Korea Badia ni. Ya. Kelimpai hari kita akan berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke maya kita berkemahnya ni bak kemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bahkan ini semua
0: aktiviti ya ke maya kita berkemahnya naik bak kemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bahkan ini semua

0: Ok, kita lagi dengarkan hashtag nama aktif kau lemegau boleh daripada kita live ba Facebook YFM Iban. Tau share, tau megak komen ba Facebook YFM Iban. Berkawan kau, teman kita sehari itu ianya Brandon McLean. Brandon McLean, betul lah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean. Ia ke bisa nampak belajar ba IVT. Ianya ba AKS di Kuching itu. Ok, Brandon, nama perkara ke nari arti bala nampak awak ke bisa ngau masuk YSS tu. Perkara kena reaktif di kerja kita, ngambil ke nambil bukanya tadi, boleh sama aktif ngau kita.
1: Ok, untuk narik hati bala nambil awak ke ngau YSS tu, bagi ku, ia perlu start hari hati diri empu. Nanti bakal kita kak ngeraja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita ngau program bakal tu lah. Laban, program YSS tu, ia sigit kita mayu ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadutai. Tu salah kan tekak ngau program-program bakal tu. Laban, kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia, pagilanya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesehatan. Sidak ya baru datai. Yang keteras kesehatannya baru bakal sarito lah hari kami datai ba SMK Putranya. Pagilanya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak ba school dia.
0: Dia bisik jampat lah sidak yang ngadu program ni. Okey. Nama namanya tadi Brandon tu bisik ngau volunteer bukan kini kelimpah hari YSS-nya.
1: Bisik. Nama bisik ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapuk din. Banyak yang kedua ngau sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke stesiti ba Setapuk aja. Nama pengawal.
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to bakal youth empowerment lah sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngau sidak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasi tu. Program pasal scammer. Bahkan kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkenai ke kita ngadu programnya.
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt. Basic beberapa checkpoint checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last game nya.
0: Siapa ke ngau program

0: Siapa dengan aktivitinya? Sedar student?
1: Sedar student.
0: Secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belialah kategori belia.
0: Belia ni. Sedar ke Form 6, IPT bukannya ni?
1: IPT, Form 6 mengawal IPT.
0: Dan ya? Ya ke
1: setiap gini tadi? Yang ke Azam yang solnya. Ya, ku sebenarnya baru masuk dalam Azam yang sol. Lampan ku selalu nitih program sidak ya. Baru-baru top program sidak ya, yang program berami makai gawai lah. Tapi bisa gak program sidak ya seringnya Azam yang Soul Capacity Building. Ya bakal program community bakal kak mengeratkan hubungan gau ahli persatuannya lah. Laban Azam yang Soul tok ya ahli ya lebih kurang seko dalam 300-400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu programnya bakal untuk eratkan hubungan awak kami berkelala dengan ahli, setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Soul tu dia Sarawak aja?
1: Oh, buat Sarawak aja.
0: Sarawak aja ni
1: Azam Yang Soul.
0: Siti yang kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya ia under Tegas lah, dikira bakal ambassador Tegas. Laban programnya subak kami ngadu bak hotel. Next Tegas tu ya bakal pilih migak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak Tegas. Jadi wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Kira keempat bengkah volunteer ke dipasu Brandon ne dekat ke dia tu. Lagi mesti jemaah tu ialah lagi mesti kau masuk ke bukanya kini.
1: Sedar Tegas. Laban programnya subak kami ngadu bak hotel. Next Tegas tu ya bakal pilih migak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak Tegas. Jadi wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Kira keempat bengkah volunteer ke dipasu Brandon ne dekat ke dia tu. Lagi mesti jemaah tu ialah lagi mesti kau masuk ke bukanya kini. Bengkah volunteer ke dipasu Brandon ne dekat ke dia tu. Lagi mesti jemaah tu ialah lagi mesti kau masuk ke bukanya kini.

0: Nanti bakal IPT oleh nanggung bakal Brandon kau kian eh. Brandon patut bayar 800.
1: Oh. Nanti dalam dalam semenanjung 800, nanti luar negara 1,200 nak silap. 1,200.
0: Bisi bantu subsidi ke namanya.
1: Nang ya nang harga subsidi.
0: Segi harga subsidi ni. Oh, kira standard lah ya di luar negara. 1,200 di dalam itu 800.
1: Oh. Ya ada harga subsidi lah, nanti harga asalnya ndak silap ku marga arinya lah.
0: Ya, nya mangka ku. Nanti luar negara ni bisi cukup 1,200 nya. Di nyengka wong pemakai na.
1: Ya, si da IPT gak lah nanggung.
0: Bisi IPT-nya tadi mantuk lah bantanya tadi.
1: Nanti hari ICAT 2 ikut je. Tiga ikut sebenarnya. Si ikut buat misi Sarawak. Aku buat misi sebenarnya. Si ikut pergi buat Vietnam.
0: Udah tu lah. Bisi kan kau volunteer bukai gini. Ya ke bakal volunteer buat antarabangsa. Volunteer bakal buat UNESCO ke
1: bisi satu WWF. Program untuk volunteer untuk buat kapal untuk kapal bak Jepun ya. Ya bulan 12 tak nak silap ku lah. Lapan kami bising ngau program Siko Borneo bulan 2. Si tak bising promote bak kami siapa katnya di volunteer untuk bak kapal lah. Bulan 12 hujung tahun tak lah
0: di Jepun.
1: Ya tapi kita dalam kapal lah. Bak area perairan Jepun ni lah.
0: Okay. Nama kegagak kita bak kapalnya. Nama tak ke
1: bakal volunteer bakal ngatur sidak register logistik. Nolong-nolong peserta lah.
0: Kapal ya, kapal nama?
1: Kapal cruise yang kebesar ya.
0: Oh, cruise. Ya cruise kena orang bakal melancongnya ni. Kita alu ngau cruise-nya?
1: Dalamnya. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah.
0: Dari Malaysia?
1: Tapi yang khas untuk, nak silap lah, nak silap untuk Sarawak je lah.
0: Sarawak je?
1: Lapan sarinya sidak ngadu Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
0: Nanti dipilih tu Siti pengalaman baru lah.
1: Lapan fully funded.
0: Nada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi mari belajar.
1: Lebih kurang kenyak lah.
0: Cruise-nya, rindunya kelimpah hari kita ke muda namanya muda orang boleh megak mantu orang lah.
1: Laban banyak kali muda video sudah throwback-nya. Sikit best lah nikiknya.
0: Ya, bisi sebenarnya tu sikit bisi nambah tau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenarnya tu tau ke tu ke coba bisi na
1: bisi bisi kaban ku kalak ngau tak kenyak.
0: Tu lepas di interview ke bukan ni tu
1: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impu kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview ke lah untuk sudah shortlist candidate.
0: Kira ke Brandon tadi kira ke bisa resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman ni. Kau kira ke Brandon boleh mai namanya tadi Pak Cruz dia tadi kira ke Mujur pengau Brandon ke minta udah minta.
1: Seharinya aku kak minta tapi bakal ndak lah laban kak mari pulang ada orang bukai kak.
0: Oh, kemai aku kak.
1: Laban
0: kak tahu-tahu ni lah.
1: Bisa ngau program kasi dak UNESCO gak lain lah.
0: UNESCO bisa gak? Nama program ngau UNESCO?
1: Bakal program ngau conference. Okay. Tok jadi peserta lah conference ni ngau bakal si dak bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal Mortal Leadership Conference ni lah. Tapi ku lebih prefer untuk jadi volunteer lah berbanding peserta.
0: Ya, dan UNESCO tu tadi jadi peserta ni. Ngau ya kebukai bakal Mercy UNICEF WWF
1: UNICEF bisik gak?
0: Bisik ke minta?
1: Yang tak UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisik sijil untuk protect nambia. Bakal kita ngadu program ngau nambia boleh guna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nambia kini ke pasal kini lah pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
0: Okay, Siti perkara ke mana ke mana ya. Kita akan ngau tu Brandon. Jadi ku ngarap ke maya lagi nambia ke ngau masuk volunteer tu. Okay, kelimpah harinya Siti lagi kalau ngau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games sukanya kini atau ke Olimpik ke bisik kalau kak ngau volunteer ke ba lomba ngemain
1: sebab ku kalah kak ngau

0: tapi mainnya cun-cun kat benong exam. Jadi aku utamakan exam lho lah dari ngau volunteer ketok. Lepasnya aku dah kalau cuba apply, bisa gak boleh, cuma mainnya bisa bakal bisa masalah gak lah, masalah keluarga gak mainnya.
1: Oh, personal matter lah namanya. Mainnya, nama mainnya?
0: Sukan yang ke Olimpik kita
1: Paris
0: tahun yang ke Bat Sarawak tu. Banyak sukan
1: Olimpik, Special Olimpik lah. Special Olimpik di Bintulu lo.
0: Bat dia.
1: Jemeh lah, tahu lah minta baka tahun ni lah SEA Games lah.
0: Untuk SEA Games. Bisik gak?
1: Bisik kak.
0: Bisik cuba minta
1: kak
0: lah.
1: Minta. Okay, ngarau ke Mujur malam banyak bisik. Lawan SEA Games buat aku engkau bersaing mimik lah di mana yang kau sukma. Okay, kita ke bakal Brandon yang tadi kita boleh kita ke Nembiak ke kau ke bakal Brandon volunteer atau ke pengabukai ya ke Nembiak yang tadi kita boleh email dengan YFM Iban. Kita madah ke nama pengawak kita dan yang tadi kami dekat dengan pengawak kita datai berandau bak konti YFM kebagi bak hashtag Nembiak Aktif. Jakut kau penuh di Brandon
0: untuk belia-belia bak Sarawak ditolak. Kau kama ada nanti ukai kita yang kebiak tu ngangkat suara bak Sarawak tu sampai lagi nanti ukai kita kebiak tu. Takkan kita kak harapkan sidak ketua ya jadi ketua apa semua kita belia tu pun bisik potensi kak untuk bersuara bagi kita ke belia tu lah. Nyak jelah jaku aku untuk kita ke belia sama aku awak ke kita mujur belama.
1: Bisa kan jadi YB lah.
0: Dia tu aku bisik ngau satu program tu ya, program parlimen belia. Ya khas untuk belia mari suara lah bersuara. Ila
1: mantai ke suara belia lah.
0: Suara belia buat setiap negeri lah. Maka aku bisik join satu kumpulan lah, kumpulan parlimen belianya.
1: Okay, nak kira nama-nama pengawal Brandon ngarau ke Mujur volunteer buat pelajar buat penghidup ngarau ke Mujur magang Brandon. Terima kasih Brandon udah datang limpah buat konti YFM ke Sarito ngarau ke selamat datang baru rumah lagi awak.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay, nak kira hashtag Nembiak Aktif. Bye-bye.

0: gulai sejalan.
1: Pagi rewind.
2: Nganai bala nak berapa ke? Mata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
3: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
2: bala
3: ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut sebab. Ngesal ke aku dengar Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mendingan ke Jakub ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya guna nesale. Induk dia buat menolulu sungai.
2: Oh, baji.
3: Udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Ini baru mana empura ulian dulu.
3: Ya, kemana. Ini yang kaki, kemana aku nemu semua. Kaki, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku berbini lagi menolulu.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan plan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solden serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan Plan Pemulihan serta Reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui Plan Strategik Reformasi serta tabi urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut

Jualan rentangan hari Sabtu itu kena 11/8/2026. Jadi tu lagi merindang kita dengan lagu ke udah disedia ke kena merindang kita ke Benung ngerja pengawal jam ke tu dia tu kini tau ke kita ke Benung driba jam ke dia tu lagu lama hari Edward Pusah Dilah Racun Nyawa.

Ya, lagu ni Stanley Poor, pengingat lama lagu Kena Merindang. Kita lebih lagi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu Anana Berjiman. Kita jadi jam dia tu pukul 5:22 minit lemai, pukul 5:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Berita Bugalangan Mr. Edmund Langi. Lalu

Kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round kedua. Ngagai kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio. Engka nyalawan tinduak de malamnyo tekeran jual tinduak pagi itu ya. Ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu. Hari dua bisi pukul 5:30 lemai. Nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta beh bateri kini tau kepadam ngenyit. Nai rau badal meruai leman berita kita. Laman berita kita ya. Dan sikit bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate. Jakur putih dadiannya. Ngenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu. Aku untuk main sekolah sobat cukup ngai aku marathon. Tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia. Udah ke tubuh apa kata. Dan juga ngagi pelanda marathon sikit nyeral. Benar datang bergerbang school dan dia udah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi bah menu Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Ngakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke orang biak berkini cara ngalah ke orang biak dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningar pelanda tu penyawah ya 875 kilometer penyawah pelanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda yang tadi the break orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenyak dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nyak tadi dia beri orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal. Mereka lebih orang leban orang dah berkejang dah. Nyak tadi dia gagal orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai. Belanda mana kasut jugi yang kena orang peringau. Kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya, kena dia dah payak punya kau kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketinggiknya. Dia kena ke tengah bang payak. Ya, dia kena ya Belanda. Leban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tu. Suah yang ningau senentang pekit tu. Bekini saya ngau pekit tu kau ya. Dah. Ngau aku sekali tu. Amin-amin ngau tu dah peningau. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda sudah ya. Belanda tinggal meh lebih orang tadi leban 61 tahun orang biak 20 30 Belanda tinggal meh di ni ndak ianya teringkap belakang bekeni rahsia peninggal maya orang Belanda nya tadi ya Belanda cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tau belalak ndak semesti di Belanda 24 jam di tau belalak. Ya nak nemu aturnya bisa Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda hanya tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini. Ya. Belanda ukuih. Kita juga-juga yang ya peningah. Orang tinduk 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Dini nak yang ngelih orang. Datai ba hari titik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai ba checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal. Lebuh datai ba Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1. Ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2, ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Aki kita tahu datang dia nak pu laju medin aki kau mana ngi nak dah itu deh belanja piak jak ni kau mesti ngau belatih deh kau ya nama rahsia tanya tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nama rahsia nuan namanya umur nak ketu belanda bakor rabiak kau nya aku tu belanda semalam-malam kau nyok habis support ku belanda aku meko ya gatur munyinya nya baru orang nemu ya tu belanda nang ngetu-ngetu nah dai tinduk kenyap nah dia semua belanda terus ya datai ke dadan din. Macam-macamnya di dunia tu peninga kita mensang ke leman berita.

kita ke penudi ke sekali tau. Aku nyimpul aleman berita kita ke penudi tau ngau cerita dari Bogota di Colombia den. Jadi cerita dari menua Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kabar aku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenua nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisi maka kita aku bukai ngirim ke cerita ngai aku ilah aku macam ayam mayuah dikirim ke kita. Bisi sekedar udah kalah baca aku. Bisi sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusun awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia den. Numbuh ke rumah tangga ngau anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyayat ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penangguh lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngau siku anak patung kebesai mensia dia gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat dia gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi dia gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngau anak ke nombor tiga tadi dia gagak ke dari impu. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Christian tau nitih ke jako raba sebelahnya. Ia yang tadi suah dibuli orang. Di kedua orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dia kemelik korang mah dia kelanyai korang mah mai tu dah tua yang tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah de gaga orang kenya nyu malu ya bekuruang ya dalam bilia ukainya aja peninggal ya bapangan munyi-munyi kau ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai kau orang Indo jampat lejuk kau orang Indo nak nemu kau nama cerita yang nyampekinya tak bekinya anu nitih ketusi orang peningat aku tu nyambuang aja tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngaga anak katuan yang tadi anak patuang Indo nya degaga ya dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan maya kulukili dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi bakal ya bini ya aku jako bisi buat semua bisi gamal dia dorong nama ke balanaknya tadi dirit ya dia sambuang ya tinggi kau nya dia peda orang ada orang ngai ngelara ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisi suat kanya bisi wayah basah. Kayaknya okay, tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu main waktu tenekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Baik ya peninggal anak patungnya baka kehidupnya mekabannya. Laban nama ku wahi anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agai gerimis senja ku dah ngirum ke cerita tau ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tau. Terima kasih agai kita peninggal ku dah bergulai sejalan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edman Langi. Mari bersama. Terima kasih agai kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, Urang Ti Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan Tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua ititiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betik hijab mayur curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayur ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru benarnya dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 2. Okey, kena sar itu 11/8/2026. Jadi selamat lemai semua, selamat ninya ke kami Mbak YFM. Nanti di Kuching, tentu yang boleh ninya ke kami kena gelombangin 101.3 MHz. Pemegah di Serian, Mbak kena dur ke semua. Okey, tunggak kesrian, ulin ingat ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz serta bandur-ndur ke Bukai. Selamat ingat ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semandur tadiau.

Ya, boleh dengar ke kami kena website, kena aplikasi RTM Click, kena Astro Channel 871, bagi kena channel My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi, murid terima kasih ngagai Isi atau Nancy Tambom. Sudah buku lainnya kita, sudah merinang kita dalam segmen rentak ngelari berengkari pukul 3 ngelari hari tadi nyentuh ngelari pukul 6 lemah. Jadi ke dia tu gintir aku Raja Sebuking atau ke RB buku lain kau kita terus ke program YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lagu di kita kita berinang ke lemai itu sebenarnya lagunya tadi lagu Ariandro Senyalai. Lagu ke diberi nama Concert. Jadi ke dia tu aku mai kita dengar ke lagu Ari Lakuang Adiang ngau lagu ke diberi nama Semadi Antua. Okey. Terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

Ya, ngarau ke kita udah terperinan dengan ke lagu hari lagu yang ada yang ngau lagu ke diberi nama Semadi Entua. Kelebih lagi kita akan menonton terima kerita baru terjalan jam kereta. Ngarap ke sama Jimat serta selamat datang bandung.

Ya, ngarau ke kita udah terperinan dengan ke lagu hari lagu yang ada yang gau lagu ke diberi nama Semadi Entua. Kelebih lagi kita akan menonton terima kerita barang terjalan jam kedai tu. Ngarap ke sama jimat serta selamat datang bandung. Ngarau ke kita udah terperinan dengan ke lagu hari lagu yang ada yang gau lagu ke diberi nama Semadi Entua. Kelebih lagi kita akan menonton terima kerita barang terjalan jam kedai tu. Ngarap ke sama jimat serta selamat datang bandung.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengannya. Labah lagi terus. Saya gulai sejalan ininya ke segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 2/11/2026. Jadi macam pesan berat KBC diterima kami bah YFM Iban ke lemai itu. Okey, pesan KBC diterima kami bah email pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, pesan ke terubah tu, pesan nyata sulit bahasa datai dari Peter Juman atau ke Peter J. Madah ke diri dari rumah penguang silat satu SLDB sekerang skim engkelili. Jadi madah ke pengawal nyata sulit bahasa niang Teresa Jinam anak kasih. Okey, kena 15/08/2026 pukul 10 pagi.

Okay. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan ke jauh atau ke semak ke lebagi kenglalan niang tu. Ke bernama Gina Manakasi atau ke Indai Peter Juman anak Nanggah atau ke Peter J tu. Minta semua kabar belayan datai ngau muai adat bahasa niang nitiah ke dalam pesan tu ne. Okay, jadi pengawal ngetah sulit tu tadi kena 15/8/2026 yang hari 6 pukul 10 pagi. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Peter Jempu kena umur 014-634-687 kusung. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke lemah itu. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit datai Ari Josephine Dujung atau ke Indai Jelua madah ke pesan kita sulit lalu berantu keniang Indaya yangnya Jeraba anak Sambang atau ke Ini Jelua. Jadi pengawal kita sulit itu dekat Dintu baru Mas Simon ulu DJ Selangau kena malam hari 6 15/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau ba Batang Dijiah, Batang Bawah, Dijiah Tamin, Batang Mukah, Nanga Wah, Ulu Mukah. Okey, kamu melayan ke dia Bak Nanga Duat, Sungai Weng, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu. Pemegak, kamu melayan ke dia Bak Batu 8 Sibu, Batang Julau, Ngau Sepemanjai, Jalai Ulu Dijiah Selangau. Okey. Jadi marah ke semua dipinta datai ngagai pengawak ngetah sulit lalu berantu niang Jeraba anak Sambang atau Ini Jelua tu bunyi ke disebut ke tadi baru Mas Simon ulu DJ Selangau kena 15/8/2026 malam hari 6. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Jospin atau ke Indai Jelua kena umur 011-2993-3770 atau ke Runai atau ke Indai Nggi kenal umur ya 011-1986-2611. Kita megah atau bertanya atau ke telefon ngagai Nyaluang atau ke Apai Nyai 6. Jadi penerang ke Silia kita atau bertanya ngagai Jospin atau ke Indai Jelua kenal umur 011-2993-3770 atau ke Runai atau ke Indai Nggi kenal umur ya 011-1986-2611. Kita megah atau bertanya atau ke telefon ngagai Nyaluang atau ke Apai Nyai 2611. Kita megah atau bertanya atau ke telefon ngagai Nyaluang atau ke Apai Nyai 2611.

gemam tau ke apa induk. Jadi pengawal kata sulit tu dekat diatur ba sebukut tau ke lutung atas baku miri kena malam 15/8/2006 hari 6 nguan ulit. Lalu pagi 16/8/2006 hari Minggu ngeta sulit ngau ngupas terbalu. Okey, jadi pesan tu dituju nyagai ke pelayan kediau ba rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas sekalunia ngau selepin lalu nuju semua kebelayan kengelalan yang undi anak gemam tak ke apa induk tu. Okey, jadi kita semua di pintar tai ngau pengawal ngeta sulit tu. Jadi terang kasih ya, kita tahu WhatsApp tak ke telefon ngagai anak ya. Risian nombor risian tu belinya 0178060647 tak ke Naja. Kita tahu bertanya ngagai Naja mega ngelumur 0138830615. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit serta muai terbalu. Pesan tu datai dari 10 hana geman. Madah ke pengawal muai ulit ni yang menyadik ya. Undi anak gemam atau ke laki mesah anak renggi atau ke apai Harrison. Okey, jadi muai ulit atau ke ngetas ulit tu kena tumu pagi hari Minggu 16/8/2006. Jadi bala ke jauh di pinta datai kena hari 6 15/8/2006. Jadi kepulayan di pinta datai ngagai simpang lawang bakung miri. Jadi terang ke silia kita tak bertanya ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Harrison anak undi kena lumur telefon ke bisa ditinggal ke itu ianya 0178060647. Okey, jadi pesan tu tadi dituju ngagai kepulayan kediau ba ulu anak tatau, ba sangan tatau, ba selangau muka, pemegang akan melayang kediau di Miri Bintulu, Sibu Kucing, serta ba serendur sediau, kengelala ni yang undi anak geman, atau ke laki mesah anak renggi itu, okey? Jadi nyam tadi pesan muai ulit ke bisi diterima kami, ba nombor WhatsApp kami, YFM Iban. Okey, jadi lagi macam lagi sempat macam dua itik pesan tu pedingnya. Okey, pesan tu diterima dari Agnes anak kemarau atau ke Indai Manda ngari ke sebab silik madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu ni yang apai sidaya kemarau anak ilu atau ke apai beti. Jadi pengawal tu dekat dintu kena lemai hari 6 15/8/2006 pukul 7 malam ba rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Muka teka rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi pesan tu dituju ngagai kewilayan kedia Bak Durin, Julau, Rasau Batang Igan, Bungan Batang Igan, termesuk dua buah rumah, Bayan Ulu, Ngau Sungai Asan. Okey, ngau semua kewilayan ke Dulu Dirintai Kemagang, di Pintar Ratai ngagai rumah Anggit. Jadi nyaman tadi pesan dari Agnes anak ke Marau, untuk pesan email kami untuk dengar. Lalu Siti lagi pesan ke penudi ke lemah itu. Pesan datai Ari Belister anak Sujang. Ngau gini anak Sapit. Madah ke Ari rumah Rangga Sungai Tenggak atas B. Madah ke pengawal ngetah sulit anak ya. Fredelina Melda anak Belister. Takkan Ucuk Sapit anak Anggum. Okey, kena 15/8/2006. Ini hari 6. Pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah atas B Kelasin Undup Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pelayan kedia bak Sungai Tengah 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Kelasin 3 buah rumah, Engkeramut, Punggu, Radau, Entawa, Sungai Keruh, Jelokung, Empaling, Lepung Peliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh, Entah Jom Tatau, Pidek Sebuti, Meraka Indonesia, Sebujuk. Okey, kalau yang kedua, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayih, Ngau, Sebangkui. Okey, Ngau, kalau yang kedua, Bapak Suriaman, Kucing, Bintulu, Miri, Ngau, semua akan boleh disebut kemagam. Jadi, penerang ke silia, kita tahu bertanya ngagai Belister dan Sujang. Lumut telepon, kena ditinggal kena itu, ianya 010

0395-5377-5377 atau ke Gini Anak Sapit dengan nombor 0194538779. Okey. Jadi nyamannya pesan berat ngau jugo gerah ke bisi diterima kami kelama itu ngarap ke pesan yang tadi terang di dinya kita semua. Okey, jadi pukul 7 lemai maka selama ndur kami keluar ke program Araman Sang. Jadi tentu kita terus segulas jalan dengan ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Ari Legend Peter. Ke lemai itu ngau lagu ke diri nama Nda Uleh Sawutku Tanya. Okey, terus dengar ke kami sada lemai YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua Malaysia.

0: aku pepesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya ngadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: mayari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bapak program Arah Mansang. Setiap program yang kedai keluarga hari Indo-Pias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alam minggu itu, aku rekamai, kita ninga kerana aku dengan siku usahawan ke bising ada projek nupi ikan di pegua untuk dijual, dikena nambah ke penatai pemisi, ianya Encik Jack Lee, hari 218, lot 927, AL01, Serian Town, 94700, Serian, Sarawak. Dengan itu, aku ngalu kenuan Encik Jack Lee, ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
5: Hello everyone.
4: Ya, nuan kunci ngobala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di Keturubah ya. Kena nuan nyari ke perantai misik bakal ke dia tau. Permulaan ya.
5: Okay. It's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung. Dari itu masa MCO. So because of MCO, saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponik tentang sayur. So we have to build the ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponics system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of aquaponic concept. So ini aquaponic concept dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponik tentang sayur. So we have to build the ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponics system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of dia perfect. So after running the aquaponics system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of

0: So lain-lain saiz, kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di site kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our kos.
1: Nah, ini Nur Nuan Nganjuang atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil projek Nuan tu tadi.
0: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini, Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise in Berhad, so also our partner. So our fish pergi itu facility kami orang, so proses lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
1: Okay.
0: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 1 kg.
1: Okay. Untuk yang sudah bersih punya,
0: okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage, ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai, gerai di kampung.
1: Lama antara bantu ya kebisik dipinta engkau ya keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupa ikan bapak kuang kena dijual nak ke diatau.
0: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
0: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players, sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
1: Okay.
0: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
1: Okay.
0: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
1: Okay.
0: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
1: Okay.
0: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
1: Okay.
0: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
1: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kediado Nuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh lagi.
0: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan.

0: Ikan, so ikan ikan sudah ada. Mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana. Dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih lebih popular? Contoh itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang apa kasam ke apa. Okay. So ada sudah ada produk baru kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mahu ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, jadinya produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah, to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan, okay, memang akan kami fokus lagi lah, macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
1: Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransan nunjung bala peningah kita yang ke Benuang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual makan Nuan. So,
0: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially yang young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your on teknik, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah, dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang, tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT ke, macam yang AI ke, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada kesabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Traffic Light Lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Whether you type Sarah Fish Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarahfish@gmail.com, jacklee.sarahfish@gmail.com.
1: Okay.
0: Di sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih. Okay, Mr. Jack Lee, lepas sudah berfungsi ngawal penemu, ngawal peringat kita. Kami dari Unit Radio Indo-PS Petanam Tupi Sarawak Meri Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee, lepas meri awal atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu ngawal peningat bahawa program Araman Sang. Kita reka bertemu baru bahawa program Minggu Kebukai. Aku reka mai bala peningat dengan keranau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ketau buka ke penatai mesej warap tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

selamat lemai dia tu kemena borga berita lemai 11/8/2026 jadi terbatu batang berita. Hasil minyak sawit mata Sarawak merikut ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nampak ekosistem industri ketembu. Hari ti kemarau serta ngat seliah ke pengawal Nunu. Jadi, nyak batang berita, lalu datu isi berita.

Sarawak ngasil ke 22.2% sari minyak sawit mata MSM yang dikeluar ke Malaysia dalam tahun siti itu kemari hanya bisi 4.5 juta tan. Menteri Pengawal Berkebun Giao Komoditi Datuk Sri Nuraini Ahmad medah ke penyampaunya endang sekedar hari 20.28 juta tan minyak sawit mata yang dikeluar ke Malaysia dalam tahun siti itu kemari, artinya nambah 4.9% enti dibanding kenggau tahun kedulu agi arinya. Sarawak megang rekod ke pemansang hasil minyak sawit mata ke pemadu nyulut di Malaysia lalu ngujung ke Sarawak. Jadi sebengkah hari menua ke pemadu mayuh mansut ke hasil ngagai industri sawit di Malaysia serta ngembuan 1.66 juta hektar kebun sawit. Yang mansut ke perkara itu dalam teks jaku ya ke dibaca Chairman UPIS Minyak Sawit Malaysia Datuk Muhammad Helmi Othman Basha bahawa pengawak berjadi seminar pengawak ngeluar nyarap rampak menua ngau pemana hasil minyak sawit 2026 di Kuching. Dalam teks jaku ke sebaga, Datuk Sri Nuraini madah ke pengawak tidur jalai ke edisi ketiga Kod Amalan Baik Penghilangan Ungkup Kilang Sawit COPM nya endang dikena nyarup kilang ngangkat ke standard penglikun pemakai. Aturan mega dekat nyadi ke jalai dikena nyaga pemanasil, nyaga rampak benua ngau penglikun kerja kelimpar sama mekuh katur dikena ngurang ke tedah ariutai ke diasilka. Nambah kenya, COPM mega sama udah diaku hari baru program jamin penglikun pemakai Baupis Menteri Pengerai. COPM dekat nentu ke minyak sawit Malaysia semampai nitia ke standard antarabangsa. Tahun siti kemari, Malaysia udah nyual minyak sawit ngau hasil minyak sawit dibungkus 112.43 bilion ringgit. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengakap aku nado baru. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengarap bukai di Sarawak SUCT dekat Majak Negap serta ngerembai ke Mayu Bengkah program nenyah tulung sejuta ringgit ke diberi Petroleum Sarawak Berhad Petros. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke duit tulungnya oleh nyawup SUTC nyatur mayu hagi program yang kaum program pelajar, program pengasih hingga program jalai pengarap. Dato' Amar Douglas Sugati lalunya di Chairman SUTC madah ke dalam tahun 2015 ngakai tahun 2026 sila udah berjalai ke 26 program timungkur pengawal pengasih, pengawal jalai pengarap, pengawal timur bantu ngagai sekolah mission. Yang mansut ke Jakutu di Kuching, bak pengawal Dor Petros nyerah ke tulung sejuta ringgit ngagai SUCT. Kerjasama perintah ngau company luar nyap guna benar dikenang mansang ke industri kreatif di Malaysia. Tuai Pembegai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Anwar Faris Fadzil madah ketu berguna benar dikena nampak ekosistem industri ditembu serta boleh bersemekih hanggau mana. Perkara tiban satu megah oleh nyawab nyeleh ke sida ari tibalat berpanggai bak perintah. Anwar Faris Fadzil mansud ke perkara tu udah tembuk sesi Fireside Chat Forging the Digital Future di Kuching. Berjaku bab mua ke sebagai Tuai Pemesai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Datuk Sudarnoto Osman mada ke industri kreatif di Menoto agi barenggat pengawak merambu ngau ngemansang. Raban pemeku industri kebisi pontesi megah belabur dianjung ke menua-menua luar ngambil kesidak atau merti ke ekosistem ke bendar industri kreatif bak menua-menua maju. Berbangunnya Borneo Animation and Game Festival BAG Fest 2026 dekat diatur di Kuching belabur hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 tu. Pengeraminya disadang oleh mansud kasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi yang nengah peluang gawak ekspor merana ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ting mansang ke hap pematih. Terdekat ngagak pengeraminya nyadi pelasar ke pemadu manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak nyadi hasil tulis di pedagang ke. Pengeraminya di keterubah kali diatur UPIS Ekonomi Digital Malaysia ngau UPIS Ekonomi Digital Sarawak dekat sama di pasuk pemekuh industri filem animation antarabangsa. Kita diatur benda-benda yang ke berita lemai hari WiFi Ban RTM Kuching.

Terus ngak berita kita ke lama itu, sebun asap di datai hari bina bukai, nyak sebengkai hari utai tinggal suar angin di bina tu nyadi kamar. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngoram Pak Menua Datuk Len Talif Saleh mada ketua berpun hari kuyang ribut timai sebun asapnya hari bina bukai. Hari timajak kemarau kenyau ribulan tujuh tu tadi megak sama ngujung ke penanggul tu tau nyadi berpun hari pengawal Nunu tidak kerja orang bak sekedandur. Tegalnya Datuk Len madaka perintah dekat majak mata keutai tinyadi alai rentu keutai ke patut dikerja nangkan kenya. Tuan yang kaum menjalai katur undang-undang ngagi orang atau ke company ke ditemu ngerja pengawak Nunu. Datuk Len Talih mansut ke jakutu ngagi parung berita di Serikai. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab ngingat ke Mansia Mayo ngejaku tindak ngasuh sidak Nunu jam kediatu. Hari itu kemarau setengah jam kediatu tau ngasuh api mudah nyerarai setemar dirarak lalu perkara tiban satu megak tau ngamah kangin. Yang madah ketajapan sebun asap ke malut Sarawak jam kediatu ndang bepun hari penusah kampung Angus kenyadi babno bukai ti berimbai tang pengawak Nunu babno tu megak patut dijaga. Sebun asapnya ukai semina tau ngasuh orang berasai na nyamai tang megak tau ngerosak pengerai Mansia Manyuah. Berbangunnya hari di Sarawak di pelabak kemengkang kemarau setengah nyentuk kari lima tu. Direktur PIS Meteorologi Malaysia Sarawak Khairul Najib Ibrahim mada ketu nangkan kekuing ngau penungak monsun barat daya kelim pahari gaya hari El Nino. Puput angin ke dia tu ngau pemayu kanandur tiangat bak menua sepiak tau benar ngujung ke sebuah nasab datai merakak ke menua tu kelebagi ngilah ke barat ngau selatan Sarawak. Jam kedua tu kucing Yos Riaman dan sama dalam kategori gumbang tahap 1 yang ikas berjejaga. Nanti berlalu ke report dari Palan Meteorologi Khas ASEAN atau ke ASMC 309 titik kanandur ke angat bisi ditemu di Kalimantan lalu kanandur ke angat di Sarawak Ngosabahnya Kak Semina 12 titik aja. 11 kena menua di Sarawak ging rekod ketika pengamangin IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 3 ngali hari tadi. Penerang hari sistem pengurusan indeks pengamangin APIMS ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerekod ke IPU 189 atau ditangkan ke Semerahan 169, Kuching 166, Gau Bintulu 159. Mukah ngau semelaju sama ngerekod ke IPU 155, lalu tiga kena menua ti ngerekod ke IPU 154, ianya Seriaman Serikai ngau Sibu. Berbangunnya Miri ngerekod ke IPU 148, lalu ILP Miri ngerekod ke 121, Kapit ngau Limbang sama ngerekod ke IPU, Baikas ke Jalan Pemerosi ianya 79 ngau 73. Siku induk tuai umur berbadi nyawa pengudaya ke ditangkap bayar lebuh ke ngigak tekuyung bergulai nyawanaya basi titik sungai di Batu Niah. Penusahnya di pelabak kenyadi pagi tadi, lalu pis bomba nerima gangau pasal penusahnya urung pukul 11.26 minit pagi. Lebuh ke ditangkap bayar mansa ianya sambai anggah ke umur 78 tahun diriput ke benua dalam perahu. Penusahnya endang bisi daripada anak yang pu diriput ke benua baai sungai. Bayar tu direport ke ngirit mansa kira 10 meter penyawa sebelah ting lepas ke ya, pengudah ke dalam 4 orang ke diau bandurnya. Niang tu udah diserah ngagai polis ngambil ke utai dipatut oleh di pejalai ke. Sebelum ujung ke berita kita ke lama itu, tu batang berita baru. Hasil minyak sawit mata Sarawak ngerekod ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nampak ekosistem industri ketembu. Hari itu kemarau setengah diseliah ke pengawak Nunu. Mengenakan berita kita iklimat itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Okey, terima kasih berdengar. Lepas itu terus segulai sejalan ini ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM Lemai Ridua 11/8/2026. Okey, jadi kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegah Tungak Keserian, Kerandur Kesma. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur-bandur kebukai, maka di Seri Aman, kita kedia di Betung, di Lewantu kini, okay, di Serikai, di Sepau, Tungak Keseratu kini, di Pakan, di Kenawit, di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, pemegah di Miri, di Bekenu kini, di Miri, di Negeri, di Limbang, di Lawas, serta Bandur Kebukai, bahkan di Sabah, di Brunei, Kalimantan Barat, Indonesia, kita kediau di Semenanjung Malaysia, di Menua Luar. Selamat tinggal ke kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okay, Hagib Gulainyo aku, Raja Sebuking ke Lemai tu. Jadi jam kita kira lihat tu pukul 7:47 di Lemai. Nama-nama pengawal kita jam kedai tu, nyangka bisnis sekedar kita tanya, benuang bertunggak dengan terus pilih, benuang makai kini jam kedai tu sambil ingat ke radio. Okey, ngerak ke makai kenyang, nyangkung pangan diri meneh, kebagi nyangkung aku buat konti jam kedai tu. Okey, terima kasih benda-benda, lawan terus segelas jalan dengan kami, YFM, Nangya 24 jam, merindang kita semua. Okey, haram teringat ke lagu ke sekedai tu, lagu Karen Libau, ngau lagu Besra Kupati, pemegang isi lagu Bungai Pinang, lagu kini baik, Ricky Andrewson. Okey, ngarap ke kitanya terus terperindang, terus ke pengerindu hati kita, tinggal ke kami YFM, segulai sejalai.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: setahun inya nembiak ke landik bermain sape inya Adrian Anye Robert. Okey, jadi inya ngena berkaul ngau pengawal pemerintah atas panggau Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, munyikan pada aku tadi program tu dekat diatur berengkian 21 nyantung agai 23 hari bulan 8 2026. Jadi kebenaran benarnya mai macam pengawal kebukai kelimpari pengawal pemerintah atas panggau. Okey. Jadi yang tadi kita ke Diau, kebagi di Sungai Asam Belaga. Okey, tapi kita ke Benong. Anunya ke kami, kita yang tadi katanya nang ya orang Sungai Asam Belaga. Okey, nada salah. Mai atau kita minta permisi kini. Okey, minta permisi kami kita sama Brami, pihak menjaga kuneh sama Brami, ba Umar Baha, Bak Dewannya. Okey, Sungai Asap Belaga kena 21 nyutung agak 23 28 tu ialah. Okey. Yang jadinya kena bekau ngasih tarif pengawal ke diatur dalam bulan tu meh. Okey, bulan 8 tu 21 nyutung agak 23. Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey. Jadi pendengarnya udah tu lagi kita dengar ke program Main Asal Ramban. Lalu tu meh ngujuang ke segmen sada lemai kita ke lemai tu. Jadi bertemu baru aku bergulai baru ngau kita. Bergulai baru ngau kita pukul 11 malam terlegi. Nyentuh ngau pukul 12 tengah malam dalam program Galeri Artis. Jadi program Galeri Artis di tabur kami nanti yang malam hari 2. Pukul 11 nyentuh ngau pukul 12 tengah malam. Okey, jadi temuai ke malam tu lagi. Bisi Igu Anthony. Igu Anthony tu nanti kita selalu dengar lagu ya, lagu Meligai Pengerindu ke selalu mega dimayan ke kami atau ke di tebah kami bawa FM lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu. Jadi malam tu lagi aku mai dengar ke randau bergulai ngau Igu Anthony dalam program Galeri Artis. Okey. Ya, jadi kita dengar ke lagu dari Chris Tingom ngau lagu Tebak Durik Sayat Lungga. Okey, terus dengar ke kami sedemai YFM Segulai Sejalai.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masa.

เตียวนาวะเดปุงโอเดกนาวา

ังไงนาบรารสาเอติอากุสิงไอรุเนียงดาไตตาบาเด

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Bro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

ke bulan hari Achan ya, lagu dikenak ngepun kawak pamerina malam kita di YFM ke malam tau. Jadi malam hari 2 tau kita bergulai dengan waku Sam, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke program kita ke malam tau. Pihak muka nak ngira kita ke di rumah angka baru nak ke diri ya. Rupiah muka kita ke benong kawak ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal. Harap ke mujur ya, berjalan ke pengawal kita. Jadi bak jam ke terubah ngau kedua pemerindang malam tu lagi peninggal. Kita bergulai lagu peminta jauh malam. Lalu anda ingat ya, pukul 11 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program galeri artis bergulai dengan pengeluar program kita DJ RB ke malam tu lagi ya. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pemerina malam kita ke malam tu. Okey, jadi berdau ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita. Lebih hakik ke basic diterima ba Facebook ke YFM. Kita berperinan dulu ngau Siti dua lagu berdau aku macam pesan ya, ke malam tu. Hari Ika malam lagi muda.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Okey, hari Heli ya, baru kira lagu dikenal merindang kita ke malam atau peninggal ke mendiang kawak merindang malam. Angka ngasai ke cukup hangat malam tau ya. Laban seminggu lebih atau hari kita ke nadai hujan. Lalu ngujung ke bersebun mega ya. Jadi ngenang benua kita ke benua bersebun ke dia tau. Nakak pukul 6 lemai tu tadi ya, baca IPU tahu ke ikas pemersi angin. Apa sekedar kanan dur hanya kalai serian ya ngerikut ke IPU ke pemadu tinggi 190 lalu di Semarahan hanya 168 di Kuching 167 IPU di Bintulu 159 di Seri Aman 157 di Samalaju 155 di Sibu mega 155 ya ngam mega di Serikai lalu di Mukah 154 IPU di Miri 142 ngam mega ba ILP Miri ianya 115 IPU kalau ya IPU hari baca 100 untuk ke 200 ianya hendak manah ke pengerai kita ya di pak gaya hari kita ke bersebun untuk peninggal harap ke samanya ke pengerai kita info nanti kita ngasai ke habis penanggul buat pengerai batu wak kini atau ke pedih mata atau ke bisi ngasai ke senat sepul dan hendak nganjon diri berobat ke hospital ya, atau ke klinik ke semak ngau kita. Okay, ya, tadi ngelansak berkawal ngau baca IPU nak pukul 6 lemai itu tadi apa sekedar kanan dor ya, di menua kita ya. Harap ke sama-sama nyaka penglikun kita impu perindik hari gaya hari ke bersebun jam ke dia tau. Okey, selamat malam ngagai peninggal kita ke bisik ngelawak Facebook YPM ngelatai ke peminta ke malam tu. Meriksa malam ngagai Kennedy Amal dekat berperindang kau lagu hari Ricky Anderson kau ya lagu lama aku subak sama nyaka penglikun kita impu perindik hari gaya hari ke bersebun jam ke dia tu. Okey, selamat malam ngagai peninggal kita ke bisik ngelawak Facebook YPM ngelatai ke peminta ke malam tu. Meriksa malam ngagai Kennedy Amal dekat berperindang kau lagu hari Ricky Anderson kau ya lagu lama aku subak Amal dekat berperindang kau lagu hari Ricky Anderson kau ya lagu lama aku subak

Okey, lagu ke Bisa Dipinta Bala Peningah kita ke malam tau ya. Hari Lizwita Baji Tuai. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita ngetu nak lama mending ke berita malam. Nangkan kenyang lagi bak jam kedua lagi pukulai bak lagu peminta jauh malam kita ya. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke Siti Dua Gibson berdau kita mendiang ke Siti Lagu lalu mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Selamat malam agai Cecilia Kumit ke malam tu Ari Miri. Yang dia ke peperinan ngolaku hari tajuk Remawang Koya Antik Mehaku. Okey, lalu pihak maka kaban kita Gary Mead ke malam tu. Jadi ada ke peperinan ngolaku hari Anthony Sun.

Sebarang lagu hari itu ni san tu ya. Kena merindang di rempu ngau meka merindang bala kaban meh ke mending ke YFM. Lalu pihak meka Samuel Mudin malam tu cukup angat di Sibu Jaya tu ko ya. Okay, nanti bisi awak lagi ko ya dekat perindang ngau lagu hari Steve Shigan agi bisi pengerindu. Lagu kena merindang di rempu ke malam tu. Okay, lalu pihak meka Mary Nanta hari kapit ya dekat berperinang lagu hari Gwen sanggup aku merindang bala kempai tindu kau ya. Lalu pihak mereka Valentino Paul hari batu kawah kucing jadi dekat berperinang lagu hari Marilyn Billy bersumpah masuk neraka. Okay, selamat malam ngakai putra Borneo hari Sibu ya. Jadi ada kak berperindang kau lagu hari Ricky Ribut utai manah gagak petara merindang sida James Pengiran Hukala James Stamus Stevie Stella yang muka nuju Tony Lim Diasan Peter Tingkau Kucam lalu nuju Puli Masing Zilahani Induk Kenawir Syasha Manda Eric Chang Daniel ngau kaban kebuka ya. Lalu pihak muka Rica Uno ke malam tu hari Simpang Semunjan ke berperindang ngau lagu lama hari ini Michael Jemat ko ya pengerindu di Lamun Sebun nuju pala kaban ngau bertunggal ya. Okay, lalu pihak muka Monica Giman ke malam tu hari Kakup Entabai Pakan dekat berperindang ngau lagu hari ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Lagu kena merindang sida Selisha Ganyun, Pemata Hati, Selina Jura, Rebika Giman, Angau Mekak Inai Dasi ikut ya. Okey, hanya Mekak peminta hari kaban peninggal kita ya. Okey, lagu hari itu di Bersumpah Masuk Neraka. 10 malam tu lagi, itu nak lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Raban Biak Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Untuk berguna benar, kena nampak pengelandik di relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapit Menteri Nembiak Lombok ngau pemansang radagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi di Macak Ngerembai udah muka mayuh peluang ngakir apa Nembiak Dur nambah ke penau ngangkat ke pengelandik ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi bakal peminta retiru AI ngau cara tibetul serta lurus. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Semarahan. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Pah Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngakai Taman Negara Mulu ini hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 tu ilak. Surat Kangau dikenatai ke Sapin Menteri Ba Opis Premier Sarawak Dato' Gerawat Kala mayaya kenemuai meribasa Ba Astana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai itu nur beri peluang ngakai tuai pemegai menua Sarawak ngau binia berarti ke gaya pemansang ke dia tu Ba Taman Negara Mulu tidiaku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang deka medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalai ke projek pemansang timeri penguntung ngakai peranak menua tau. Penemuai itu megaknya di pelasar Nur Beranau bertemu ngau Mesia Mayu, agensi perintah serta sidak ke bisik kaul ngau pemansang ngau nyaka Taman Negara Mulu. Aum antarabangsa novel Melayu ke terubah ditemu di dunia Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur hari 25 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu bawah Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. General Manager Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Dato' Dr. Sanib Said madah ke awamnya diatur berserimai ngawalan tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya diaku sarjana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu di sama ngau novel moden. 300 sikurang hari menua tu ngau menua luar ditagak ngau ngulo awam ke diatur berkulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Awamnya disadang di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan. Pekit main bul lunduk dekat diatur berengkah hari 6 tu nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu serta dekat diatur bak kompleks sukan pilih lunduk ngau padang main bul Seabird Kampung Sebat. 16 tim hari pilih lunduk pilih Mit Sematan serta kanan menua ke dipegai Dun Upar dekat ngau masuk pekit tu. Nitih ke penerang hari upis pilih lunduk, pekit tu kai semina merangsang meran ke gaya penghidup tiba pengerai dan muka nyadi palan dor ngiga ngau ngangkat ke pengandia paru pa sukan main bol. Sidak ke menang ilah dekat nerima prize RM9,700. Pekitnya dekat dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuh Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping disadang dekat nutup pekitnya ilak. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam.

Okey, nak mudah ke lengka hari Dunilang, Siti Hari Lagu ke Mujur masuk angka renggat panel ACSJ ke 9. Mai jam kita 10.15 minit malam ya. Datang iba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Iba jam kedua tu lagi ngenatai ke peminta ke buka dari bala peninggal kita. Berdau kita mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Jadi malam tu lagi ya, kita boleh ninga ke randau DJ RB berkulai ngau sikut penyanyi ke benung lagu ke benung di kerindu atau ke viral jam ke dia tu. Inya Igu Anthony. Kita boleh mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, kita ke benung teriba abak rantu jalai jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat ya, lebih lagi ke teriba abak jalai besar ya Pen Borneo. Angka benung mendiang ke YPM ke malam tu ya. Okey, jadi lagi mendak sekedar hari peminta ke bukai ke malam tu. Selamat malam Juni Ben ke malam tu. Kau yang dekat berperindang dengan lagu hari Tamadin. Sayau semaya balang nyanyi merindang bala kaban ke empai tinduk meh malam tu kau ya. Pihak mereka mami apa ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Winnie Albert. Bisi ganti nuan kena mereka merindang peninggal YPM. Pihak mereka keliang temawai MJ malam tu. Dekat berperindah ngau sebarang lagu meh ku ya nuju ke peninggal kempai tindu ya. Pihak mega Alexis David Biju hari betul malam tau ku ya dekat berperindah ngau lagu hari tajuk Romawang sanggup nganti. Tau ke lagu hari Wilson seleka padi. Ini merindang sida Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Ellie Spencer, Caroline Mint, Dawa Tengguling, Cindu Empuyau, Abby Mary, Pihak Muka Nuju, Majeri Albert, Angelina Mieng, Emilia Sam, Bulan Pengerindu, Ngau Mayu Haki, Kaban ke Buka Ikuya. Okey, lalu Pihak Muka Lemu Randi ke malam tu. Dia dekat berperindah ngau lagu hari Fazil, lagu Lelengau. Baik, selamat malam guys semua aku ya. Okey, lalu pihak muka Sindun ID ke malam tau. Dekat berperindah ngau lagu hari Igu Anthony. Nuju sida Dublin ke baca. Bulan Pagari, Rosin Kunyau, Stemmer, Stebi Seller, Mary Bun Martin, Peter Tingkau, ngau mega kaban kebuka ya. Lalu pihak mega Ang Tian Kiat ke malam tu. Selamat malam ko ya nuju DJ. Pihak mega Ros Liao ke malam tu. Ke berperindang lagu Tai Orang kena merindang bala sida sebili menantu Edimiri Isan ya ba Bayan Ulu nuju Sunti Hindu Kenawit Emilia Amy Richard Kinalandi ngau kaban ke Bukai meh ko ya ke suah nuju pesan lalu pihak meka bulan Pagari ke malam tu. Dekat berperindang lagu hari Tanah Berenyang Arisa merindang di Rimpu bala kaban ngau bala kenglala hanya muka peminta hari peninggal kita ya ke malam tu. Bisa peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau.

0: kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk siti pengingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Dengar ke YFM. 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat ari kebangsaan.

Okey, habis rimai ngau bulan kebangsaan terpeninga sama-sama meh kita anuat ke menira jalur gemilang tanda kita yang tadi angkun serta berbahasa ke menua kita ya, sayau ke menua kita. Lalu rambai jago hari kebangsaan 2026 tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu rami itulah dekat diatur bak dataran Putrajaya ya. Kena 31 hari bulan 8 2026 itulah. Okey, lalu ungkup renggat menua Sarawak hari kebangsaan 2026 tu dekat diatur di bagi menua Kapit ya. Lalu di Sadang dekat di Golo Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngau bini Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, nyang lansak bakawul ngau hari kebangsaan 2026. Okey, jadi aku nyengu balah kaban kita ke bising natai ke peminta pak awak pemerintah malam kita ke malam tau. Selamat malam agai Jessica Itan Ari Bau dekat berperindang lagu Swilin Gau Nelson Nehru Kuya Anang baco-baco nuju peminat setia YPM ke malam tau. Lepia muka Lily Anthony malam tau dekat berperindang Gau lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan. Lalu nuju didit-didit ke ya. Selamat hari pengada. Harap ke panjang umur murah rezeki ke ya. Okey, Shalisa Ganyun ke malam tu. Hari pakan dekat berperindang dengan lagu Meredith P. Pesan Bujang Dara. Hari Nathaniel Mangkat ke malam tu dekat berperindang dengan lagu Hari Isnin Ala. Jalai Pengerinduk Tua. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang malam tau dekat berperinang dengan lagu hari Gu Anthony Malikai Pengerindu nuju Ndun di Seratu nuju Stamer Serik Chan Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Sujar Somorino Shasha Manda Catherine Rubin Sinoniti Roy Kuang Michael Almi Ricky Rex ngau sidak sebiliak meh di menua aku ya. Okey, lalu pihak mereka stamer Stabi Selap ke malam tu dekat berperinan dengan lagu hari Frankie Will Sulu Sapaku merindang orang ke ngelalam ke malam tu. Lina Bukis hari Kota Masai Johor dekat berperinan dengan lagu Rita Medin merindang Sida Dawa Tengguling nuju menantu ngau ucuk ya di Sibu Jaya sidak sebiliak di Johor ngau meka bala kaban kebukai. Noel Leon ke malam tu hari Sibu Jaya dekat berperinang ngau lagu hari penuah lagu Renjan merindang sidak sebiliak ngau semua staf PPD Serangau lebih akhir ngai kaban darat ya Jonas Tulang Koya. Dan Salani ke malam tu hari Selepian Tengah dekat berperinang lagu hari Rosalina nuju Sida Rindi Tracy Angie Culat Oyen Boniface Wipir ngau bala kaban kabuka ya. Okay, lalu pihak Mega James Nguyen dekat berperinang lagu hari Masterpiece Menyadi nuju grup WhatsApp Classmate St. Agustin Betuang 1977. Margaret Uncing ke malam tau ya dekat berperinang dengan lagu hari Gwen Sanggup Aku merindang Sida N. Desmond Mami Aba James Sanyau ini tinggi di Betuang ngau bala kaban ke Bukai. Okeynya sekedar hari peminta hari peninggal kita ya. Bisa minta tebah ke lagu hari Anthony San tadi Bungai Layu Patah Ditangkai.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Itu, benung betunu ke sampah tu maya mana gak sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, padak dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku sekuah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mau dek?
0: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati.
1: Ha?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada ya petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban. Wopan Gangnam.

Okey, sanggup aku hari Gwen megak lagu ke besi dipilih balap ninga kita ke malam tau ya. Jadi macam Siti dua ke peminta bedau kita mendiang ke program galeri artis Randau Pegulai Ngau Iku Anthony ke malam tau ya. Jadi itu peminta Ari Nilian Yan Ikel ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Masterpiece Menyadik ku ya. Merindang Sida Menyadai Ambuk ya, ngau mega bala kaban ke Bukai. Miri Calo Jo ke malam tu. Minta tebah ke lagu Arigu Anthony ku ya, Meligai Pengerindu. Jadi lagu nuju sida Miri Ubun Matin. Grace Arah Alin ngau mega bala kaban ya ke Bukai. Poli Masing Meriksa Malam pia mega James Pengiran. Minta tebah ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup Merindang Sida Putra Purnio. Jupas lagu Donny Lim Stamos Indok Kenawit Eric Chang Daniel Alex Alberto Poli Masiang ngau meka kaban ke Bukai. Bak dua mari semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh malam tau ko ya. Bibi F. Sadung dekat berperindang ngau lagu hari May Franklin Kunci Hati Merindang Sida Carol Jack Norin Duat Shelly Rinti Titi Rumah Sabajo Martina Zita Inia Banyuang Lorna ngau meka kaban kabuka ya. Dublin ke baca ri Batu 15 Kucing Serian. Peminta ke malam tok ku yang nucu Sida Sindonidi Mary Ubun Martin Cecilia Malung Peter Tingkau CMS Pred ngau ke Bukai. Moses A ke malam tu Ari MJC Kuching minta tebah ke lagu Di Rantai Pengingat Manis Ari Rambles Walter. Bundau Babi dekat berperindang ngau lagu Ari Stella Philip. Pihak Mekah Niza Rosa ke malam tau minta tebah ke lagu Nuan Kaban. Nuju semua bala kaban ke malam tau ya. Nino Nino ke malam tau minta tebah ke lagu Hari Rim Jana. Nuju bala ya di Bintulu Kucing ngau Mekah Kaban ke Bukai. Pihak Mekah Serini Cendan ke malam tau Hari Suang. Dekat berperindang ngau lagu Hari Igu Anthony Meligai Pengerindu. Merindang dirimpu meh ke malam tau ku ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke malam tau. Hanya di pukul 11 malam tau lagi kita ninggal ke program galeri artis. Atau Siti meka lagu ke bisik dipilih peninggal kita ya. Hari Fazil Lelengau.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Sekulai Sejalai.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12:30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulannya aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony, anggau lagu kediri nama Dara Seratua. Harap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimayan aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulai aku dalam program Galeratis kita ABC Ego Anthony. Kau dah nganti ba arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji ngangau Ego Anthony ba arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam, adik.
0: Selamat malam, adik. Nama Ritan, Wan.
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi, terima kasih. Terima kasih kerana tu, Igu, Madik, ne. Laban boleh meri awak, Wan, tajak panjang jauh malam tu, ne. Beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne. Igu.
1: Ya,
0: nak dengan
1: jauh.
0: Okey, jadi bakal ke didinya kita tadi, lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, Madik.
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi pabaku mana tua mai bala peninga berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Ego Anthony itu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Ego. Okey.
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi mari sama malam dulu ngagai bala peninga kuai FM kita nanti ya ke bisi mendiang ke ranau tua ke malam tu. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Nama penuh aku Temuti Trinity Igu anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Kengau Igu Anthony lah mana?
1: Ya, kengau ke nama singkat.
0: Nuan tu asal ini tu Madi Igu?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak kebuah lagu. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, cerita dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratua. Tentu Ego tu orang Seratua aku ke. Oh, betul. Ya,
1: betul
0: kan. Dia tu nuan sikit dia buat Seratua dia mega?
1: Nah, aku dia tu buat JB.
0: Oh, jauh ni.
1: Jauh.
0: Oh, pia aku mai ku buat Seratua dia nemu nya
1: buat Johor dia. Ya, baju Seratua.
0: Lama dah dia buat Johor dia.
1: Pen dalam kadang tunduk tadi
0: meh. Apa ya gawak baju hor punya neh?
1: Ya gawak itu.
0: Okay, okay. Ego Anthony menyukai ya tadi panjai nama aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity. Ego.
0: Apa ya neh? Saya kau tidak salah. Kalau kau dengan nama Trinity nya saya kau neh madik.
1: Kalah. Oh. Dalam kompilasi aku dengan aku dempel
0: sebab. Apa ya, dengan nama Trinity, dia tu nuan bukar dengan agak Ego Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh, temui aku ke malam tu peningnya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony untuk laban lagu yang benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Dan sabar, lagi tu beranda pasal lagunya ni, Madek.
1: Ya, tahu.
0: Boleh, boleh kan kau madik ni madik? Nengah mana santai?
1: Madik, ya. Kena terbenam malam.
0: Betul. Madik tahu ni kena nyebut Ego. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi ada kena ngapun randau tua ke malam tu tu Ego. Minta nuan nyerita me berkongsi hingga pada pedinya penjalai penghidup nuan.

0: aritmia.
1: Aritmia, áno. Udáhne bez kulov. Jadi aku aktif pengawal bertambah ke perengkau music.
0: Ngau
1: band
0: lah. Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landi yang bagaimana main perengkau music tu ne?
1: Ya, betul.
0: Ini bagi perengkau music kereta temu nuan, Mayu? Gitar,
1: disebut,
0: drum, semua.
1: Tahu disebut Mayuah macam
0: mana? Oh, nyamai, bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: Temu magang, pandai kenal kini.
0: Engkau dirimpu, lihat ni mana?
1: Ya, senang rendah hati dirimpu. Yang kau ngerang, tahu temu
0: balik. Oh, Nuan, madah ke diri tadi, nang hari mit, segi rindu, bapak ngomong lagu. Ni Maya Nuan berengkah, ngerikut lagu keterubah Nuan artinya. Udah Nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan udah resmi menjadi rekodong artis, sama dek?
1: Dalam kandang tahun 2016 selesaiku.
0: Oh, 2016. Kira ke tahu disebut kita umas ya penglama ya ne.
1: Ya, lama diri sudah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubah nuan gingan nuan.
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity gau.
0: Ah. Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti
0: Nyaja. Siti Nyaja. Oh, okay. Tahun 2016, Nuan berengkah aktif meh dalam
1: pengobatan. Ya, kira-kira.
0: Okay. Jadi, bisa ke buah kini, Madi? Nama ke buah Nuan nukar nama Trinity Igu yang agak Igu tadi, ne? Nanya berarti direk ke aku tu? Itu bisa ke buah.
1: Ketebal lagi orang ngalau aku dari nama Igu lah.
0: Oh.
1: Oh, laban Trinity itu jarang orang lalu.
0: Oh. Banyak ke bono nukar tadi?
1: Banyak kemudian nukar.
0: Oh, pihak ni. Oh. Nak ke terpikir kan kenanya namanya Maya Keterubah sebabnya?
1: Oh, tahu ke terpikir.
0: Yang kena Trinity-nya ke sebabnya. Dia tu yang kena Igu itu ni. Oh.
1: Ya.
0: Okay. Oh. Jadi, Igu. Berapa itu lagu kebenarnya udah direkod Nuan nak ke dia tu neh hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu lagi ingat Nuan?
1: Bak Golden Pearl aku bisi terbang kompilasi gawai ngau nyetan penjok musang ya membisi dalam 2-3 itik bekerja lah
0: 2-3 itik neh
1: udahnya tahun 2000 seringnya tahun 2020 lah habis ngawak ke Siti album solo KMP.
0: Okay.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 detail lagu. Ini aku bisa darah setelah tua.
0: Oh, dalam albumnya ne?
1: Dalam album.
0: Oh.
1: Aku ngerap CD semua.
0: Aku ngerap CD. Oh, sempat ne?
1: Sempat.
0: Tu, lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya amin ne?
1: Ya, betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini ne?
1: Ya,
0: nyang nak
1: single
0: aja. Okay, Madi Igu. Lagi tu berana baru. Aku kemai balam dengar tu dengar lagu dari Nuan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bak Sistem kami ditemu ke 2-3 itu lagu. Tadi lagu Darah Seratu. Adanya bisik aku ditemu ke lagu, kati ketajuk lagu tu. Labu Rendam.
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ah, ni Maya tahun ngeriko tu, Bak album ni tu?
1: Album ikan dikeluar aku Bak KMP.
0: KMP-nya ne? Okay, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okay, ya jadi dengar temui aku kemalam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okay, kita dengar ke dulu lagu Arya yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okay, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus gulai sejalan ini dengan ke program Galeri Artis. Gimana-gimana gulai dengan aku, bawa studio jam ke dia tu. Nanti bawa resipun kita, Igu Anthony. Okey, temuan kita ke malam tu. Okey, Madi Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukuran Tadi, eh?
1: Ya, betul.
0: Okey, Madi, Nuan madah tadi. Nuan tu, kai sembilan nombor lagu. Nuan agak landi, ya? Nebah peringkat muzik tu ni, bakal sudah drum, gitar, nyokat semua amat ditemu Nuan. Tanya aku ke sekolah itu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu ungkup derimpu ngau ngagak ke orang bisi tu madek.
1: Bisa
0: madik. Apa ni? Minta dong cerita mimit ni bagi lagu kedigagak non po, digagak non kurang madik.
1: Bila si lagu hari penyanyi Vinwell terang pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi.
1: Oh ya betul.
0: Ya, Nuan agak leka lagu ya begini.
1: Oh, leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okay. Nya Siti Ari lagu ke Gagan Nuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah ku dari siapa ngagaknya Nuan tak ke orang bukai.
1: Tu lagu labuk redam tu gagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak.
1: Ya kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada.
1: Darah Seratu bisi diselit lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita Duna.
1: Artinya
0: bisi sentuhan Duna, sentuhan Wami Miat banyak ne.
1: Ya betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu nyak meh. Nemu magam made, nemu lagu, nemu aga music, nemu dapat pengkap music, nemu aga laka lagu. Jadi Nuan tu mega. Aku meda by YouTube tu tadi. Nuan tu bisi nama tu studio Nuan tu IA Sound Studio tu made.
1: Ya, aku kumpul.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minokai minaku aja aku.
0: Boleh disebut Nuan siapa sedangnya?
1: Lenio Ricci, Mary Undeng, Niriami ngau Dennis Andy. Ngau penyanyi lama sebab sih ikut apa namanya? Early Galang sebenarnya.
0: Ya, kira kesedaya baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya, betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na.
1: Okay.
0: Jadi nyameh laban Nuan kemadah lagu Vinuel tu lagu digagak Nuan. Dah tu lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai baru ninya meh ninya lagu leka lagu ngatiun kedigaga Igu Anthony. Okay. Ya, jadi agi ngenang berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya Nuan berengkah tengah tu. Ketika ngagak studio tu di Madik. Minta Nuan nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik.
0: Apa
1: ni? Kita benuang nya maya COVID
0: banyak. Bau ujung-ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung-ujung.
0: Nya maya Nuan muka IA Sound Studio tu na.
1: Tahu,
0: minyak. Hopia, okay. Jadi nyam eh, teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu, dua itu lagu ku dari tebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak. Bekerjanya, tang lagu aku nemu lagu ke pemandu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekerja kebenaran Nuan pu. Tiun lagu Nuan tu madi. Genre Nuan bekerja kebenaran Nuan tu madi.
1: Ini
0: tiada
1: ke
0: genre
1: aku.
0: Nanti
1: lagu rancak
0: aja, apa
1: macam ni?
0: Lagu rancak.
1: Ke lagu Meliga itu. Habis cerita, ya, banyak.
0: Habis cerita.
1: Mesti main ya. Ngau genre bukannya.
0: Apa ya?
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalam aku mesti mendapat YouTube nama dia. Lagunya nak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ne.
1: Ya,
0: aku official music video tu. Dia benda aku itu tu dalam kandang 4 bulan apa official music video tu dah dikeluarkan Nuan ba YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Made meda sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Made.
1: Saya ikut cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban awal lagu sebelah-sebelah itu pendek kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekian niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kedah ngeluarnya. View yang bisi slow mimit. Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai itu mayuh harga. Jadi melaki bini. Nya view-nya ke lebih sini ke.
0: Yang kaya keterubahnya sih dah berada tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Udah kaya di pesan buat belah radio.
0: Yang iga ni. Siapa orang yang lagu tu ke sudah ya? Iga buat belah YouTube, dengar buat radio, nak puas ke? Okay, meligai pengrindu. Menyikunan laban lagu tu tentu bisik cerita yang pun. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik non pun?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno Megak.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tang aku kanuan nuan pun usi meh nama jalai cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peninya nemu meh nama jalai cerita dalam lagu meligai pengrindu tu mana.
1: Jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka waktu disebut cerita. Yang dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi special. Nak aku ke yang kau view ya tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kau yang kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita minta bawa video klipnya. Nuan pun ne. Video nuan pun ne dia ne. Nyak meh, apa yang kau nak nyangka rezeki menyana mana dek?
1: Ya, rezeki menyana kerja kau nak. Ungkup dari bawah aja menyata nitiah.
0: Nak ternyangka lagunya menyukura meletup. Ulin terima. Bala pedingnya. Kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya Made. Nanti bisa lagu peminta. Mesti minta lagu Igun teni melegi pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan Made. Lebih mendengar ke radio. Made dia main malam tu pulai ke rumah merawisi dengar. Nyaman tak? Nah, perasaan
0: gue rasa
1: minta lagu
0: aja. Yang Papa kau tentu dan perasaan beda viewer ya bak YouTube mana?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagu nya top
0: angkat. Mula notification. Nama tu mai orang beda lagu tu ne.
1: Comment tau.
0: Nyami mesti punya kerana tadi rezeki menyane. Okay, kira ke lagunya laban nuan kena di tahu dek main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nu aminya nama dek.
1: Kira kena senang ucap cerita.
0: Ayah. Jadi lagi tu berano baru mandi. Aku kemai balap peningnya tu ninya lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu hari Vinuel tu. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya minta nuan mandi dulu ni main nuan ngagak lagu tu mandi.
1: Lagu tu sebenarnya lama tu mandi.
0: Sudah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul lo dah nganyuah ke lagu tu.
0: Ngamnya,
1: aku lama simpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu deh madai. Tentu bisa kebuah kene ne.
1: Nama monyi aku cari mana orang jenderal aku kai. Nai lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke jane? Okey, gue enteni. Lagi tu beranda baru. Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Venuel. Lagu Parung Pemenci. Jadi, tentu baru dengar lagi ngar. Venuel tu mega siku Ari penyanyi. Kau udah enggau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Venuel. Parung Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terperina dengan ke lagu dari Venuel, lagu kediri nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi, Leka Ngotiun digaga Igu Anteni, temui aku ke malam tu dalam program Galeri Artis Menyika Igu. Tadi nama dek, lagunya lama udah disimpan, semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira kira bisa
1: setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira ke nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek ya okey au jadi made tu soalan biasa tu baka kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu baka aku pun kan nanya baka nuan tu made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerindu ke nuan nang kiranya penyanyi ketiban penyanyi luar kini tak ke penyanyi antarabangsa mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nah
1: penyanyi ke terubah di Kuala atau ke Dekrindo aku sebut aja James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Golai aku. Danya banyak bila aku belajar cara ngelingua lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lah. Katanya kira kemari peransan wan agik meh jadi penangi tu ni madek
1: ya betul
0: madek nanti benda luar antara bangsa bisik ni madek
1: antara bangsa je nadai madek
0: nadai kira support lokal ne
1: support lokal
0: jadi tu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madek ngagai nuan Merik Jakob, terima kasih. Ngagai sidak ke udah nyokong lagu Meligai Pengrindu. Nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu, Madi. Jadi ngeplang tu, meh. Tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu. Menuang ninya ketua, ninya keranda tua bakal ke penonton. Jadi ngawak tu, minta nuan Merik Jakob ngagai sidak ya, meh. Jakob, terima kasih kini ngagai sidak ya. Kesalu minta lagu tu, request lagu tu, bah Radio FM. Ngau medak lagu tu, bah YouTube. Ngau kebukai, meh. Okey, Madi.
1: Mereka terima kasih ya. Ngagai sidak ke rindu ke seluruhan minta lagu mereka pengerindu tu ba YFM. Kejap pan aku anda pesan ke lagu nyak ke terus dipinta sudah. Ya. Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu mereka pengerindu tu mah kata boleh lebih ya. Niki ke
0: tikas
1: tinggi lagi
0: banyak. Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu nuan lagu-lagu datuk pun sama nyuku. Mana mana?
1: Ya, kira-kira apa mana? Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana?
0: Nakak kira itu ada mana? Ada bisa tanya kan angkat lagu baru?
1: Bedau mana?
0: Bedau.
1: Tuh, lagu Meligai Pengrindu tu pun ya, mentali.
0: Kira kaki baru kenya ne?
1: Kira kaki baru na.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana? Ngelak ke orang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak ke puas dulu. Baru cerita lagu bukai.
0: Betul. Ya, meh, unik kena tadi. Laban randa tua bapun tadi. Nua madah ke genre nua lagu rancak. Sekali itu, nua masuk ke lagu renta ayu lundai. Nya, meladi top geneng.
1: Ya, nama kita
0: ini
1: nyangka lagu.
0: Oh, konuan tadi lagu Ranja, ne? Sekali lagu Munyito gak dikerindok kurang, ne?
1: Ya, nama.
0: Okay, aw. Ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan, yang kasih dah kak follow nuan, laban sentu sedang kak nemu update dari nuan, berita pemudu baru dari nuan yang kak boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup dengan bala peminat tu, bisi kini?
1: Untuk page studio aku, bisi juga hanya IA Sound Studio. Kita tahu follow page nya lah.
0: Hanya bah YouTube ke ni?
1: Untuk
0: bah Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh, bisa ni.
1: Untuk personal aku, nama aku ni apa? Igu Antoni.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisa minta aku melihat dia nuan. Ule add nama dia ada masalah nih.
1: Nadai masalah,
0: nadai masalah. Aw, okay, aw. Jadi nyak meh kira ke ngau peluang tu mega minta nuan tenyak memang dek minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia ha sedak kerindu bab mau belagu tu made yang ka nuan bisi jakuk ditinggal ngagai sidak ya yang ka bisi jakuk perangsang ke nuan ari nuan ngagai sidak tu made
1: ngagai sidak ke terbak baru kerindu belagu nadai salah nguji ngau orang bergerak ke lagu macam mana? Lepas itu kita ini mai belagu itu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu. Tidak bakal suba-suba atau pedias kau keluar ke lagu itu. Tak kemain yang mai macam
0: mana? Betul. Tama ge. Punya kerana tua tadi. Nanti suba mesti kabisi album baru tua oleh masuk ke lagunya ne. Dia tu record tua city lagu single.
1: Lagu.
0: Engkau tu apa YouTube, engkau tu apa media sosial tu apa? Tua boleh meda begini respon dari orang mayuan eh, made?
1: Ya, made. Yeah. Dah pakai VCD semua.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya berapa temu bakal nyampau ke sitik single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya subah ngode dia tu, ni made?
1: Ya, nyampe
0: made. Jadi laban nuan kenyebutnya, minta nuan katanya penemu nuan ni madik begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak subak ngode atau tu madik minta nuan komen mimin
1: dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi merik nyam tadi ada pergi jendera lagu kita ni boleh nitiah ke jendera lagu orang disukai dia yang kena
0: rentak kita ini makin manah ni
1: sebab dia ni mesti menyi berketuk lagu. Jatuhnya mesti magang. Mungkinnya lagi orang lain yang mungkinnya dengan kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif nundang orang.
1: Ya, betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya. Dikenang
1: malah tidak ke Erasmus Music nyepan oleh itu ya. Tidak ke di luar ada dia.
0: Betul, betul. Okey, kira kena penemuan meh ada peranuan ngagi industri muzik kita iban dia tu ne made.
1: Ya betul made.
0: Okey, jadi made aku kemai kita dengar lagu tu made, lagu tenyak tu. Asal aku lagu joget tu made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Lepas nyebut kumang, irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama ada ko nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu digaga.
0: One day sekunder. Ya. Okey. Okey, Made. Tu ada ingat lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas bagi terus gulai sejalan dengan kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam kedai tu. Ianya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya. Ya, anda buat tindu Igu. Oh. Sabar ya, lagi tu sama tindu habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku terbaik. Nanti dengan saya, Madi. Okey, Madi. Aku bisa terpada Abah Nuan po Facebook tu, ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama awak tanya gini, minta Nuan Nusi. Ngakai balap dengar tu, nyangka bisa sekadarnya Abah dah nemu pasalnya. Udah tu, sidak ngau challenge tu. Mungkin, minta Nuan Nusi pasalnya tu, Madi.
1: Ramad, kena boleh ingat.
0: Baik, ya. Nyuka ingat tak tadi?
1: Bisa, 2-3 hari tu kena aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk mereka perlu nya challenge ya nya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, ba TikTok. Oh. Bekeninya si dah ya belagu lagu Meligai Perindu tu bekeni?
1: Ika paling yang di kena kena nak buat. Oh. Aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Oh, kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab mayu aku bedak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Okay ni nak ke itu sambut ya di mana? Bisa pada nombor TikTok.
1: Lepas aku lalu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana ya bisa. 30,000
0: kena
1: mah
0: kira udah. Oh, mayone. Oh. Jadi tanya tu challenge tu nakak ni tu dan made. Sampai ke maya tu made?
1: Sampai ujung bulan tu 31 bulan 8 tu
0: made. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mesti dah kebedau ngena lagunya bisi video kini hanya kaya bisi video maya. Maya Rami itu tadi ne, Rami Balak Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu kau dah mana?
1: Tahu, dengar. Untuk nombor tiga nya, aku ingat like paling mayu lah
0: mana? Like paling mayu.
1: Tengok
0: ni. Apa yang ne? Kira ke nya yang pu kriteria pemilihan mana?
1: Tahu kira nya.
0: Daripada aku bisa mega tanya atau bisa prize mega tu ne?
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira kau kai challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anak mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne.
1: Ya,
0: okay, madai jadi, jadi rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak genuan tu, meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebiliak kini ke mayu nyukum hok nuan pengau belagu pembegak lagi nuan terima kasih mengangkai sekali ngagak bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan ke seminat lagu Meligai Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyame peluang ngagak nuan meri jakut terima kasih ngagak semua sidak ya okey madek
1: ngagak peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagak bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku ngarapi tidak ya terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: enggaknya ngagai kemis biliak dia tu nya bisa duit biliak kan mati
0: betul ah betul
1: apa yang naik aku malam tu aku
0: betul ne
1: tapi aku benda lagi dengar ke radio tidak.
0: Abang tu dengar
1: ni. Seratu ada dia nak.
0: Adi seratu.
1: Pihak terima kasih ya. Ngagai silap ke bisa wish birthday ku seratu mali.
0: Seratu birthday nuan?
1: Ya.
0: Oh pihak ni. Oh pihak. Happy birthday mali.
1: Sama-sama.
0: Ngerak ke panjang umur, murah rezeki. Ngerak ke lagu Meligai Perindu tu makin tanya makin nerima sambut ke mana hari mensia mayu mana yang lagu-lagu dah. Nangkan kita ilah mana?
1: Ya, terima kasih ngai bini aku yang mesti. Lepas main nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Orang kuatnya. Mereka pengen doa tadi mana? Nyokong nyokong aku bawa lagu mereka pengen doa tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih guys semua balap minat balap tinggal. Terus kesukuan kita.
0: Ya.
1: Ngai lagu mereka pengen doa tu.
0: Mm-mm.
1: Ngarap kuliah. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Ni mesti perlu angin lah. Ngau.
0: Hau.
1: Ngau.
0: Ngau dapat SSJ na.
1: Hau.
0: Udah masuk carta ke lagunya. Nah, merhati gak kau mati?
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Ngerai kena berat take
0: out. Ila amin ne. Ila. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu rezeki.
0: Okay, oh, ya, jadi mana deh, nerasa itu hanya rata ya, bab muncul randau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih mana deh, laba nuli ngelimpang diri tajak panjang malam berandong aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching aku leh ketua berandau ne tajak panjang jauh saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketenangan. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke menudi tu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimi, Made. Nanti, nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya. Tang, oh. Ngetelipun tu. Boleh kan mimi, Made? Boleh, ne?
1: Ambil mimi,
0: Made. Okey, Made. Okay,

0: बाका का इन परचा
1: dia kita sama punya ya live no dalam recording nah nanti ya original punya ah dah ada dah ubah kan eh okey terima kasih Igu Anthony au
0: terima kasih juga pada Mega FM pada Amelia aku tu mas program Gloria Tia suka menonton
1: sama-sama
0: okey
1: ya jadi benarnya nyampe tadi ketemu aku ke sekali itu dalam program galeri artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala pedinya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu lalu nyampe ngujung ke program galeri artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru ba program galeri artis nangkan ketuila okey selamat malam semua.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Sekulai Sejalai Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Aku Tony Rumpang. Kita datuk Benung Ninga ke YFM.
1: Segulai, sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat korang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, maka ni katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz segula.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Ай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Niaga bola kita luar, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Tengah Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagan. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yeah.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
4: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
0: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Bintang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Pegulai sejalai.
3: Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Pagi hari ya tiga kita ke Sarito. Hari ya ke-12 kita udah bawa bulan 8 tahun 2026. Pengerak pagi YFM jam keterubah tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya dia tindu malam kita udah di timang kami dia suat jenak agi ya segera selai bawa timang kerbak tawas kalai bawa timang kerbak tawas semoga awak nang diungkup ke ngai sidak ya ke gawak siap malam mana jadi kan ninggal ke sidak ya. Terima kasih halaman udah nyukung YFM ya ke sesikian pananda ngetuah merindang kita semua lalu tiba awak timang kerbak tawas tu tadi ya dia kami tu tadi nang so masa kita lanu agi meh kami feel malam tang bawa pengerak pagi dia agreement kita ya nyawa berbalik wai sebenarnya mana engkau kuat dia kami dibagi bantu tadi dulu engkau kuat ngerak kita bawa pagi area 3 atau ngarap ke kenyap kita di malam manah meh lalu dani engkau isi ia ke harga so, okey bakal selama moga bawa pengerak pagi YFM kami mai kita apa sampai dalam hati diri dulu ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah nampuang seput kita di dunia injau atau kelimpah harianya mega ya alai nur kita tadi minta berkat bab petara kelebih lagi bab pengawa ya kedeka dia kerja kita bak semanjai hari itu ngarap kenyak nadai utai ya ke nanggul okey nyedia ya ke pagi itu aram kita ya sama dia jenuh na lama pula kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Methodist bak sampi pagi YFM pagi hari tiga kita ke pagi itu.
2: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Shalom, selamat pagi. Aku Pederilawi dari Gereja Metodis Siban. Sekali lagi datai baru ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi Sarito 12/8/2026. Baca Bab Kudus dambe ari surat Roma bagi 12 ayat 1 datai ayat 2 munyito ya da baca. Nya alai bala menyade tegal mayuh penyinu Allah Taala ngagai kita. Aku mansut ke Jakoto ngagai kita. Serah ka derempu nyadi ka piring ti hidup ngagai Allah Taala ti tuci lalu ti dikerindu kaya Allah Taala. To menjalai ti benal kita nyembah ya. Ananitiah kada dunia to tang awak kalah tala ngubah runding ngawati kita ngau cukup. Udahnya baru kita nemu utai ti dikedeka Allah Taala, nemu utai ti maneh ti dikerinduk kaya serta ti pemadu kena. To jaku Tuhan. Lebuah Paul ngajal nerang ke jaku Allah Taala, Paul selalu ngena jaku menyadek dikena ngepun ke jaku ya. Baka kita kisar itu selalu ngena jaku shalom. Roma bagi 10 ayat 1 kopol. Bala menyade aku ngau pengambil sati aku dekat ke semua bangsa Israel. Di hidup ke baru. Aku naka uliah besampi kesida ngagai Allah Taala. Ba ayat kita baca kita datas tadi. Paul meratka beberapa bengkah perkara. Ia kepatut diberi kita ngagai Tuhan, ianya tubuh dirempu. Ukai reti Paul ngasuh kita nyerah ke tubuh diri diperinsa, taukah dibunuh, tang reti tiko Paul dituk tadi, kita nyerah diri ngagai Tuhan, ati runding penghidup ngautai bukai kepatut disaup serta diberi ngagai Tuhan, nitih ke pengulih siku-siku kita. Kesatu nyerah tubuh diri. Artinya berserah penuh ngagai Tuhan. Nyadi piring ti hidup, ti tuci serta ngerindu ke Allah Taala. Allah Taala udah merik ke kita pemerik kecukup berga. Yesus Kristus datai ke dunia lalu parai bakayu regang. Ukai reti Tuhan ngasuh kita merik diri parai bakayu regang. Kang ia dekat ke kita merik diri nyadi piring ti hidup lalu ngerja kaya. Jaku penghidup dito dikena ukai tegal kitempu ti hidup tang jaku penghidup dikena dito samerti Roma 6 ayat 11 ti nyebut munyito bakanya mega kita berunding ke derempu mati ke dosa tang hidup ke Allah Taala besaum ngau Jesus Kristus pemerik ke hidup kopol ianya nyerah diri nempuh penghidup ke baru ngenyawah ke diri ari penyalah lalu ngelaban kuasa penyai. Bakanya mega orang Kristian patut diau ngipak ke peneka Allah Taala. Diau kudus, tuci serta nangi

baca. Kedua, ayat 2, ana nitiah kadat dunya. Nak semua adat dunia tu jai magang, kadang-kadang kita empu kesalah guna lalu terpengaruh ngu adat dunia. Pol nyemetak madah, awak kalah tala ngubah runding, ngau hati kita ngau cukup pemanah. Filipi 3 ayat 21 kopol, Allah tala dekat ngubah tubuh kita ti lembut, lalu ngagak sidak bakal tubuh ya ti bermulia. Ulih kuasa ya ti tau mai semua utai diperintah Allah Ta'ala magang. Tuhan dekat kakitai ngerja utai ti pemaduk badas. Injil Mark 12 ayat 30-31. Dat rindu ke Tuhan ti Allah Ta'ala nuan, pengambil sati nuan, pengambil semangat nuan, pengambil serunding nuan, ngau pengambil pengeriang nuan. Lalu pesan tinangkan kenya, nuan nak tau nak rindu ke pangan diri, asai terindu ke dirimpu. Nangkan kenyak mega Matthew 5 ayat 48. Ku Jesus kita nak tahu nak badas baka pemadas apai kita tidi sedekah. Pol dekat kakitai merik diri nyadi piring ti hidup ti kudus ti tuci. Lalu pol mega madah ananitih kadat dunia tengawak kalah talampu ngubah hati ngerundiang kitai ngau badas sampai kitai. Puji kenuan Tuhan, Allah Ta'ala pai kami ke di serga, kudus nama nuan, mulia meh nama nuan Tuhan. Ngau kami sarito Tuhan, dalam kami ti ngerja ke pengawak kami sarito, awak kenuan ngemujul ke pengawak kami, serta merik ke kami pengeriang ngepengerai ke baru ke datai rinuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntung manawal rimbak. Tuk bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dengan adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita e pagila
3: Jaku perangsang kita kesar itu nginang tinggi tajapan di pangkal kekudi hidup kita segi penuh ngau penguji kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau tetap bisik mangkok dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisik mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang di mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang yang nemu indang atas kudi kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak yang ngasuh kita kering agi landi agi ngerencah kudi tibisi mangkok tu di hari lo siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu strength doesn't come from what you can do, it comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bastiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita yang ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita yang tidak boleh bergerak, tidak boleh maju ke muah. Setiap kali pintu tertutup pemuah kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, leban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, leya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenap hidup kita, nyak meutai ti penting lagi. siku-siku kitai udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kitai berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kitai semua.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: lain tanpa iwang Dani, agi Dani umbahnya. Anak terlalu rendah, enggak uang matanya. Aku lagu hari Klebenman pagi tu Intan Payung. Aku lalu ngujuang ke jam di studio 41 minit dari pasari pukul 6 pagi. Aging lalu ke peninga kita di mendingan ke YFM Klebe lagi. Dia tu kami ulah di dinga kita baru ba channel Astro 871. Lalu terima kasih lapan udah ngaliah ke channel TV kita, ke channel radio. Ngena Astro ke pagi tu. Okey, jadi pagi tu mak kita berkenang ke Mbak Ikas pengamah gaya angin kita ya kemari nak ke jam 8 malam. Lalu ini dia ke infografik TBC di pandang ke Mbak Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu. Serian ngerikut ke pengamah angin ya kemari tinggi kemari ianya 188. Lalu pihak moga ditangkan kenggawa menua Semerhan ting rekod ke ikas pengamah angin ini tadi 169, Kuching 167, Bintulu 158, Serikai 157, Seremban 156, Sibu 155, Mukah 154, Semelajau 154, Ngau Pia Megah Miri 133. Lalu ikas yang kena sebut ke tadi ianya ikas yang ke cukup nak menah ke pengerai. Lalu di Kapit ngerikut ke ikas pengamah angin 78, Ngau Limbang 75. Lalu aduiti menua tu tau pada kita ya jalan ya meh ikas pengamah angin bak menuanya. Lalu berkenang ke bak Bandar Raya Miri ti udah datai bak ikas pengamah angin ya ke nak mana ngagai pengerai. Kemarin ni tiah ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar. Bacaan tadi nang ya nak gerai. Lalu ni tiah ke berikut bak website resmi MS Malaysia medah ke Miri ya mega udah bersebun bak berapa iti kanandul. Lalu pikas pengat agai hari di record ke hari 24 nyentuh ngagai 35 degree Celsius. Lalu ngujung ke Sapit Menteri Dagang Temuai Art Ngau pihak Muka Berdaya Malaysia ke pihak Muka jadi kaban Parlimen bagi menomi Ria Ciu Cun Man ba penerang berita yang lala mensia mayuah ngambi ke berjaga-jaga ke lebih hagi ba bala nembiak ngopi Muka orang tuai ya ke bisi penanggul ba pengerai ke lebih hagi biar ke bisi penyakit isap kenyap me laban ba kualiti udara di Miri dia tu enang ya berguna ke mensia maiwah ngurang kaki ngatur pengawal ba luar rumah. Lalu ba pelasar ke FIMS Jabatan Alam Sekitar kalai ba baca IPU kena entu mana dia ke penerang hari pengurusan bencana negeri Sarawak SDMC jerbu rentas sepadan dia ke pelabuhan ke berpun hari pengawal ti bertunu di Kalimantan Indonesia. Lalu ngujung ke di bayi angin monsun barat daya nuju Sarawak. Lalu tu tadi naya udah ngacau 12 pelilih luar di Sarawak ngagai luar ikas pengamah angin ya ke nak mana ke pengerai berengkah hari 6 luar tidak ikut ke kena hari 6 tu tadi jadi sekalian luar ya ke naya nak mana ke pengerai ianya tadi Serian, Semerhan, Kuching, Bintulu, Semelajau, Muka, Sibu, Serikai, Seri Aman, Johan Setia. Lalu baru-baru tu yang tadi Bak Miri nyengkau Mbak Bandar Baru Permai Jaya. Okey, jadi ya mensia maiwah di lalau nanti ka ngaga aktiviti fizikal ana ngaga ba luar rumah. Lalu maiwah lagi ngirup air amat lalu berkena ke sengkabung mua lebuh maya ba luar. Lalu cium madah ke sidaya nang ya dekat matau kelebih lagi ba ikas pengamah gaya angin ti di baik sebun asap ngau sawup ari agensi ya ke musim kawal ngau gaya ari di Bandar Raya Miri hadedian. Lalu adi perhati kemungkinan mayuah bala netizen nyau berengkah membuat nama KKM tu bakal ada yang agak dan nama nganan nyentuk ke nyau udah raya baru ke darurat tau kalau ke pemisi ke bala sekedar. Lalu berkenang ke bak selentang luar nutup sekolah ngau pihak mega nutup upaya-upaya seperintah tu tadi lapan agi nak akhir tu ikas pengamah angin kita yang berdau datai bak ikas ya ke betul-betul tahu mengemudi kita ini yang berdau datai bak ikas 200 yang dinyak ke buah sekolah agi bisi dibuka lapan mesti dah dikeluar ke nanti cuma indeks pencemaran udara IPU di menua kita datai bak 200 dia nur sekolah lebih lagi bahkan dah menonya nangnya tahu di hatu tu udah kerja tu berdau gak ngerekod data iba ikas 200-nya anang kalau kak ya, kerja yang jemput aman kita itu tadi irau untang munyi ku kita agi uliah di laban kita laban munyi tadi anang mimi utai lalu kak pemisi mimi utai lalu kak pemisi bakih bakih oke okay. Jadi udah tu lagi kamu dekang datai ke pesan berat bisa dikirim peringat ba email YFM iban ngopi enggak nombor WhatsApp kontintang sebenarnya agi terus kita ngergas ke mata ba pagi hari tiga ke pagi tu lagu retro yang ke dia bayi si. Oh, Roslina si. Selamat malam
1: kini kekuka nulis pesan berat tu ne
2: pesan namanya
1: pesan pemati kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku laban ku sanya bisi nganjung.
1: Ba madah ka ku meh.
2: Au, oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.

Tadi ke pesan dikirim peningat terubah tu pesan pemati ke dikirim bidah anak ujit tau ke indai ibi yang dipesan tu nuju bala ke dia bawah burak bawah celum sebakuang batang uyak dije tamin dije muka pemegah bala ke dia bawah batang dije buri entabai jikang jalai ke jedi julau sigus bawah pemegah bala ke dia bawah bintulu batu lapan jalai bintulu sibu sungai aram balengian kua ngawi yak nalah dia rintai ke itu tinggallah atat anak nyantau. Okey, jadi pesan tu madah ke atat anak nyantau, atat anak nyantau tau ke bini niang ekstrema ujit tau ke ni amba udah nadaya kemari hari 2/11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau. Niang atat anak nyantau tau ke bini niang ekster rumah ujit tau ke ini ambak tau deka dia senggai balam mayuah malam atau lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebenau ke di anjuang pegilau pagi hari 4/13 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan dipindah datai sampal no ngesah penusah rebatau lalu kan musih lagi tau bertanya ngegaya bidah anak ujit bernombor kusung 13-248-19-04 tau ke ngegai munah nyanya bernombor 0-1-381-7-2-3-2-6 nanti baru isi pesan mati ke dikirum bidah anak ujit tau ke naibi ke pagi tu pesan madah kindaya nyanya tadi atat anak nyantau atat anak nyantau tau ke bini yang ekster rumah ujit tau ke ini ambak udah nadaya kemari hari 2/11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau niang atat anak nyantau tau kenya tadi ya bini niang ekstrema ujit tau ke ini ambak tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4/13 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi bekawal ngawa penusah batu tau bertanya ngagai bidah anak ujian tempoh bernombor 0-1-3-2-4-8-1-9-0-4 tau ke ngagai munah nyaya bernombor 0-1-3-8-1-7-2-3-2-6 lalu pesan ia kedua setiap ke pesan pemati ke dikirum mikal anak bungkuang jadi ia pesan tu nuju bala ke diau di miri ya sibu kapit ngabala ke diau barumah ujang rantau lugai sungai gemah rumah Jimmy kerangan sibau sungai gemah rumah magala lubo tanyo sungai gemah skim gemporu nanga jagau pem ngabala ke diau banangani ruak sungai gemah ngakabam belayan ke ngala Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian kenala di rintai ke ditu jadi pesan madah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi hospital sedang serangun lalu niang tu di bayi pulai sari tu hari 3/12 hari bulan 8 lalu deka di senggai balam mayuah kena malam pergila hari 4/13 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 itulah 14 hari bulan 8 kabar belayan ke ngelala dipindah sampal datang ngesah penusah rabatun anda baru isi pesan pemati ke dikirum Mikal anak bungkuang pagi tu pesan madah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian dan adai bahas kita sedang setanggur kena 8 dan 8 tu tadi lalu niang tu deka dibayar pulai ke menua sari tu hari 3/12 hari 8 lalu ke disenggai balam mayuah malam pergila malam hari 4/13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila ianya tadi 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dan datang ngesah penusah rabatu ngagai rumah William Lugah lalu nangkan kenyatum ke siti pesan pemati ke dikirim Anthony anak cum tau ke apa ya dami jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam gandang buai keruan sengkabang bungkang kabar belayan ia ke diau benang tebat kucuah merutih begiang
Setapang Niah Bunu Penurian Majang Kebelayan kelebagi anggota PGA Batalion 23 KM Temudua Sereman Gau Piak Mega ngagai bala rumah ia ke sama semakai maya rabat setau orang yati ngelala tera anak Nadiang tahu ke dua beli nama Dami tahu ke Indai Michelle jadi pesan tu tadi madah ke tera anak Nadiang tera anak Nadiang tahu ke Dami tahu ke Indai Michelle udah Nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang tera anak Nadiang yang tera anak Nadiang tahu ke Dami tahu ke Indai Michelle tahu dekau dintu balam mayuh malam pergila malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 5 14 hari bulan 8 ke Bablayan ya ke hadiah pesan kita datang ngesah penusara batu nyagai rumah Jensen nyangau pematuh betuang lalu baru si pesan ke dikirim Anthony anak cium tau ke apa ya Dami ya ke pagi tu jadi pesan merahkan nak ya hanya tera anak Nadiang tera anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indai Michelle udah Nadai kena 11 hari bulan 8 kemari hari 2 lalu niang tera anak Nadiang yang tera anak Nadiang tahu ke Dami tahu ke Indai Michelle tahu dekat di itu balam mayu kena malam pergila malam hari 4 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tahu ilah 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tahu ke ngelala dipecah datang ngesah penuh sarah batu dari rumah Jensen nah nyanggau pematuh betuang lalu berarti ke pesan ya ke 4 pagi tu Siti Mega pesan pemati ke dikirim gurang anak Ayus jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai mayarabat bakal bawa bangai kiba selulap serian ulu bubul yang atas pasal atas ngawa pihak Mega bala kabar belayan ke dia ba serian ilik begang ngawa nuju bala ke dia ba dabu apu nang buai melanjan sepak nang ajau kaki wong padi hang kranji semua atas semua baru nang ban dua buah rumah luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam ngam merdang lumut bala ke dia ba sutung lama belengian muka kamulayan ke dia dia belah kucing sibu miri bintulu ngau ia kena Allah dia rintai ke ritu ti ngelala Ayus anak Adam jadi pesan madah ke Ayus anak Adam Ayus anak Adam udah nadai kena 10 hari bulan 8 tu tadi lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam tu dekat di intu balamayuh baru macun di jungan pasak kena malam atau lagi malam 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pergilak pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendam Munggu Lengkuang Jalai Babangai Sepawah ke Babelayan ia ke dipesan kena datai lalu tikan musilia lagi tau tanya ngegai gurang ba nombor 019338649 kusuang nando baru isi pesan pemati ke dikirim gurang anak Ayus ke pagi tu pesan mereka payah ianya Ayus anak Adam Ayus anak Adam udah nadai kena hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam dekat dintu balam ayu baru mah cundi ya juga pasak nanga malam tu lagi malam hari 3 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pergilah pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendamah Munggu Lengkuang Jalai Babangai Sepawah kita akan semua sila lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai gorang tempuh penombor 019338649 lalu pesan kita ya ke 5 pesan ke dikirim tuai rumah Sambau yang dia pesan tu nuju bala ke dia ba bukung pelasuk awar banget aduri rumah buang pemega bala ke dia baluban ulu buyuang tisa temelan pemega bala ke dia ba Melayu Wili batu saya sungai Semilang geran luncuang tulang kasai tulang pera peruan tanah baru ngawai kabar belayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Muni anak Nanang jadi ya pesan tu tadi madah ke Muni anak Nanang Muni anak Nanang tahu ke Piri udah nadai 10 hari bulan 8 ya hari 1 tu tadi lalu niang Muni anak Nanang niang Muni anak Nanang tahu ke Piri tahu ke Indaya Lucy tahu dekat
Rintau balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 13 hari bulan 8 kebelayan ya ke pesan kada tai gesah penusah Rabatu ngagai rumah Sambau Nanga Entulang lalu nanti kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Lucy penomor 011-1403-1366 tahu ngagai Sika penomor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda penomor 019-8493-293 nanu baru pesan pemati ke dikirum tu rumah Sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni anak nanang, Muni anak nanang tahu kenyataan Piri, tahu kenyataan Indaya Lucy. Udah nadai kena hari satu tu tadi 10 hari bulan 8 lalu niang Muni anak nanang, niang Muni anak nanang tahu ke Piri, tahu ke Indaya Lucy tu. Dekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 4 13 hari bulan 8 bala ke pesan. Tim cara tai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Sambau Nangan Tulang lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tau ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tau ke ngagai Brenda bernombor 019-8493 293. Lalu pesan ke situ setiap ke pesan pemati ke dikirum peninggal kita ianya tadi datai Arya Matthew Guang anak Dato jadi pesan tu nuju Kabam Belayan ya ke dia bawah Sungai Rusak Sungai Pawah Simpang Koko pemega balaba Sungai Mas Mintulu Ulu Ngawili Kebelayan Kedia bawah Sungai Kawan Baru Garu Empat Buah Rumah Surdit B Berayang Engkabang Nyabur Batang Kerubung Selalang Sungai Nyiar Sungai Rumput balaba Jelupang Atas Simpang Sebawah Kelebihan Gai Deci balaba Kedia bawah Rumah Luyang Sungai Pamak Serikai Rumah Keliah Minus Cakar Rumah Sibar Lubuk Lembah Rumah Padang Bukit Mas Balabar Rumah Liduan Belawai Rumah Stiben Dabai Rumah Layang Nanga Ibus Cabai Atas Rumah Sati Kop Ibus Rumah Dana Kop Ibus Ngau Pia Muga Ia kenalah di rintai ke nama itu jadi ia pesan tu madah ke Mbuh Anak Alang Mbuh Anak Alang tahu ke Bini Niang Dato dua beli nama Manan Anak Mujah udah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang embuh anak alang niang embuh anak alang tau ke bini niang Dato do boleh nama Manan anak Mujah tau deka dintu balam mayuah malam pagila malam berimpat 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 5 tau ila 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan dipecah datang ngesah penusah Rabatu ngegi rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kat nemu sila lagi kita tahu tanya ngagai dua awah bak nombor 011-2995-5575 tahu ke ngagai yuat bak nombor 011-2483-6392 lalu baru isi pesan pemati ke datai Ari Matthew Guang anak Dato ke pagi tu jadi pesan merakin daya ianya embuh anak alang Embuh Anak Alang tahu ke bini yang Dato tahu ke dua beli nama Manan Anak Mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang Embuh Anak Alang niang Embuh Anak Alang tahu ke bini yang Dato dua beli nama Manan Anak Mujah tu deka di itu balamai mah kena lemai apa gila lemai hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tulah 14 hari bulan 8 kabar belayan ke depesan tim cara tai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai dua bernombor 011-2999-5575 tahu ke ngagai yuat nombor kusung 112-483-6392. Pesan ya ketujuh, pesan kita sulit ke dikirum Josephine Dujuang tahu kapai jeluak. Jadi pesan tu tadi nuju bala ke dia batang dijiah, batang bawah.
di jiah tamian batamukah nanga wuah hulu mukah nanga duat sungai wuang pe mangabala ke diau ba nanga lebai batang kena uyat batang uya tajam uya nga kablayan ke diau ba batu 8 mintulu batu 15 mintulu batu 8000 batang julau nga pe mangga kablayan ke diau ba jalai ulu dijiah selangau nga kablayan kenalah dia rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang jaraba anak sambang tau ke ini jeluar ke area tur baru semen ulu dijiah selangau ke 15 area bulan 8 ianya hari 6 tu ila lalu kita ke dipesan tidak datai ngulu pengawal tu. Okey, jadi hangga kita ke nemu sila lagi. Tahu terus bertanya ngegai Josephin atau ke Indah Jelwa bernombor 011-2993-377 kusuang. Tahu ngegai Runai bernombor 011-1986-2611. Tahu ngegai Nyaluang atau kapai Nyai bernombor 013-961-1210 kusuang. Nandu baru isi pesan ngetas ulit ke data area Josephin Dujuang atau ke Indah Jelwa ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya hanya niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua dekat diatur baru mas Simon ulu di Jas Langau kena 15 hari bulan 8 hanya malam hari 6 atau ila. Okey, jadi ya kapan belayan ke dipesan diminta sampal data yang ulu pengawal tau lalu tika nemu sila lagi tau ulih terus bertanya ngegai Josephin atau kena jelua bernombor kusuang 011-2993-377 kusuang tau ke ngegai Runai bernombor kusuang 011-1986-2611 tau ke ngegai Nyaluang atau kapai Nyai bernombor kusuang 1396-1121 kusuang ke 8 pesan ngetas uliat ke di kirum Agnes anak marau pagi tu tau ke inai manda ngarih das pilih jadi pesan tu nuju bala ke diau ba durian julau rasau bataigan bungan bataigan bala ke diau batemesu dobor rumah bayan ulu sungai asam ngau iya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ni yang kemarau anak ilu atau ke apai biti jadi pesan madah ke pengawal atas sulit lalu ngamin terbalu ke ni yang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu atau kapai biti dekat diatur kena lemai hari 6 15 hari 8 jam 7 lemai baru mah angin batu 15 jalai selangga muka tau ke rumah gariat ke dulu subah nana baru isi pesan ke dikirum Agnes anak kemarau atau ke inai manda ke pagi tu ngari das bilia yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngambil terbalu ke ni yang apaya yang nyanyi yang kemarau anak ilu ni yang kemarau anak ilu atau kapai biti dekat diatur kena hari 6 tu ila 15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angin batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah gariat ya ke dulu subah lalu pesan ya ke 9 ngatai ke pesan ngelumbuang kenuju kabelayan ke diau ba rumah Klimen Manap Batu Suang bawan kenawiat bejait kenawiat tada sungai tuah bawan ngumpul ke kabelayan ke diau ba rumah Kaluam Sengayan rumah Jampi Ulu Bawan rumah Ramah Penyakai Kenawiat rumah Pagau Rantau Sukat Ruban Kedua Ruban bala ke diau barayah Ulu Julau Rantau Ugiang rumah Jonathan Gangga rumah Janti yang Lemujan Pakan rumah Michael Calak Kenawit, rumah John Simbau, Sungai Sibau, rumah Nuang Kapit, rumah Ili Sebabu, ngopi muka balaya ke diau ba rumah Pengulu Madang Pelajau, rumah Luat Pelajau, rumah Bunduang Ulu Kapit, rumah William Uncat, Sungai Ulu Yuang, rumah Biluang Sungai Engkakit, balaya ke diau ba rumah Shelley Wong, Nanga Engkatit, rumah Untad Ulu Yuang, rumah Binar Nanga Yuang, rumah Kilau Nanga Lijau, ngupin ke bala ke diau ba Ulu Lijau, Manap Tanah, rumah Jonah Nanga Mbuau, rumah Semester Penau Nanga Suang, rumah Ramba Ba Bukit Awap, Sibu Ngau Pia Mega, kabar belayan kenalah di harintai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang,
niang rimbo ana juring, niang rimbo ana juring. Dekat diatur kalai kena malam hari 5, 14, hari 8 pengawal nguan ulit.

0: kapablayan iya ke ngelala atau kadipesan pindah datai ngulu pengawal atau iya ke dekade atur ba TST Finder Palo Kapit tau ke rumah satu Malaysia Kapit out sili lagi kita tau bertanya ngagai Susi Ana Jelani Banumbar Kusuang 1 3 5 7 2 9 3 5 7. Dan baru isi pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang kena rimbo ana juriang ni yang rimbo ana juriang dekat diatur kalau kena lima tu ilak ianya 14.8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 15.8 lalu malam terus diatur pengawal nyadi ke Lumbuang lalu berandau ke Antabalu pagi hari Siti pagi hari Minggu nganyung bungai ke pendam Nirvana Sibu. Okey, jadi balai ia akan pesan cuna tanya ngulu pengawal tu ia akan kadatur ba TST Funeral Palo Kapit tau ke rumah satu Malaysia Kapit ke Subak lalu kan nombor sili lagi tau bertanya ngagai Suzy Ana Jelani Banumbar Kusung 1 3 5 7 2 9 3 5 7. Lalu pesan ya ke 10 lah ti sempat di kenatai kami bawa apa ngerak pagi YFM kita pagi tu inya pesan ngetas uliat lalu amuai terbalu kedatai Ari Ali anak adiang ngari sudah sepili jadi pesan tu nuju bala ke dia ba pulau duduang pak senibuang durian suang pemuka bala ke dia ba penasu Arian Lusing Banyu ngapai menggabala ke dia baru majana batu matup jolau skuau ngau ia kenalah di rintai ke ditau tinggal niang adi yang anak entai tau ke apai ali pesan medak ke pengawal ngetas uliat ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai deka di atur kalai kena malam hari 6 15 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 lalu tembu pengawal ngetas uliat deka di tangkan kenggau pengawal ngupas antabalu kabar belayan ke di pesan diminta sampal datai ngolok pengawal tu ia kerka diatur ba rumah menikah giri sungai Spau Jalai Stabau lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adil bernombor kusung 11187-5140 tahu ke ngagai Saban Ana Adil bernombor kusung 14979-3334 dan baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirama peninggal kita madah ke pengawal ngetas uliat ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai tau ke apai ali deka diatur kalai kena malam hari 6 15 hari 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ngetas uliat deka ditangkan pengawal ngupas antabalu lalu kabar belayan ke dipesan pindah datai ngulu pengawal tu ia kereka diatur ba rumah menikah giri Sungai Spau Jalai Stabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adiang bernombor kusung 11187-5140 tau ke ngagai Saban Ana Adiang bernombor kusung 14979-3334. Jadi nak kami ingin datai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi tu.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kena datai ke kita ngagai

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik.

0: enti lakinya nadai tanggung jawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jat ti bisik-bisik. Peranan ia mengak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu taman sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam peperak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pagi Rewind.
4: Nicholas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suang aga krim atau gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
5: Ya.
4: Tang selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
5: Periuk karan.
4: Periuk karan.
5: Oh, ngede dia tuan?
4: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
5: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
4: berkelima. Banyak maya kita akan gitu bersih janik, ne? Baik ke penaik. Kalau dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
5: Kembali ke pasal lagu.
4: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: YFM Pengerak Pagi.
8: Pengerak Pagi.
7: YFM.

Selamat pagi, itu kami laburkan berita pagi hari 3, 12 hari bulan 8 2026. Lalu terubah tu batang berita. Integriti ngau atur pengawak tip mana patut ditegap. Kena nyeliah kebisik pantis berpemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai strata Sarawak. Fasiliti lumbang ngau main keguna sukan C 2027 ditagak tebuk basuku keterubah tahun 2027 ilah. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Binia Tau Puan Dato' Patigi Fauziah Muhammad Sadusi di Kangau Datai Nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Maya Yang Nemuai Meribasa Bahastana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai tu Nun merik peluang ngakai Tuai Menua Sarawak ngau Binia berarti kegaya pemansang bak Taman Negara Mulu tidi aku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Sedua yang disadang dekat mendak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timerik peguntung ngakai peranak menua tu. Penemuai itu megahnya di pelasar Nur Brandau bertemu ngau Mensia Mayuh, agensi perintah serta sidak ke bisik kawal ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Integriti pengelurus accountability ngau atur pengawak ti mana patut majak ditegap ke. Sapin Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke perkara tu berguna benar berindi hari menua kejampat benar mansang dengan strategi pemansang pengguna COVID-19 PCDS 2030. Berjalan ke projek tim merimpas tinggi serta ngatur hasil ngau agia belanja tip sai berguna ke ikas integriti ngau atur pengawak ke tinggi agi. Ia madah sebarang pengelemik, pantis tau kesalah guna kuasa ndak boleh dibaik pelita. Labannya dekat ngerugak pemansang serta ngasuh rakyat ndak percaya agi. Ia mansud kerja kutub bahawa pengerami nutup awam ngangkat ke integriti atur pengawak ngau penagang makai suap pintar 2026 ke diatur bahawa palat konvensyen Borneo Kuching. Ia dekat ke balat Tuai Upis ngau agensi nyadi dinding kena ngetan ke integriti organisasi serta negap ke cara checks and balances. Gendang perkara bukai, Datuk Dr. Juanda minta Raban Nebiak ngemaran kerundiang tik kritikal serta ngagap pemutus belalau ke penerang prinsip ngau pemenar. Fenomena fear of missing out tau ke FOMO kelebih lagi bahawa pengawak berkenak ke media ramah Siti Arimpas kemajak nyadi kemayar itu. Ia nyemetak madah ke tiap penemu ke dipansut patut belalau ke penerang dikenatai kengau cara tik beradat serta bertanggungjawab. Ia madah bunyinya buat pengawak alain dutup pekit debat integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Berebat gaunya, ia madah ke pekit debat tu oleh nempak Raban Nebiak tik berani mansut ke jakuk berarti ke penerang serta mansut ke jakuk ngau cara kebetul serta lurus. Sistem berkebun hybrid ti digempuh ngau cara fertigasi serta hidroponik boleh dikerembai ke di Sarawak kena nanam banyak macam utai tanam yang kaum cabik ngau sayur. Sapin Menteri Langgur Pemansang Negeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke sistemnya mudah lagi ari fertigasi cara lama laban nak berguna ke pam air ngau kokopit. Ia madah munyinya pengudah berjadi program jelajah tegas Project of Dream Realize bak Sekolah SMK Belawai Tanjung Manis. Ia megabisi ngabas projek nanam buah semangka tusu bak Tanjung Manis tinggena sistemnya. Projek tu mungkur 6 buah rumah gaduang ngau nanam kira 1,100 pun buah semangka tusu bangsa lili. Sistem tu nyamai dikena ndak berguna ke pekerja pengawak kemayuh serta oleh jaga kualiti ngau tikas pemanis buahnya nitih ke peminta market. Semua fasiliti lumbak ngau main ke bendung diangkat serta disturi kena Sarawak nyedia kediri napik sukan C 2027 ditagak tembuk berenggat bak suku keterubah tahun baru. Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke perkara tu berguna kena meri awak kecukup ngagai pengawak meresa ngau pengawak nyedia kediri ke penudi
sebedau lumba ngamainya diatur dalam bulan 9 tahun siti tu ilak. Bahawa Facebook rasmi JKR Sarawak, ia nyemetak madah ke kerjasama hari semua orang berguna benar, kena tentu ke projeknya tembuk nitih ke timpuh ngau nadai ngerugak kualiti serta penglikun. Antara projek kebendung diadu ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan ngau palan latih wushu. Kita lihat benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Pengawak ngelancar ke portal Rakyat Digital ngayan ke komitmen Perintah Madani kedekat tentu ke rakyat Malaysia udah nyikap diri napi jemaah ilak. Ia tiba pelasar ke Artificial Intelligence AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ketuk berguna amat kena tentu ke tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandia, pengharap hati serta penauk berkawal ngau teknologi. Pengawak tu megak setipak ngau jelua hati Malaysia kedekat nyadi negara AI lebuh datai bak tahun 2030. Portal Rakyat Digital diri kemansang ke UPS Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation. Nyadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif di digempuruk ngenak Siti Account. Perkara tu gemerat ketiga cara ianya pemerhati hati, akses serta nerima ngau nguna kemungkur literasi digital. Pengelandia jemaah ilak ngau ngenak practical AI. Inisiatif tu menggak ditagak kagai rakyat di medua pesisir, orang keudah tuai, rabat nebiak, OKU ngau dagang mikro, meat serta jalan pemesai. Kena tentu kena reagi Raban di Kelawang. Raban nembiak di Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Tu berguna benar kena nampak pengelandia ti relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapir Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang urang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu. Madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi kemajak ngerembai. Udah muka mayuh peluang ngagai Raban Nembiak nur nambah ke penau, ngangkat ke pengelandia ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi bakal pemintar tiru AI ngau cara kebetul serta lurus. Ia mansur kerja kutuk lebuh berjadi program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Samarahan. 14 titik tim dekat ngau masuk Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Gerempuang main bul negeri Sarawak FAS mana kesidak tu hari 12 tim main bul hari Serata Sarawak. Kenyang kaum 2 tim PDRM FA ngau ATM FA. Semua tim tu dekat berpekit ngau cara home ngau away. Champion SPL 2026 dekat mai pulai piala kejuaraan SPL 26. Pingat, sijil penyertaan serta duit RM50,000. Nombor 2 nerima prize RM30,000. Lalu dua tim kebulan nombor tiga dengan rimak prize sama RM10,000. Paket kediatur kena nambah ke penelebak ngau pemain hari benua tu. Kelimbah ringgiga bakat baru keboleh diangkat ngai tikas ke tinggi agi. FAS ngarap ke paket musim tu diatur ngau mana. Serta ngerapit ke kerjasama semua orang kebisi kawal ke pemansang main bul di Sarawak. Kena ngujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Integriti ngau atur pengawak ke mana patut ditegap. Kena nyeliah ke bisik pantis sebab pemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai Serata Sarawak. Fasiliti lumbak ngau main keguna Sukan C 2027 ditagak tembuk bak suku keterubah 2027 ialah. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Rana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasir Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut, Ngau Nangau Ulai, bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu, temukan menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke Kerendur di Ulu Rimbas, ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelingiknya, lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugiambas, madakatur pemansang Malaysia Lumpar ketiga, dekat dibejalai ke dalam tempoh 10 tahun, hanya nyentuk ngagai tahun 2010, terkena ngansap menutu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih ya, ngagai orang kediau bandurnya timruan nyukung perintah kengujung ke perintah membenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di gagal.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngantai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mutus ke kawa antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu, Ari YFM.
5: Penyeri aku yang berhormat WB Urusan Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai, orang tu okay orang bukai, orang pandai, orang bisa intel.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau hari kebangsaan tu, arameh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimbang engkau hari kebangsaan tu, arameh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan

0: dimineața chitai.
1: Dini visinor bucai. Tentuia Baua FM.
0: Begulai cealai.
2: Mai hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berperasa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal ke diguna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Telefon kami 082-258-634.
6: Like megak Facebook kami YFM Iba.